0: Ya baik, saudara putra masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Baik sobat, tadi itu katanya okay. Mbak mau siapkan ada apa sih
1: langkah
0: cara pencegahan ya?
1: Pencegahan yang dapat dilakukan
0: masih?
1: Ya. Dari paparan abu vulkanik kita harus waspada. Yang pertama adalah gunakan masker yang tepat ya. Yang pastinya pakai masker yang tentunya medis untuk menyaring yang namanya partikel-partikel halus dari abu vulkanik itu ya. Pokoknya maskernya juga yang nyaman ya dengan kita. Terus juga setelah kita menggunakan masker yang tepat, kita tetap di dalam rumah. Terutama untuk anak-anak nih ya, perhatikan tutup rapat-rapat pintu, jendela dan celah ventilasi agar abu tidak masuk nih ya. Ini adalah langkah pencegahan yang dapat dilakukan di saat ada paparan abu vulkanik. Terus juga lindungi mata dan kulit, jangan lupa ya. Lindungi mata dan kulit, gunakan bisa kacamata pelindung ya, penutup wajah dan juga pakaian lengan panjang. Terus juga pakaian yang nyaman tentunya untuk mengurangi kontak langsung dengan abu tersebut. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Ini juga penting banget ya, langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Perbanyak minum air putih, jaga tubuh tetap terhidrasi untuk membantu yang namanya sistem pernapasan bekerja dengan baik ya. Yang kelima, jangan lupa kita juga jaga kebersihan tubuh, segera cuci tangan, wajah dan bagian tubuh yang tentunya mudah terpapar oleh abu dengan air bersih ya, dan juga sabun. Jangan lupa jaga kebersihan tubuh. Dan yang paling penting kita harus tahu ya, di sini ada beberapa

0: yang keempat adalah orang dengan daya tahan tubuh yang rendah atau imunnya rendah. Itu gampang sekali.
1: Gampang banget ya.
0: Beresiko.
1: Beresiko untuk.
0: Maka dari itu kita harus waspada. Itu tadi langkah-langkah yang akan bisa dilakukan ya, langkah ya. Pencegahan yang dapat dilakukan di saat kita terpapar oleh abu vulkanik atau lagi yang kayak kemarin-kemarin sekarang saat ini gitu ya. Mudah-mudahan sih kita yang pastinya jangan sampai abaikan cuman abu gitu, hanya sekedar abu, tapi itu amat sangat berbahaya partikelnya abu vulkanik gitu ya.
1: Wow, jadi abu bukan sebarang abu ya Mbak ya. Dan ngomong soal abu vulkanik ini, aku masih ada updatean wilayah sebaran abu vulkanik Krakatau pada Senin pagi ini ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta CNN Indonesia, wilayah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK ini yang mengalami erupsi sejak Jumat 4 September 2026 malam tercatat telah menyebar ke arah Jakarta, Lampung hingga ke Jawa Barat pada Senin pada tanggal 7 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, data sebaran pada Senin pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, abu vulkanik terdeteksi ke arah sebaran yang berbeda. Nih ya, abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau, terdeteksi pada dua lapisan ketinggian dengan arah sebaran berbeda. Adapun sebaran 1 dengan lapisan rendah permukaan 15.000 FT atau 15.000 kaki atau sampai dengan 4,57 km bergerak ke arah Tangerang hingga barat laut, mencakup sebagian wilayah Jakarta, Banten, Lampung, Jakarta, Jawa Barat juga lain-lainnya ya. Sementara itu, sebaran 2 dengan lapisan tinggi permukaan 50.000 kaki atau 15,24 km bergerak ke arah barat daya hingga barat, mencakup Samudra Hindia di sebelah barat sampai barat daya Bengkulu, Lampung sampai Banten. Selain itu, sebaran abu vulkanik pada Senin pagi ini diperkirakan semakin menyebar ke arah barat ya. Untuk mendapatkan informasi terbaru, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk memastikan informasi resmi dari BMKG, PPMBG, dan instansi terkait. Selain itu, masyarakat juga diimbau memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang selama beraktivitasnya. Seperti itu apa ya? Dan emang wow, sampai 50.000 kakian ya. Itu untuk si apa sih? Asap debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini. Dan udah sampai Jawa Barat juga.
0: Pasti. Sampai Jabodetabek ya, Jakarta.
1: Hati-hati selalu lah ya, Pak. Baik. Kalau untuk berita selanjutnya, Mbak?
0: Yang berita selanjutnya di sini ya, seperti yang tadi sudah tengok sendiri, banyak mungkin ya sebagian anak sekolah juga yang sudah daring ya, di mana paparan abu vulkanik yang meningkat ini, Gubernur Jawa Barat imbau sekolah terdampak terapkan daring. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sepakutip dari sukabumiupdate.com ya, melalui Gubernur Pak Dedi Mulyadi mengeluarkan imbauan terbaru kepada seluruh kepala sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menyesuaikan yang namanya sistem pembelajaran. Daerah dengan intensitas abu tinggi seperti Bogor, Sukabumi, dan juga beberapa wilayah lain di Jawa Barat diminta melaksanakan pembelajaran daring mulai Senin 7 September 2026 demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik tentunya. Di mana statement terbaru ini berbeda dari keputusan sebelumnya yang sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait dampak abu vulkanik GAK ya. Sebelumnya Pemprov Jabar yang membawahi SMA sampai SMK memberikan kebijakan kepada kepala sekolah untuk memutuskan belajar daring atau luring ya terkait abu vulkanik GAK ini. Dan keputusan ini juga membuat perbedaan sikap kepala sekolah SMA dan SMK khususnya di Sukabumi, baik kota dan kabupaten. Ada sekolah yang menerapkan daring mulai Senin 7 September 2026, tapi banyak pula SMA dan SMK yang tetap luring atau belajar di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Ya, jadi masuk tapi seperti biasa pakai masker.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, peningkatan dari paparan abu vulkanik ini sejak awal September, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK ini ya. Jadi GAK itu adalah Gunung Anak Krakatau. Mengalami peningkatan signifikan berdasarkan laporan BMKG dan juga PFMBG. Kolom dari abu vulkanik ini terpantau mencapai ketinggian lebih dari 2.000 meter dan terbawa angin ke arah

0: timur laut sehingga sebagian wilayah Jawa Barat mulai merasakan dampaknya. Salah satunya di Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor menjadi dua daerah dengan tingkat paparan abu paling tinggi ditandai dengan penurunan kualitas udara dan jarak pandang. Abu vulkanik mengandung partikel halus, ya, silika dan mineral yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan juga tenggorokan. Sementara paparan jangka panjangnya beresiko memicu bronkitis atau penurunan fungsi paru. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Gubernur Jawa Barat sendiri Pak Deddy Mulyadi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik. Ya, jadi jaga selalu imun, jaga kesehatan, terlebih gunakan masker, jangan sampai tidak. Perbanyak minum air putih juga salah satunya, dan hindari kegiatan yang dapat memperburuk kualitas udara seperti membakar sampah. Nah, ini penting sekali.
1: Penting banget sih.
0: Tong ngadurukan heulanya, warga Saudara Fortuna ngadurukan tong waka. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran daring berjalan dengan efektif. Pak Deddy menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi udara di masing-masing wilayahnya. Ya, oke, mudah-mudahan kita semua sudah dalam penjagaan perlindungan, dan mudah-mudahan alam selalu bersahabat.
1: Amin. Karena dengan ya baik lagi kita hidup berdampingan dengan alam, ya.
0: Betul.
1: Kalau alamnya marah berarti ada sesuatu ini.
0: Kesalahan kita
1: reminder
0: sendiri.
1: Reminder kesalahan kita sendiri. Baik, Saudara Fortuna, dan buat Anda semua sekali lagi selalu berhati-hati dimanapun berada. Dan buat Anda yang baru mancur, selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi
1: yang di WhatsApp baru hadir juga, yang miss call juga baru hadir. Selamat pagi buat Teh Aren Neglasari juga, selamat pagi.
0: Pagi, Teh.
1: Teh Jule, selamat pagi alias Teh Mano. Juga yang di WhatsApp dan Mama Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Portal FM di Kenceleng. Selamat pagi Teh Ispa bareng Apongki. Sehat selalu mancur Mama Bungsu sambil cari rupiah nih.
0: Okay.
1: Salamnya buat semuanya aja. Cuaca cerah sih buat berdua yang lagi tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih buat Apongki dan Teh Ispa juga di Genjreka. Baik, dan dilanjut ini di WhatsApp lainnya juga ada komentarnya dari Ibu Aam, katanya alhamdulillah sih debunya sekarang cuma sedikit aman,
0: iya,
1: aja.
0: Iya, tidak mendebar seperti kemarin itu.
1: Betul.
0: Hari Minggu cukup tebal.
1: Sabtu ya, Minggu ya cukup tebal.
0: Iya,
1: ya?
0: Sabtu Minggu. Enggak, paling tebalnya Minggu.
1: Oh,
0: karena
1: Minggu.
0: Mungkin Sabtu kan kejadiannya tuh. Terus sih namanya abu tuh kan baru
1: betul.
0: Di udara itu. Nah, sampai mungkin ke daerah kita tuh kemarin.
1: Ya ampun.
0: Minggu berarti Sabtu malam ya, malam
1: Sabtu
0: Minggu.
1: Sabtu malam ya harusnya ya.
0: Nah, Minggu paginya tuh udah kelihatan ubin-ubin lantai apapun itu. Debu-debunya sudah sangat tebal sekali.
1: Empat
0: ya itu
1: besar.
0: Mungkin pas malam minggunya,
1: malam
0: ya
1: minggunya
0: perjalanan
1: ya
0: mereka itu.
1: Walau ampun ngeri banget. Mantap. Siap. Baik deh, terima kasih. Kita ke promo dulu ya, Bayi Spa.
0: Iya.
1: Dan kita bakal balik lagi sayang satu ini tetap ada acaranya Warawiri Fortune FM.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ebo.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
18: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Winscare.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
3: dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Gendreng. Di jam pagi masih ada aku Pongki dan juga Bayi Spadalan, ya.
1: Iya, betul.
0: Interval yang kedua sebelum habis ada berita terupdate apalagi Bayi Spa.
1: Untuk pagi hari ini terupdate berikutnya mana ya tadi yang
0: berdasar-dasar itu ya keluarnya.
1: Sepertinya bentar. Ini aja deh. Baju terlilit rantai motor. Nah, ibu berumah tangga terjun ke sungai di jembatan Cikarang Sukabumi.
0: Lah kok iso?
1: Hati-hati nih, mungkin lagi naik motor dibonceng, terus bajunya terlalu panjang, apanya gitu kan. Nah, kadang kehati-hatian yang hanya sekedar baju ya, kita sepelekan begitu saja. Di sini amat sangat penting kalau kita perhatikan keselamatan kita juga ya. Seorang ibu rumah tangga mengalami kecelakaan hingga terjun ke sungai di jembatan Cikarang, perbatasan desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade dengan desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada minggu kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial S ini warga kampung Babakan Sawah RT 25 RW 07 Desa Ciracap. Saat kejadian, korban tengah dibonceng sepeda motor Honda Supra oleh laki-lakinya, oleh anak laki-lakinya maksudnya, dari arah Surade menuju Ciracap. Ya, di sini Sekretaris Desa Ciracap Noyif Narestia membenarkan bahwa korban merupakan warga desa Ciracap dan ia mengatakan kecelakaan diduga terjadi setelah pakaian korban terlilit lantai sepeda motor hingga kendaraan oleng ke kiri dan menabrak pembatas jembatan. Nah ini karena si ibu ini mungkin pakaian terlalu panjang ya, menjuntai kehandap, lupa untuk di sengklek gitu tah, set gitu, ditarik gitu ke atas. Ini mah dibiarkan begitu saya namakannya. Untuk para ibu-ibu harap perhatikan di saat dibonceng sepeda motor, apalagi yang motornya ada masih ada rantainya. Atau mungkin kita kan juga namanya ban itu ada kayak apa namanya itu tuh, jari, bukan jari-jari. Kalau yang ada rantai pasti ada jari-jarinya,
0: pasti
1: ya.
0: Ada, pasti.
1: Nah, itu yang mungkin model motor bahulanya.
0: Iya. Oh,
1: kayak yang itu, pokoknya model-model jadul kan sekarang masih in gitu kan motornya. Kita perhatikan keselamatan kita itu pakaian kita. Bila dirasa terlalu panjang, disingkapkan, kita tanya entong hurteuy oge. Entong. Nah, lebih baik sih kita pengen standar aja pakaiannya. Nah, kalau dibonceng-bonceng gitu, mungkin kan namanya ibu-ibu kan gamis ya, menjuntai panjang. Kalau bisa sih buat yang dibonceng naik motor lebih nyaman kayak pakai celana ya, kalau menurut Ispai sendiri nih ya, Pong.
0: Iya.
1: Lebih baik yang pakai celana gitu, celana panjang. Jangan ya pakai gamis yang menjuntai panjang sampai nyapu-nyapu jalan ya. Perhatikan ibu-ibu. Karena banyak sekali juga kejadian seperti ini, kecelakaan karena pakaiannya yang terlalu panjang atau menjuntai gitu ya. Kalau mau itu disingkapkan heula saeutik tah gitu, bukannya disingkap kaluhur ya. Bahaya atau mengundang. Karena banyak juga kejadian yang Ispa kalau tengok di jalan ya, ibu-ibu yang dibonceng pakai gamis itu terlalu panjang, suka digini aja, ibu awas pakaiannya terlalu panjang gitu, diteriakin gitu tuh, langsung dia ngeh, oh iya nuhun neng gitu. Kadang mungkin kerudungnya juga terlalu panjang ada. Pokoknya hati-hati ya bu, demi keselamatan ibu dibonceng, terlebih kalau mungkin motornya juga yang masih ada rantainya, ya alias ada jari-jarinya. Nah, menurut itu setelah motor oleng, kedua anak korban terjatuh di atas jembatan, sedangkan sang ibu korban ini jatuh ke sungai.
0: Ya ampun.
1: Ke sungai yang berada di bawah jembatan, bajunya kelilit kerantai, tak kebayang itu menjuntainya kayaknya oleng ya ke kiri terus nabrak pembatas jalan dan lakinya sama jatuh. Oh alah, gak kebayang kan kronologinya. Korban
0: ya,
1: kemudian dievakuasi dan dibawa ke puskesmas Ciracap untuk mendapatkan penanganan medis ya. Korban mengalami luka pada tangan kanan berupa lecet dan goresan, selain itu terdapat benjolan di bagian kepala. Oh, belakang kepala tuh kan. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa ya bu ya. Pak Yonif juga menambahkan kalau korban saat ini sudah berada di rumah dan kondisinya baik. Alhamdulillah, Allah masih jaga kan tangan.
0: Alhamdulillah ya ampun,
1: ya.
0: Kalau jatuh tuh udah terhempas, tergelombang, terpapar, terlempar.
1: Aduh, ya, pokoknya jadi perhatian kita para emak-emak wanita di saat kita mau dibonceng, kalau pakai baju yang terusan atau gamis, kalau terlalu panjang disingkapkan heula, atau mungkin pakai legging setak alhurkeun heula gitu.
0: Boleh, biar lebih safety ya, lebih
1: betul,
0: aman.
1: Betul, pokoknya cari yang aman, yang nyaman, tidak menjadi satu apa namanya halangan untuk Anda mencapai ketujuan Anda.
0: Asik, baik. Berita berikutnya, penelusuran polisi ya, yang mayat perempuan di bawah jembatan rel kereta itu bukan apa tadi? Mbak yang pakai daster merah itu beda lagi kayaknya.
1: Di sungai Cicati.
0: Oh, kalau ini di bawah jembatan rel kereta ke Kamandoran Cibadak. Ikuti sukabumiupdate.com. Polisi mengungkapkan dugaan kecelakaan kereta api yang menewaskan, oh ini beda, seorang perempuan di kampung Kamandoran RT 1 RW 10, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu kemarin 6 September 2026. Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto Supono mengatakan, selamat pagi Bapak. Peristiwa tersebut diketahui setelah sejumlah warga melihat sosok jenazah di bawah jembatan lintasan kereta api sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Katanya sih ya, kata warga, setelah menerima laporan, anggota Polsek Cibadak bersama Babinsa mendatangi lokasi jenazah, kemudian dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk dilakukan pemeriksaan luar atau pengecekan fisik. Korban diketahui bernama En Suheni binti Madai, perempuan berusia sekitar 50 tahun, seorang ibu rumah tangga. Berdasarkan data kepolisian, korban beralamat di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Joko menyebutkan waktu kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat atau sekitar 10.58 waktu Indonesia Barat atau jam 11 kurang 2 menit. Perkiraan tersebut mengacu pada jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Karangtengah pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan jadwal keberangkatan dari stasiun Cibadak pukul 10.58 ya, 10.58 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan keterangan warga ya setempat, korban diketahui mendirikan sebuah gubuk bersama suaminya Yusuf 65 tahun. Lokasi gubuk tersebut berjarak sekitar 300 meter dari tempat yang diduga menjadi lokasi korban tertempel kereta api. Setelah dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan luar di area Sode Sekarwangi, jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Untuk proses lebih lanjut, kejadian tersebut diserahkan kepada unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Iya.
1: Selalu hati-hati ya, terlebih kalau kita melalui jalan rel kereta.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita apa namanya melanggar segalanya, jamnya rel itu, jamnya kereta itu mau lewat, kita sengaja gitu lewat di situ. Boleh ya cari jalan yang aman, ya, kalau, yang nyaman.
0: Kalau aku sih seburu-burunya kalau ada kereta ya nunggu aja sih sebentar gitu ya.
1: Iya.
0: Gak lebih dari sejam
1: maunya,
0: kok.
1: Gitu. Kadang kan kita maunya buru-buru aja.
0: Mana sih gitu.
1: Pokoknya yang penting selamat sampai tujuan, bukan nyampe duluan karena terburu-buru gitu ya. Aduh, hati-hati ya tertempel kereta teh.
0: Dan lagi-lagi ini tertempel itu tertabrak.
1: Kayak muncuk lama keserempet.
0: Keserempet aja kan.
1: Tertempel kan. Apa yang nyerempetnya atuh ya, lihat itu gerbongnya dari besi berapa
0: bukan
1: gerbong
0: orang ini gerbongnya
1: tertempel itu kayak ibarat keserempet.
0: Ya ampun. Dikira tadi kelindes aja. Tapi kalau kelindes mah itu lebih parah, ini mah ketempel doang.
1: Ketempel iya, ibarat kan kalau kita diri di kan jarak kereta api itu kan jalan cepat.
0: Betul.
1: Angin tiba-tiba menggoyahkan kita berdiri kan atau paling
0: oh,
1: ya tidak
0: benar.
1: Dilihatnya jauh kok jauh tidak. Nah, jangan salah, jangan sepelekan itu kendaraan
0: meter aja.
1: Kereta api betul itu anginnya yang menghembuskan kita, kita jadi goyah jalan juga tertempel lah. Udah gitu kan goyahnya ke arah pas kereta lagi ya udah ketempel atau terserempet ya, serempet.
0: Tertempel terserempet. Ya hati-hati salah ya, Saudara Fortuna. Baik.
1: Okay.
0: Semuanya yang lagi manco nih. Tentunya Ujang J juga bermanco nih digenjrengkan.
1: Hey,
0: kita kan bikin story yang rap itu tuh, Pak. Katanya kata Bang Ujang rapper. Rapperer cenah.
1: Yang mana?
0: Rapper. Iya, yang ini aku upload lagi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, itu katanya rapper.
1: Pokoknya buat saudara-saudara yang mungkin punya satu hajatan boleh panggil kita.
0: Boleh
1: DJ
0: dong.
1: DJ
0: kita
1: DJ
0: udah
1: DJ
0: punya
1: Ispa.
0: Portofolio ya. Jipong dan juga Jiva.
1: Ai.
0: Silakan langsung.
1: Ai.
0: Jipong Pak Wacing Caha. Pokoknya kita punya red card sendiri. Jadi buat Anda tenang kok ya. Underpriced, di bawah rata-rata harganya murah banget kok ya. Bisa langsung aja hubungi nomor kita pribadi.
1: Murah banget tapi tidak murahan.
0: Enggak murahan. Pemandang lo juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ispa, Bang Apangki. Gimana kabarnya hari ini? Baik. sambil kerja selalu nyimak Fortuna FM di kerja apa nih ngomong-ngomong ya?
1: Biasa
0: beberes sambil dikira
1: ya, pekerjaan yang luar biasa.
0: Oh, terus juga ini digenjreng untuk Dedep. Oh, yang tadi ya, Tepet Timur Cikaret kembali. Dede Fitri.
1: Oh, Dede Fitri.
0: Rahmat Irawan Warawiri Pertanda FM digenjreng katanya digenjreng. Hai, Pak Rahmat. Baiklah. Kita ke lagu dulu, ini ada DJ jangan paksa rindu ya ya. Buat kalian yang rindu-rindu jangan paksa rindu.
1: Iya,
0: Bang. Ah, tadi kan tetapi ada

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wingscare.
0: Hai.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Baik, sudah pertama masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjrengan.
0: Baik, waktu kita 20 menit lagi sebelum pamit, kita bakalan genjrengkan lagi dengan berita yang tak ada. Ada
1: apa, Bang? Sekali di sini ternyata yang namanya kekeringan meluas ya. Di Parakan Salak nih ya, sebanyak 150 kepala keluarga atau kakak di Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi ini mendapatkan bantuan distribusi air bersih pada minggu kemarin. Bantuan air bersih tersebut disalurkan di wilayah Kampung Cimanggu, Cikupa, dan Sinar Mukti, Desa Parakan Salak. Penyaluran dilakukan setelah pemerintah Desa Parakan Salak mengajukan permohonan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Petugas penanggulangan bencana P2BK ya, bencana Kecamatan P2BK Parakan Salak, Pak Jujun Junaidi mengatakan kalau kegiatan distribusi air bersih ini dilakukan bersama PMI Kabupaten Sukabumi ya. Dan beliau juga menyebutkan kalau air bersih yang disalurkan mencapai 10.000 liter dan diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan tentunya. Kegiatan penyaluran air bersih ini berlangsung mulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai.

0: Satpol PP Tagana, PDAM Kecamatan Tarakan Salak hingga RT dan RW setempat. Pak Jujun menambahkan dalam kegiatan tersebut juga berbagai pihak maksudnya ikut membantu agar proses pengeluaran air bersih kepada warga berjalan dengan baik tentunya. Bantuan air bersih ini menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kemarau. Kita sudah masuk ke bulan September. Berharap hujan akan turun ya. Berharap September itu bisa membuat alam ini semakin basah. Karena udah banyak yang kekeringan juga.
1: Iya,
0: bahkan di... sampai yang namanya apa itu sanyo, pompa airnya udah kering ya.
1: Iya.
0: Rontang.
1: Tapi aduh, di Sanyo aku sih alhamdulillah aman ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari kemarin mereka keringin, alhamdulillah ya Allah. Oh, daerahnya mungkin iya. Orang belakangnya sawah, pinggirnya kandang domba, pinggir kirinya susukan ya.
0: Iya. Alhamdulillah kalau yang masih ada ya airnya, Sanyonya masih ngocor airnya ya.
1: Iya, orang-orang mah ya alhamdulillah sih ya. Mungkin enggak iya, semuanya juga, tapi Mbak pernah kekeringan enggak?
0: Alhamdulillah belum.
1: Belum sih ya, dan jangan
0: untuk
1: ya
0: di daerah atas.
1: Aku lihat di video TikTok juga ada yang baru pertama kali hujan lagi, cuacanya wilayahnya tiba-tiba pada sujud syukur Mbak.
0: Pastinya.
1: I don't even know itu AI atau apa
0: hujan,
1: tapi
0: hujan. Oh, sangka.
1: Tapi enggak se-AI itu sih Mbak. Kayak emang komenannya alhamdulillah itu daerah mana ya kalau enggak salah? Daerah Sulawesi itu daerah mana gitu ya?
0: Kayaknya sehari hujan pula aja udah alhamdulillah banget ya, itu yang kita nantikan iya di dong. September ini ya, di ber-ber-ber ini.
1: Dan semoga tiap hari hujan. Maksudnya hujannya ntar ya,
0: kalau setiap hari hujan ngeluh lagi.
1: Ya ngeluh lagi.
0: Panampai
1: ya,
0: mana?
1: Panampai mana?
0: Ya begitulah. Tuhan atau Allah kalau sudah memberikan rezeki mah ya matakna entong banyak mengeluh lah.
1: Iya benar. Benul kan.
0: Benul.
1: Ya udah tuh aku aja sangat menantikan cuaca hujan itu, my favorite cuaca ya.
0: Udah kangen sama
1: cuaca
0: hujan
1: favoritku.
0: Turun, ya.
1: Iya dong. Air.
0: Bollywood. Hujanan.
1: Oh, hujan. Kalau hujan meskipun rebahan tapi aduh enak kalau di rumah ya. Kalau di luar enggak enak nih. Kalau di rumah enak.
0: Kalau di luar ya Bollywoodan.
1: Bollywoodan gitu.
0: Ini lain. Kepon satu kepon lain. Oke
1: dong. Ya udah. Ini ngomong-ngomong kemarin yang viral itu ya, yang lagi konser gratis itu ya, free concert. Kemarin itu waduh Mbak, aku kemarin datang.
0: Ikut.
1: Aku cuman beli minimal pembelanjaan 40.000 berarti bisa mendapatkan rokok anu. Ya, dan bisa masuk. Dan ternyata penuh banget itu orang, ada yang cewek pun ada yang sampai nangis desek-desekan.
0: Oh, kamu ikut deh.
1: Tapi enggak masuk. Aku sampai gerbang doang enggak kuat. Aku pulang. Aku nunggu tanggal 13 aja nanti Surabaya Broken Versus. Aku pulang. Mending nanti Broken Versus aja menurut aku ya tanggal 13 September ya.
0: Iya, jangan lewatkan.
1: Jangan lewatkan terus Broken Versus mah. Iya, meskipun bayar tapi ya maksudnya tertata lah ya secara apapun itu. Kemarin juga seru. Aku udah jajan juga, beli tiketnya juga meskipun gratis tapi kan beli dulu ya rokok anu gitu ya. Ya tapi aku balik lagi gak kuat Mbak ya Allah, sampai ada ini hilang dompet nih. Copet bereaksi
0: kalau di tempat keramaian gitu memang
1: selalu. Dan ini baru dua pelaku yang ditangkap sebenarnya. Banyak banget korban HP, teman aku aja ada 3 loh. Kebayang teman-teman yang lainnya.
0: Oh hilang?
1: Aku iya. HP-nya yang perempuan ya. Jadi emang benar-benar banyak banget sih percepatan kemarin. Copet beraksi di konser musik Sukabumi, korban dua pelaku ditangkap BB 10 HP tuh. Ini baru 10 HP nih yang ketangkap.
0: Dari dua pelaku 10 HP yang diatamanin.
1: Dari dua pelaku 10 HP yang dapatnya.
0: Astagfirullah.
1: Ya Allah. Ini masih banyak yang lainnya.
0: Hati-hati deh ya.
1: Hati-hati. Wah, ini
0: momen begitu emang yang punya niat enggak baik selalu ada.
1: Ada aja, apalagi gratis
0: pasti
1: loh.
0: Ada.
1: Kebobolan itu masuk. Ya, mungkin penjaga gerbangnya ya udahlah masuk aja mungkin ya gitu. Udah pusing.
0: Enggak, jangan-jangan Pongki hari nanti tampang udah tertata gitu keren. Hey.
1: Ternyata cerut gitu, ambil tangan kanan tangan kiri selidiki. Hey, aduh digas pulang
0: sana,
1: aja
0: oper sana oper sini. Hey,
1: pantas kata satpamnya Anda kok keluar duluan. Oh ternyata misinya sudah tercapai.
0: Oh,
1: misi
0: ada yang curiga dengan satpam ini ya.
1: Makanya HP-nya bagus-bagus nih. Kawasan copet beraksi di tengah konser musik yang berlangsung di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu 5 September kemarin 2026 malam. Banyak penonton konser yang tiketnya cukup beli rokok ini kehilangan handphone. Enggak worth it ya, Mbak ya. Beli rokok hilang handphone tuh. Salah satunya Prayuda berusia 20 tahun warga Cidahu Kabupaten Sukabumi. Dari Cidahu jauh-jauh ke sini ya. Ia kehilangan 2 telepon seluler, langsung 2 enggak tuh. Dan dompet berisi uang tunai. Atuh ai ke mana amang teh? Amang masih bawaan aku dong. Mau kemana dede atuh ya? Aprija mengatakan sebelum masuk ke tengah kerumunan, dua HP miliknya yakni iPhone Cookie, nih iPhone 14 Pro Max dan juga Samsung A52. Disimpan di dalam saku bersama dompetnya. Nah, menurut dia barang-barang tersebut masih aman ketika dirinya berada di tengah kerumunan. Namun kondisi berubah ketika acara mulai ramai dan penonton saling berdesakan. Saya pas diam, saya aman-aman aja sih. Tapi pas mulai acara itu pada rusuh, banyak yang dorong-dorong. Nah, di situ saya tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba barang saya lah kok hilang gitu ya. Desak-desakan.
0: Nah, ini lala, kondisi yang desak-desakan gini kita harus hati-hati. Tuku dong mama naon, nanaon mama naon gitu.
1: Kalau aku sih tipikal orang ya udah. Aku mau kemarin aja parfum di Rajia loh, baru beli langsung parfum di Rajia. Ya ampun. Ampun. Mungkin takutnya ada gas mengata atau apa. Enggak, dibuang. Jadi dari situ aku gak mau lagi bawa apa-apa ke konser.
0: Atau titipan ke tukang dagang.
1: Kan nggak tahu, mbak. Tiba-tiba udah di gerbang kan nggak bisa balik lagi. Katanya mau dibuang apa mau dipakai nih? Ya udah pakai aja. Jadi semuanya mbak aku kebang.
0: Mandi parfum tengah malam.
1: Iya, untungnya setengah lagi si parfumnya. Ya udah aku semuain aja tuh sampai. Karena sama Kak Tiara yang lain ya. Kok medok gitu baunya ya. Ya iyalah orang gak semprot dua semprot. Tapi setengahnya langsung
0: dibanjur lagi.
1: Nah Aprija bahkan sempat terjatuh akibat terdorong penonton mbak. Udah gak senggol-senggolan. Dompetnya hilang, handphonenya hilang. Jatuh lagi. Udah jatuh teripat tangga lagi ya. Namun saat itu dirinya belum menyadari bahwa barang-barang yang disimpan di saku telah hilang. Oh kayaknya modusnya ya mbak ya. Kayak desek-desekan sambil ngambil dijatuhin biar gak kerasa mungkin ya. Aku tahu. Kok aku tahu. Jangan, tapi maksudnya logis. Maaf ya. Logikanya gitu sih, Mbak. Kalau misalnya dijatuhin kan enggak kerasa karena dia tuh perasa dia tuh lebih ke jatuh nih, pikiran dia tuh fokus ke jatuh.
0: Acting andalan. Para pencopet di keriuhan konser.
1: Iya, karena benar emang segini, Mbak. Aku aja sama semuanya pada kenang-kenangan gitu. Oh my wow, bau segala bau ada di situ.
0: Udah mau kurungan hayam tak tetap jadi kejaga.
1: Segala bau kayaknya ada kemarin di konser yang gratisan itu tuh. Nah, setelah berpindah ke bagian belakang, Aprija memilih berhenti sejenak karena kelelahan. Capek cenahnya.
0: Baru ngeh.
1: Saat itulah ia baru menyadari barang-barangnya yang sebelumnya disimpan di saku sudah enggak ada. Lah kok hilang? Aduh. Peristiwa tersebut diperkirakan sekitar pukul 21.30. Oh, aku jam 8 udah pulang lagi, Mas. Sorry ya, jam 7 datang, jam 8 pulang.
0: Jadi kamu bukan terduga ya?
1: Nah, aku enggak dong. Apakah aku terduga? Ketika penampilan Superman Is Dead atau SID dimulai, berstatus korban copet, Aprija mendapatkan informasi melalui grup Facebook mengenai terduga pelaku yang diamankan polisi. Berdasarkan informasi yang diterima Aprija, terduga pelaku diamankan di wilayah Kecamatan Cibadak sebelum kemudian diserahkan ke Polsek Warudoyong. Aprija kemudian langsung menuju Mapolsek Warudoyong. Di sana ia melihat 10 HP yang diamankan polisi. Dan kemudian
0: mengecek
1: barang-barang
0: ada
1: tersebut untuk memastikan apakah ada miliknya.
0: Ada
1: coba
0: enggak?
1: Kita cari tahu nih.
0: Mudah-mudahan
1: ada ya. Kan? Namun setelah diperiksa, Namun setelah diperiksa tidak ada satupun dari 10 HP tersebut yang merupakan miliknya.
0: Aduh.
1: Kandas ya. Tapi emang rezekinya mungkin bukan milik
0: Pupus
1: sarapan. Dari Cidahu jauh-jauh nih ke Warudoyong untuk lihat.
0: Cidahu teh daerah Jampang.
1: Cidahu tuh daerah mana ya? Aku tahu kabupaten sih. Surabaya Cidahu di mana sih?
0: Jampang.
1: Cidahu itu di mana? Cidahu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, di kaki sebelah timur Gunung Salak, Mbak. Kabupaten Bogor. Oh, di sana, Mbak.
0: Daerah Bogor.
1: Baru ke sana. Bayangin kesana tuh dari Cidahu jauh-jauh ke Warudoyong kota, tahu-tahu enggak ada HP-nya. Ya ampun.
0: Ya, mudah-mudahan tergantikan ya, Kang. Sing ikhlas kalau rezeki rezeki pasti kembali.
1: Iya, masih ada komplotannya berarti. Aprija juga menyebutkan hingga sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat masih ada anggota komplotan yang belum diamankan. Menurut informasi yang diterimanya, orang tersebut melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Hingga berita diturunkan redaksi masih berusaha mengonfirmasi penangkapan terduga pelaku copet di konser tersebut ke pihak kepolisian.
0: Jadi pelajaran ya, nanti untuk next konser berikutnya harus siap siaga nih.
1: Tapi harusnya kalau konser yang bayar itu sangat amat nggak ada yang kayak gini, Mbak. Karena emang tasnya aja gak maksudnya diperiksa, nggak tercucuk desek-desek, Mbak.
0: Tapi pasti ada.
1: Ada aja sih satu dua sih.
0: Dia modal dulu,
1: modal modal 200 dapat berapa juta gitu ya.
0: Hati-hati ya.
1: Pintar ya.
0: Pelajaran untuk Anda yang punya rencana nih tanggal 13 nonton konser
1: Broken Passions.
0: Jangan terlalu banyak bawang
1: You don't get it?
0: Iya, jangan bawa terlalu banyak bawa. Apalagi kalau pakai perhiasan, ini kaum perempuan ya.
1: Iya.
0: Gak usah lah pakai perhiasan. Ke
1: mana atuh konser mah konser.
0: Kalau yang sedikit KW enggak apa-apa.
1: Yang penting doble gitu ya. Ngegoceng doble. Aku sering beli doble gitu ya. Iya dan sudah berapa fortuna?
0: Enggak kerasa.
1: Enggak kerasa banget nih sampai jempling nih lagunya. Ya udah deh. Waktu kita tinggal 10 menit lagi.
0: Sampai mana tadi akhirnya dia tidak menemukan kandas,
1: intinya handphonenya kandas. Ya. Nothing happen gitu. Enggak ada yang terjadi apapun. Handphonenya enggak jadi. Enggak ada lagi. Mungkin dia kayak ya udahlah.
0: Ya udah, mudah-mudahan bisa
1: tergantikan
0: ya. Dan jadi pelajaran ke depannya yang buat rencana nonton konser ya, terutama tanggal 13 nanti.
1: Kita masih banyak konser buat tanggal 13 September ya. Sampai 18 Oktober. Banyak banget.
0: Kalau perlu di prank aja tuh.
1: Di prank aja ya, pakai handphone yang
0: wawanyu. Anu begini, wak gitu.
1: Ya wawanyu, mama sini pantang gitu kan.
0: Iya, prank aja sekali-kali.
1: Sekali diambil di sini. Lah, aduh.
0: Lumayan
1: anak ya, lumayan dah cina ya udah kepalang dibaikin lagi ketahuan dong ya. Aku sih kemarin kalau misalnya aku ikut desek-desekan juga Mbak,
0: termasuk
1: itu ya. Aku mana bawa HP ini lagi kan buat konten.
0: Oh iya, apalagi iya, kan selalu. Aku komen tuh mau lipe kemana ya, HP lipe teh ya wes
1: mau lipe ya.
0: Mau lipe gitu.
1: Aku lagi ngedit soalnya kalau acara gratisan gitu kan kayak TX Teen Post Me pada bikin masa pertuna enggak aku mau bawa sampai dipegang Mbak, sampai di dada itu sampai takut
0: diamankan lah ya.
1: Gak apa-apa, bokong dan lain-lain lecet ya Mbak ya. Tapi yang penting handphone tuh aman. Iya, hati-hati selalu lah ya. Di acara seperti ini apalagi gratis yang notabene ini kemarin. Wah Mbak, 25 ribu orang loh datang. Aku liatnya di skopimar.com ya, aku gak ngitung ya Mbak ya. Tapi ada 25 ribu ewang orang.
0: Itu lumayan 25 ribu ewang, oke.
1: Lumayan ya, sore bu.
0: 25 ribu
1: ewang dipakai dikali 25 ribu.
0: Aduh. Ya gitulah. Jadi pelajaran deh
1: jadi
0: yang
1: pelajaran
0: mau nonton
1: ya.
0: Nanti tanggal 13 ya, meskipun berbayar tetap ya. Kehati-hatian harus kita waspada ya.
1: Betul,
0: karena kejahatan
1: banget.
0: Bisa terjadi di mana saja dan kapan
1: iya,
0: saja.
1: Betul banget. Orang mah gak menang pisi, gak menang bulu ya. Sekalipun itu ya.
0: Atau kan we bawang cabe beureum tah kan ya. Oh, dengan bawang bumbu dapur.
1: Lah, masak ah bae lumayan. Ya intinya gitulah ya, hati-hati selalu dimanapun berada, enggak cuma di konser aja tapi di mana saja ya.
0: Yep,
1: di lap deck, di jalan atau dimanapun berada, gaskeun. Untuk hati-hati. Baik, insya Allah ketemu aku besok di jam 5 subuh
0: kita
1: lagi.
0: Belum nyapa.
1: Oh iya, sapa-sapa dulu dong. Say say hey.
0: Komen-komen di Facebook. Kalau ingat kita ngabsen deh Bang Pongki.
1: Baik
0: dah.
1: Yang di WhatsApp dulu ya. Sama Instagram ya, good morning for you guys. Ini buat kamu ada Irfan Abdul Hamid di Kenjering. Oi, Bang Pongki Cidahu mah cicuruk deket aku. Iki oh oke
0: okay.
1: Orang Cidahu ya. Irfan Abdul Hamid ya. Lagi denger berarti ya. Kenjering, terima kasih Bang Ahmad. Bang Ahmad. Terus juga ini buat Mama Nulai Sri Waong, makasih katanya, terima kasih. Telisna juga maaf ya, baru balas katanya ya. Ini telis nama di Bogor tuh pakai radio cina.
0: Di Bogor tuh pakai radionya itu pakai nama radio, nah radio digital cina nantinya.
1: Hanya ya, radio digital.
0: Ada dihubungkan karena parabola.
1: Tapi sampai ya, Bogor karena sih Mbak, aku aja waktu Cigompong itu kan perbatasan ya masih kok. Genjreng, Portuna ya. Kata Rima, gaskin ini yang di Instagram juga terima kasih banyak buat anda semua loh. Untuk user, ini nih muka-mukanya yang maling HP nih. Ini ada di ini mukanya.
0: Oh iya.
1: Lebih dari 100 orang makin hilang HP di salah satu festival musik Indonesia.
0: 100 orang? Gak kebayang itu HP-nya berapa.
1: Ya ampun sampai penyok.
0: Apanya?
1: Orang.
0: Oh, kirain HP-nya.
1: Enggak dong. Kok bisa pinter ya? Polisi keren. Bisa kedapat gitu. Oke yuk, ini juga yang udah lihat status kita yang lagi DJ remix nih, asik. Selamat pagi buat anda ya yang sudah reaction our Instagram story ya, khususnya buat ada 7000 ini ya. Buat 7000 yang lihat.
0: Enggak usah di absen
1: kayaknya ya. Ada forever ada Maidra, ada juga Cacu alias pacarnya Ido. Aduh. Ada juga Dila, Sulitria, ada Rahma mana nih kayaknya. Terus juga ada Rahmawati. Ya udah buat semuanya terima kasih banyak. Yeah. Yang lainnya nanti kita bacain lagi.
0: Yang
1: ada
0: Facebook
1: Bang Epo.
0: Nih, sekarang. Facebook nih sekarang. Kita bacain. Imut, bundanya Aca, Rans Bajiran, Dai Rama juga Nanda, Rasid, Uus Obet, Kang Gemot, Bang Wesel Diki, John Sinaga, Mama Putri, Satu Ketut, Pagi Pagi Kusumawati, Sakabul juga Sakabul,
1: Sakabul, Sakabul, Sakabul, Sakabul.
0: Berarti ke kembaran juga selamat pagi Wa Supri, Siti Rahayu, Siti Harima, Aminah Ani, Tumiar Ida dan Ateng-Ateng. Terima kasih ya.
1: Oke. Baik kalau gitu mas semuanya sudah ya. Oke, kalau gitu Mbak Ispa nanti bakal hadir lagi kapan sih, Mbak?
0: Ispa setelah ini sepertinya karena akan kita Mbak Dirgawati hari ini tidak tidak hadir atau berhalangan karena kata kapalnya mau check up dulu.
1: Wow. Kalau Sulistia?
0: Sulistia belum ada kabar.
1: Belum ada kabar, semoga masuk ya.
0: Iya, semoga.
1: Baik, aku Bugi Nusantara dan juga
0: Ispa Dahlan.
1: Ucapan terima kasih dan sekaligus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah bercanda.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pagi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering di Sukabumi, Genjering. Selamat pagi ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga pagi hari ini di Femina dan Keluarga. Edisi Senin awal pekan 7 September 2026, Ispa Dalan hadir menggantikan rekan Ispa Badia Negawati juga Sulistia yang kebetulan hari ini tidak dapat hadir menemani saudara Fortuna di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Dikarenakan kalau Badia Negawati lagi check up, sorry biasa kalau Sulistia itu lagi masih kurang dalam keadaan kondisi tidak baik ya, atau kurang sehat, kurang enak badan. Mudah-mudahan besok hari bisa kembali menemani. Baik ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, selamat pagi semuanya tanpa terkecuali yang sudah selalu setia kebersamaannya di Radio Fortuna di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id. Pagi hari ini saatnya kita di Femina dan Keluarga dengan tema pagi hari ini adalah manfaat kita berpikir positif bagi kesehatan. Jadi banyak-banyak kita berpikir positif ketimbang pikiran yang negatif, karena pikiran yang positif akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Begitu sebaliknya, pikiran yang negatif, banyaknya pikiran negatif juga akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah saat ini temanya pagi hari ini adalah manfaat kita berpikir positif untuk kesehatan ya. Kita awali dulu kebersamaan kita ibu rumah tangga semuanya, selamat pagi. Selamat melakukan aktivitasnya pagi hari ini, dan yang tetap standby rehat sejenak sudah mulai menikmati waktu luangnya pagi hari ini mendengarkan Femina dan Keluarga Genjreng.

90,7 Fortuna FM, ibu berumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga. Selamat pagi. Disaturkan pagi hari ini Mama Rindu di kawasan Pasekon. Selamat pagi Ibu Ipung juga, selamat pagi Temel di streamingnya Jakarta, selamat pagi ya dengan aktivitasnya pagi hari ini. Teh Citra di Perda, selamat pagi Teh Olivia, Teh Lisna, Teh Lilis ya, terus juga Teh Del, selamat pagi yang sudah mulai beraktivitas kembali pagi hari ini. Ibu Ipung, selamat pagi. Terus juga buat itu yang di Bojong Genteng ya, Bu Mimi, selamat pagi Bu. Pagi juga untuk Pak Ita, selamat pagi buat Mama. Siapa itu? Mama Davi ya. Terus juga pagi Ispa untuk ibu-ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga yang pagi hari ini selalu nyimak Ibu Aam ya di Pulau Air. Terus juga Ibu Imas di Subang Jaya, selamat pagi buat para ibu-ibu yang pastinya pagi hari ini selalu standby ya. Buat Manini juga selamat pagi, Mami Papi, Belajang Enjing selamat pagi, pagi hari ini. Terus juga Teh Ranti, selamat pagi ya. Terus ada Pak Nura mungkin pagi hari ini, selamat pagi. Pagi buat semua-semuanya deh, tanpa terkecuali yang selalu standby atau setia selalu di Femina dan keluarga pagi hari ini. Untuk paginya mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua, perlindungan dan penjagaan selalu menyertai kita juga ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa pastinya. Untuk tema pagi hari ini, berpikir positif ya, manfaatnya bagi kesehatan ya, atau manfaat kesehatan bagi kita dengan cara berpikir positif. Balik lagi ya, berpikir positif ternyata dapat banget mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang ya. Orang yang berpikir positif cenderung lebih sehat karena mampu menghadapi stres yang dialaminya dengan baik. Mereka juga cenderung lebih mudah menjalani gaya hidup sehat sehingga tidak rentan terserang oleh penyakit. Berbagai masalah manusia semua pasti merasakannya, mulai dari gangguan tidur, depresi, stres, dan juga kecemasan. Nah, ternyata mereka-mereka itu yang namanya depresi, stres, kecemasan ya, dapat diatasi dengan kita berpikir positif ya. Ibu berumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Dan tidak hanya itu, berpikir positif secara positif juga dapat mencegah resiko terserang berbagai penyakit. Jadi kalau kita positif terus pikirannya, yang namanya penyakit tidak akan menyerang. Begitu sebaliknya, kalau kita berpikir negatif ya, terus punya pikiran negatif, yang namanya penyakit akan menyerang dan mudah sekali. Oleh karena itu, singkirkan segala pikiran negatifnya ya, yang ada pada benak-benak kita gitu kan. Kita harus bisa menguasai diri kita dari pikiran-pikiran negatif ya. Jangan sampai terus aja pikirannya negatif. Kita ubah jadi pikiran yang positif dan mulailah berpikir positif demi mendapatkan tubuh dan jiwa yang lebih sehat tentunya.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
5: Wingscare.
6: Hai,
5: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
16: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Woy.
16: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
18: dari Wings Food. Yes.

90,7 volt on FM. Ibu rumah tangga juga ada canda rumah tangga. Selamat pagi untuk Mami Bino, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, selamat pagi. Pagi spa juga untuk Mama Abdul di Cikondul, Mama Jess juga ya, Wilujeng Enjing, selamat pagi Mama Putri. Terus juga buat sebentar, tadi sudah ada komen di WhatsApp-nya ya. Kita Lisna, Ibu Aam dan Kang Ujeng J. Terima kasih, nanti kita bacakan di komen Facebook juga terlebih. Pagi Ispa juga untuk Kang Ujeng J bersama para pendukungnya. Pagi hari ini lagi ngegenjreng ya. Oke. Saudara Fortuna, sebelum kita ke tema yang mana pagi hari ini kita punya tema, yaitu berpikir positif ya. Dimana manfaat berpikir positif ini bagi kesehatan ternyata bagus ya, luar biasa. Maka dari itu perbanyaklah untuk kita berpikir selalu positif ketimbang negatif terus bawaannya. Negatif aja bawaannya. Teis di Cibadak, selamat pagi. Yang lagi ketik-ketik-ketik-ketik, siap nanti dibacain ya, terima kasih. Informasi dulu nih, ibu-ibu rumah tangga juga ada cantik rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan dong, ini menjadi satu healing Anda mungkin di saat Anda disibukkan setiap harinya dengan rutinitas pekerjaan di rumah tangga, beberes segala macam, ngurus anak, suami ya. Nah, saatnya healing dengan cara ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta. Nah, kebayang ya ibu rumah tangga, Anda bersama pasangan atau suami Anda nonton deh konsernya, wih mantep ya, dipelihara seperti itu. Hal-hal yang seperti itu meskipun ya dianggap sebelah mata, itu sangat penting untuk mempererat hubungan Anda bersama pasangan Anda ya. Sekali-kali gitu nonton konser berduaan, biar anak di rumah aja dititipin ke neneknya. Iya dong, harus ya. Ya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Kita kembali kepada tema paginya di Femina dan Keluarga. Ya, jadi maka dari itu singkirkan segala pikiran negatif yang tentu ada, dan mulailah kita berpikir positif demi mendapatkan tubuh dan jiwa yang lebih sehat tentunya. Karena salah satunya melawan penyakit dengan berpikir pola pikir yang positif ya. Itu salah satu kita melawan penyakit adalah dengan pola pikir positif. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pasien yang berpikir positif terbukti lebih cepat sembuh dari penyakit yang dideritanya daripada pasien yang menyerah dengan kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan pasien yang berpikir positif cenderung lebih tekun dalam menjalani pengobatan. Mereka juga lebih semangat untuk menjalani proses pemulihan. Sebaliknya, pasien yang berpikiran negatif cenderung tidak patuh dan rencana pengobatan yang telah direncanakan sehingga lebih lama untuk sembuh. Sebagai lainnya, bahkan lebih pasrah dan kurang memiliki daya juang untuk sembuh. Hal tersebut juga dibuktikan melalui sebuah penelitian lain yang mengungkapkan bahwa manfaat dari berpikir positif, orang yang berpikir positif memiliki resiko yang lebih rendah untuk terserang penyakit jantung dan maupun penyakit lain yang disebabkan karena peradangan. Berpikir positif adalah kunci utama dalam mengelola stres yang selanjutnya akan berperan mendatangkan banyak sekali manfaat kesehatan secara umum. Berikut ada beberapa manfaat kita berpikir positif terhadap kesehatan. Yang pertama adalah tidak mudah sakit. Kedua, resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu berkurang. Resikonya berkurang ya. Usia harapan hidup lebih panjang. Tingkat depresi lebih rendah. Ini manfaat dari kita berpikir
berpikir positif ya. Tingkat depresi lebih rendah dan mampu berpikir lebih kreatif dan lebih mampu memecahkan masalah. Dan terakhir adalah kemampuan mengingat dan mengkonsentrasikan lebih tinggi ya. Kita mampu mengingat alias tidak pernah lupa alias poho gitu tanya. Kedeng-kedeng poho, kedeng-kedeng lupa. Nah, kita berpikir positif, kemampuan mengingatnya akan tajam. Terus juga konsentrasi juga lebih tinggi pastinya. Selamat pagi Teh Meliandri. Pagi hari ini juga siap-siap untuk komen di komen WhatsApp-nya ya. Terima kasih. Nanti kita akan memberikan cara sederhana membiasakan diri untuk kita berpikir positif. Apa aja? Kita ke komen-komen dulu. Telisna, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teispa. Kemana bahajanya? Bahajanya lagi check up dulu Telisna. Check up seperti biasa. Semoga sehat ya. Amin. Lagunya pengen Wahai Kau Cinta dari Raja. Kalau cover by Sakanya belum ada di list kita ya. Untuk cover by Sakanya belum ada. Kita dari Raja aja. Wahai Kau Cinta. Salamnya buat Manini, Teh Aren, Teh Citra, Bang Len, Kang Egi, Kang DG, Teh Melianti juga. Terus juga Gary, buat semuanya saudara Fortuna, spesial buat yang lagi tugas. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih. Doa yang sama Fortuna FM Genjreng euy. Waalaikumsalam. Teh Lisna, terima kasih doa yang sama untuk Teh Lisna ya. Ada Ibu Aam juga, selamat pagi di kawasan Pulau Air. Ibu Aam, kabar baik, semangat paginya hari ini ya. Waalaikumsalam di Fortuna, di Femina dan keluarga pagi hari ini. Ibu Aam di Pulau Air kirimnya buat semua yang ngedengerin acara Femina dan keluarga. Spesial buat yang lagi tugas aja. Pengen Meriam Belina untuk sebuah nama ya. Judul lagunya siap. Makasih untuk sebuah nama dari Meriam Belina ya. Coba kita cari dulu. Oke, boleh Bu Aam, ditunggu saja Meriam Belinanya.

Neng, sehat selalu. Lagi musim penyakit, Neng. Batuklah, meriyanglah, musim ya, Neng, digenjreng. Cepat sembuh, yang lagi sakit, siapapun, dimanapun. Saat ini atau hari ini buat ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga yang tengah sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan ya. Terus juga jangan lupa untuk selalu berpikir positif kalau sudah sehat dan sembuh ya. Terima kasih Teh Iis di kawasan Cibadak. Waalaikumsalam. Satu lagi, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Titi DJ, jangan lupa jam hiji. Sip. Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Teh Sai, kemana bahagia Dian lagi kontrol? Teh Meli seperti biasa kontrol ke rumah sakit, kalau gak salah ke dokter saraf tadi ya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas. Buat Teh Sai semangat selalu pastinya. Salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, juga Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, Kang Ujeng J, Teh Lisna, buat semuanya aja deh. Pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu, streaming genjreng. Terima kasih buat Teh Meliandri di kawasan Jakarta ya, lagi streaming pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Teh Is di Cibadak juga sudah mengaminkan ya doa kita semuanya. Doa kita berdua terutama ya. Baik ibu-ibu rumah tangga, juga anda calon ibu rumah tangga, sebelum kita nanti ke komen Facebook dan bagaimana cara sederhana membiasakan diri untuk berpikir positif, kita simak dulu ada Wahai Kau Cinta di Femina dan Keluarga Fortuna FM genjreng.

90,7 Fortuna FM, ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, masih di Femina dan Keluarga bersama saya Ispa Dahlan. Ada Ini Rindu buat Teh Meli bersama keluarga di kawasan DKI Jakarta Batavia yang lagi streaming pagi hari ini. Rindu juga sangat Ispa di sini ya buat Teh Mel. Iya, ibu rumah tangga, juga ada candi ibu rumah tangga pagi hari ini. Kita kembali kepada tema berpikir positif dan manfaatnya itu amat sangat luar biasa. Kang Joko tahu, boleh ditunggu aja komennya ya, masukannya. Jangan miss call aja terus untuk Femina dan keluarga. Ya, kasih komennya dong kali-kali ya. No comment ini mah, voice note aja. Boleh, nanti diudarakan voice note-nya. Iya, Mami, terima kasih yang masih miss call pagi hari ini ya. Meskipun sudah tadi single juga ya, single kanan, single kiri. Baik, ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, pagi hari ini cara sederhana membiasakan diri untuk berpikir positif ya. Berpikir positif bukan berarti Anda mengabaikan musibah yang sedang dialami, tetapi bagaimana cara menyikapi dan menangani situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih baik. Anda bisa menciptakan pikiran yang positif dengan melakukan beberapa cara. Berikut yang pertama, bicara pada diri sendiri. Dalam hal ini berpikir positif dilakukan dengan cara membicarakan hal-hal baik dari kejadian yang sedang Anda hadapi, seperti memberikan semangat kepada diri sendiri. Ya, jika kita berpikir negatif, mulai menghampiri pikiran hal-hal yang baik dari diri kita. Ya. Iya, pikirkan hal-hal yang baik pada diri kita. Jangan yang negatif-negatif, yang baik-baik aja. Tuh sudah datang yang ditunggu, Neng. Neng Nisma, itu sudah datang. Sedang menunggu ya. Baiklah. Contohnya aja Saudara Fortuna, mungkin saat ini semenjak Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 ya atau siaga, kita tahu sebaran abu vulkanik menjadi perhatian masyarakat. Dan berdasarkan informasi yang beredar, di mana mayoritas abu vulkanik disebut terbawa angin ke arah Samudra Hindia, sehingga tidak langsung mengarah ke kawasan yang padat penduduk. Masya Allah, tabarakallah ya, Allah masih menyayangi kita. Maka dari itu jangan putus, akan selalu berdoa ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, sesuai dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing ya. Terus berdoa, jangan pernah hentikan akan doa. Insya Allah doa yang kita selalu panjatkan akan diijabah. Entah kapan waktunya, karena Tuhan lebih tahu momen atau waktu yang tepat ya. Mungkin selama ini kita selalu memohon setiap harinya dalam sujud, memohon perlindungan penjagaan. Nah saat ini di saat Anak Krakatau yang berstatus siaga terus menghempaskan abu vulkaniknya, Masya Allah, tabarakallah ya. Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan keajaibannya ya, atas perlindungannya yang mungkin ternyata ada sempat momen di mana abu vulkanik ini ternyata mengarah ke kawasan atau Samudra Hindia ya. Nggak kebayang kok kalau ke kita yang kepadat penduduk ya. Insya Allah, jadi kita ambil saja hikmahnya, setiap doa yang kita panjatkan pasti akan Allah ijabah. Hanya waktu dan momen tepat, momen yang paling tepatnya Allah tunjukkan ya. Jadi jangan pernah kita menganggap ah doa wae cenah di utara. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus terus berpikir positif terus. Jangan sampai ada sisi negatif mempengaruhi kita. Aduh, bisikan-bisikan kali ya. Meski demikian, warga tetap dihimbau ya buat ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, selalu waspada untuk selalu mengikuti informasi resmi dari berbagai wewenang di saat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini ya, dan arah sebaran abu vulkaniknya juga. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, keluarga kita dan seluruh masyarakat dari segala mara bahaya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, selalu kita berbicara kepada, tadi apa, cara sederhana kita adalah berbicara pada diri sendiri yang baik-baik ya. Ingat, omongan, ucapan itu adalah doa, lir ibarat mencekolot baretok manya. Gaduh kolot mah, oke ya, bakal kolot dah. Iya, jadi bicara pada diri sendiri itu yang baik-baik, yang positif. Dia berpikir positif, selalu dilakukan. Hal kejadian apapun dihadapi terus. Meskipun ada saja sisi yang kadang kita ya
kecemasan kayak gitu kan ya, pikiran negatif-negatif pasti akan datang. Nah, di saat datangnya pikiran negatif, hus, hempaskan, langsung kita pikir yang positif-positif. Setelah kita bicara pada diri sendiri untuk cara sederhana kita membiasakan diri untuk berpikir positif ya, ibu-ibu rumah tangga, kita ambil yang namanya sisi baik. Jangan diambil sisi yang buruknya, jangan diambil sisi baiknya aja kita ambil ya. Mana ada yang buruk-buruk kita ambil, boroni yang buruk-buruk, buah buruk oge alimnya. Percayalah bahwa di balik setiap kejadian buruk tentunya ada sisi baiknya pasti. Apapun kejadiannya, dari musibah aja selalu ada sisi baiknya, ada hikmahnya yang bisa diambil ya. Agar berpikir positif lebih mudah dilakukan, kita ambil hikmahnya. Istilahnya ambil hikmahnya ya, dari setiap kejadian apapun yang dianggap buruk, kita ambil hikmahnya, ambil sisi baiknya. Dimana hal-hal yang baik itu patut amat sangat kita syukuri atau disyukuri ya. Harus banyak bersyukur juga. Mau musibah kita bersyukur, karena di balik musibah ada hikmah yang baik pula kita bisa dapatkan ya. Yang selanjutnya, setelah kita mengambil sisi baik ya, kita bisa ubah pola pikir. Kalau pola baju mungkin bisa diubah dengan mudah. Kalau pola pikir bagaimana nih di rumah tangga ya? Saat kejadian buruk atau kegagalan menghampiri, jangan anggap bahwa kondisi itu telah menghancurkan hidup Anda. Ubah pola pikir kita menjadi lebih positif dengan menganggap kegagalan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran kita, ngelingan kita. Dielingan alhamdulillah. Nya tos dielingan. Komo lamun teu dieling-elingan terus we cigana teh ngadekui. Nah, tapi iya, pembelajaran hidup. Anda dapat memperbaiki semuanya dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik tentunya. 3 poin dulu yang akan diberikan pagi hari ini untuk cara sederhana membiasakan diri untuk selalu berpikir positif. Kita langsung ke Facebook dulu ya, komen-komen Facebook. Terima kasih. Nanti WhatsAppnya kita bacakan lagi bila ada yang masih komen. Di sini selamat pagi untuk Kang Iwan Fandi. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng euy. Salam silaturahmi buat semua fans Fortuna aja. Lagunya Ibu Ungu. Kang Iwan Fandi, mohon diperhatikan ya untuk lagu Ungu, judulnya Doa untuk Ibu, bukan Ibu saja ya. Kalau hanya judulnya Ibu saja tidak akan keluar atau tidak akan ada ya. Jadi untuk judul dari Ungu itu Doa untuk Ibu ya Kang Iwan Fandi. Doa untuk Ibu judulnya dari grup band Ungu. Semoga sehat selalu, sama-sama doa yang sama. Ditunggu aja lagunya Kang Iwan Fandi. Kang Dede Suryana, pagi semuanya, Saudara Fortuna digenjrengkan pagi juga. Mas Irul Bangkalan, Waalaikumsalam Madura, Jawa Timur. Dok remata iya. Selamat pagi aja ya warga Madura. Mama Putri, semangat juga teteh di Fortuna FM genjreng euy, digenjrengkan. Abah Wesa sama pelanggan Gianyar Bali juga selamat pagi di Femina dan keluarga Fortuna FM. Waalaikumsalam. Pagi jelang siangnya, selamat bertugas sampai tuntas tas ya. Salam sehat, bahagia, lancaran rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali.

90,7 Fortune FM, ibu berumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Masih bersama Femina dan keluarga pagi hari ini dengan tema cara sederhana membiasakan diri untuk kita berpikir positif dan manfaatnya untuk kesehatan pastinya. Iya, emang sebelah. Entah kenapa harus diganti. Baik, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Setelah tadi cara sederhana apa saja, yang pertama adalah bicara pada diri sendiri ya. Afirmasi ya, hal-hal yang positif kita ucapkan tentunya akan balik menjadi doa juga untuk kita ya. Terus juga ambil sisi baiknya, setelah itu ubah pola pikir kita ya ke lebih positif. Berikutnya tentukan apa yang perlu diubah nih agar dapat menjadi lebih optimis dan berpikir positif. Kenali apa yang menyebabkan pikiran negatif itu muncul. Cari tahu kenapa sampai bisa muncul itu pikiran negatif. Setelahnya upayakan untuk memperbaiki hal tersebut dengan cara yang lebih positif. Lalu tentukan apa saja yang perlu Anda ubah demi mencapai hidup yang lebih positif dan bahagia. Berikutnya berteman dengan orang-orang yang positif. Lingkungan juga mempengaruhi pola pikir ya. Kita semuanya, Anda ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, bertemanlah dengan orang-orang yang suka berpikir positif. Hal itu dapat mendukung Anda untuk mengembangkan diri serta memberikan Anda inspirasi sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan. Masih ada 2 poin yang tersisa, nanti kita bahas kembali. Kita akan sapa yang sudah komen di Facebooknya, sudah memberikan juga komen-komennya. Di sini ada Diki, kawasan Jalur Lingkar Selatan, selalu hadir di Femina dan keluarga di Genjereng. Waalaikumsalam, selamat pagi. Berpikir dan berucaplah yang positif dan konstruktif ya. Isi pikiran dengan inspirasi, kejujuran, kedamaian, pengetahuan bermanfaat dan harapan. Pikiran yang sehat akan menciptakan hidup yang lebih baik. Dan semua ini berawal dari keputusan sederhana, menjaga apa yang Anda izinkan masuk ke dalam diri Anda. Jangan percaya bahwa garis tangan bisa menentukan masa depan. Afirmasi ya salah satunya. Kita berbicara atau mengizinkan diri kita masuk ke dalam diri ini dengan ucapan-ucapan yang positif tentunya, seperti afirmasi. Nah, karena orang yang tidak punya tangan, tadi di sini jangan percaya bahwa garis tangan bisa menentukan masa depan. Karena orang yang tidak punya tangan juga punya masa depan. Ingat, dalam hidup bukan ketakutan yang harus dikawal, tapi keberanian dalam ketulusan yang terus harus diasah. Apa itu manfaat perilaku positif? Salah satunya adalah meningkatkan kesehatan mental. Di mana kesehatan mental yang seperti apa? Yaitu mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan depresi. Sepertinya ini copy paste ya. Nah, mari maka dari itu marilah kita berpikir positif. Jika ada yang memberatkan pikiran, maka perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah SWT ya. Satu-satunya tempat mengadu bukan pada sesama makhluk. Lagunya pengen apa, dirantai digelangi rindu. Aduh, kenapa mau dirantai? Oleh rindu yang menggelangi kali ya. Exit ya. Boleh ditunggu aja exit. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuroh, Meliandri, Kang Ujing J, Tebaleba, Tarani Rentina, Socha, Teh. Oh, Teh Socha ya. Socha itu aku kira perempuan. Di sini Teh Socha. Benda Hari, Nuansa-nuansa, Olivia Senja, pokoknya buat semuanya aja ya. Untuk Teh Ispa selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih sama-sama. Lagunya Dirantai Digelangi Rindu. Berikutnya ada Socha, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini Teh Socha kah? Selamat pagi aja ya di Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Selamat pagi Femina dan keluarga. Ada juga Made Markus di Singaraja Bali Monitor, Tor Monitor, Singasari Raja ya. Selamat pagi Made. Fitri Imut di kawasan Cikarang juga selamat pagi di Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng. Sayang spesial buat anakku tercinta, palingnya buat suami bawa seperti biasa ya. Lagunya Matahariku sudah tadi di play juga. Ucapannya Genjreng. Wasupri juga hadir di Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng. Absen aja kawasan Parkot nggak Genjreng sambil beraktivitas bareng si itu si Ed.
Jakarta ya. Terima kasih Mat siaran aja. Dumayanti hadir dari Stabat Langkat Sumatera Utara juga. Selamat pagi Teh Dumayanti. Baik, langsung saja kita simak di rantai di gelang rindu.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung selesai.

0: bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus, ada topping kres-kres gemes.
0: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
1: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care 90,7 FM.

berumah tangga juga ada candu berumah tangga. Pagi hari ini kita masih di Femina dan Keluarga. Waktu tersisa ya saat ini karena sudah 43 menit juga berlalu dari pukul 10. Poin yang berikutnya yaitu cara sederhana kita untuk membiasakan diri berpikir positif adalah dengan kita tersenyum dan tertawa. Mungkin bukan hal yang mudah, tetapi tetaplah tertawa dan tersenyum meskipun sedang dalam keadaan yang sulit. Temukan kejadian sehari-hari yang tentunya patut ditertawai atau ditonton hanyalah tayangan yang membuat Anda terhibur ya. Cara ini mungkin bisa dapat mengurangi stres. Nah, nonton mungkin joke-joke atau lawakan-lawakan yang bisa membangun rasa bahagia itu dengan tersenyum atau bahkan tertawa itu penting sekali ya. Itu adalah cara sederhana untuk kita selalu berpikir positif. Terakhir adalah lakukan yoga, relaksasi, meditasi atau dengan berdoa. Salah satunya cara-cara ini bertujuan untuk menenangkan pikiran dan tubuh agar dapat selalu berpikir positif. Tuh, pentingnya kita meditasi, relaksasi atau mungkin berdoa ya. Salah satu hal yang amat sangat bagus untuk kita bisa menenangkan pikiran dan membuat tubuh ini agar terus berpikir positif. Jadi usir cantik yang negatif-negatif ya. Aktivitas tersebut juga bisa membuat Anda menjadi lebih tenang sehingga mampu melangkah maju melewati masalah yang ada. Berpikir positif bisa membantu Anda untuk mendapatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pikiran yang positif juga dapat meningkatkan kepercayaan diri yang akhirnya membentuk relasi positif dengan orang lain. Hal ini juga yang membuat Anda terhindar dari serangan stres dan memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Dan tidak hanya itu saja, berpikir positif juga mampu menjaga kesehatan organ dan kadar hormon. Berpikir positif juga dapat membuat Anda lebih bersemangat untuk melakukan gaya hidup ini lebih sehat, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Baik, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Komen-komen yang tersisa kita akan bacakan di sini di WhatsApp-nya. Selamat pagi Ispa untuk ada siapa nih? Bentar, tidak ada nama. Fortuna FM Genjering, apa ini? Sebentar. Di sini 4320 tapi oke. Oh, ini yang tadi di komen Facebook kali ya ada. Betul. Nanti kita bacain deh ini kalau enggak salah di komen Facebook itu tadi. Bentar. Zainal ya, Zainal S-A-F-I Safari. Zainal Safari ya. Femina dan Keluarga Forna FM Genjering di Genjering. Untuk Kang Rahmat Irawan yang hanya menyapa, Teh Ani di Cijangkar juga assalamualaikum. Femina dan Keluarga Forna FM Genjering selamat pagi. Teh Ani bar hadir nyimak selalu sambil ngagoye. Aduh, mat siang aja buat semuanya ya. Lagi ngagoye. Lagunya Maria, Maria. Dari siapa itu Maria? Maria. Bentar ya, Teh Ani. Yang pengen Maria. Julius. Ya, Julius. Si Tanggang. Siap, ditunggu Teh Ani. Terus juga ada Bang Lens ya. Selamat pagi di sini. Bentar. Apakah ini? Tumben panjang sekali. Sebentar. Assalamualaikum Femina dan Keluarga Forna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Ispa, semangat untuk hari ini, sehat dan bahagia selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi juga untuk Ibu Bapak Marwan, Telisna, Ibu Reliana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Kang Maman, Apero, Mami Minok, Mami Papi, Manini dan semuanya aja yang sedang mendengarkan acara ini. Lagunya pengen daun kering. Daun kering. Daun kering. Beban pikiran. Beban pikiran adalah kumpulan tekanan, kecemasan dan kekhawatiran yang

terus menumpuk dalam benak seseorang. Ia bisa muncul dari hal-hal sederhana seperti masalah pekerjaan, konflik keluarga, hubungan sosial, hingga ketakutan terhadap masa depan. Berbeda dengan kelelahan fisik yang bisa dipulihkan dengan tidur atau istirahat singkat, beban pikiran lebih sulit diatasi karena bersumber dari dalam diri. Ya, dari cara kita memandang, merespon situasi, pikiran yang terus berputar tanpa solusi membuat seseorang merasa kelelahan meskipun tidak banyak beraktivitas. Ya, oh lagunya pengen diganti, kan? Kenapa diganti? Karena mungkin itu feel-nya udah kadar luasa kali ya. Jadi pengen ikro ya. Oke, ikro. Baca ya. Baca. Daun kering kita hempaskan. Kita naikkan ikro. Terima kasih buat Bang Len ya. Ini paginya ditunggu saja lagunya. Dan di sini ada di Safari, Zainal Safari. Semangat untuk kita berpikir positif, berbicara yang baik, tidak ada lainnya satu-satunya pilihan hati. Oh, ini curhat ya. Fortuna paling menyenangkan didengar, asik suara. Oh, ya benar ini. Selamat pagi yang cerah, luar biasa ya. Luar biasa, Mbak Diana Gawati. Selamat bertugas memandu pagi yang indah, penuh harapan dan cerah. Teruslah bersemangat dengan senyum manis, tutur yang menenangkan, dan semangat positif yang tidak pernah pudar ya. Perkenalkan, saya Ispa Dahlan. Mbak Diana lagi check up ya hari ini, Kang Zenal Safari. Penuh kehangatan, nasihat berharga dan kebaikan seutuhnya untuk seisi rumah. Materi berpikir positifnya mana nih, Kang Zenal? Oh, di sini genjreng-genjreng semangat, Sukabumi semangat positif katanya. Keluarga rumah pulang sejati tempat hati beristirahat, saling menguatkan, berbicara baik, berpikir indah, menumbuhkan bahagia dan ketenangan bersama-sama. Terima kasih. Ada Hartono Tono juga Jakarta Utara hadir di pagi hari ini ya di komen Facebooknya. Terima kasih Aep Sukandar juga selalu hadir di gelombang Fortuna. Aduh serasa apa ya di gelombang? Selalu ngegenjreng. Ini lagi mendengarkan acara di pagi ini ya. Dari Nangera, Lembur Situ, Kota Sukabumi. Kang Aep Sukandar di Nangera, Lembur Situ, selamat pagi. Ada juga Bang Bohel Setiawan. Semangat-semangat selalu dong. Pemenar keluarga Fortuna FM gejreng euy dari Jeng-jeng. Nurlandia juga waalaikumsalam. Femina dan keluarga Forna FM, selamat pagi. Ya, temanya baik juga bermanfaat. Lagunya pengen ku nanti dari Ipang. Salamnya ku nanti itu yang ku nanti ya, dari Ipang yang ku nanti. Oke, Ipang yang ku nanti. Sok mangga dinanti ya lagunya. Pokoknya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, spesial buat Teispa juga bahagia, sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Ami Ani juga selamat pagi di Femina dan keluarga Fortuna FM gejreng. Tetap apa nih, bertugas sampai tuntas, semoga sehat-sehat selalu, cuma nyimak aja digenjrengkan ya. Oke, terima kasih Ami Ani. Dan Kang Ateng juga Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng, digenjrengkan aja. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Aduh, ini kayak anak-anak zaman sekarang. Selamat pagi ya. Sehat selalu buat Mbah Haja dan Neng Sulis. Lagi-lagi Kang Ateng dia tidak nyimak. Lekas sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Temanya baik, nyimak aja, semoga bermanfaat. Dari Kang Ateng Duren Gede. Kang Ateng Duren Gede, ya mudah-mudahan lagunya bisa terpelaikan, kalau tidak digabung aja. Pengennya Iklim. Pokoknya apa nih, buat semua fans Fortuna saya selalu, spesial buat Teh Ispa juga selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Beri tiga kemarin juga ya, Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Terima kasih Mbak. Makasih apa, ujuk-ujuk udah makasih. Sama-sama buat beri tiga kemarin. Sing ayu matugasiu ai. Tumiam Virgo juga warga Mabar, Wonogiri, Medan, Horas. Ada juga Bobo Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Kayaknya masih ada lanjutannya deh Bobo ya. Yowis, nggak berasa banget kebersamaan kita harus kita tuntaskan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa keplay semua lagunya ya. Ispa pamit di acara Femina dan keluarga. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Semoga bermanfaat di tema pagi hari ini dengan cara kita berpikir positif. Insya Allah ya akan menyehatkan anggota tubuh kita, jiwa dan raga
kita terutama ya sehat dengan cara kita berpikir positif. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

kesaksian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Ya, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortune FM Radio Pangganjreng dari Sukabumi Ganjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, siang hari ini di Domiso. Kembali saya Ispa dalam menemani sampai pukul 1 siang aja kebersamaan kita. Dan seperti biasa yang hobi bernyanyi berkaraoke silakan monggo dipergunakan. Lain teleponnya di 0815149079. Tapi nanti ya, awali dulu kebersamaan kita. Gencreng.

0: 90,7 Fortune FM, radio panggenjering di Sukabumi, genjering ey. Ini lagi viral banget nih lagu Tulus dengan joget TikTok nak. Kayak pesawat gini-gini nih ey. Kita langsung saja yang mau bernyanyi untuk siang hari di Domisol. Halo
1: juga.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay. Fortune FM.
0: Genjreng. Pasti bertanya-tanya kenapa nih? Tecit, damang atau di Pelda?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Teteh masih sehat.
0: Alhamdulillah, saya. Hari ini selalu pastinya sampai jam 1. Hey, seru. Hari ini apa judulnya nih Teh Cit?
1: Mau coba itu antara teman dan kasih.
0: Aduh, di antara teman dan kasih.
1: Iya,
0: antara teman dan kasih.
1: Iya, buat yang belum pada naik ya. Buat

0: Terima kasih, Teteh.
1: Sama-sama. Doa yang sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi di belakangnya. Halo.
0: Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digenjreng
1: Teh Asti.
0: Iya Teh Is,
1: siang kembali selalu alhamdulillah. Hari ini Teh Asti mau bawakan lagu apa nih?
0: Ini lagunya Bulan di Ranting Cemara, Teh.
1: Oh, Bulan di Ranting Cemara menambah. Begitu romantisnya.
0: Udah bukan waktunya bulan.
1: Sudah tidak bulannya tidak pula lagi sekarang. Bulan separuh.
0: Udah mau habis bulannya.
1: Iya, bulannya ya sudah separuh. Tadi malam aku tengok tehnya. Oh, tadi menjelang subuh itu masih kelihatan sih nampak bulan di Ranting Cemara tuh, jadi enggak wangkong deh. Di Ranting Cemara. Elvi suka isi. Masih kebagian gak ke sana?
0: Masih ada, Tete. Masih itu kayak bedak tumpah.
1: Aduh, ngan hidung imanya.
0: Iya.
1: Hari bedak masuk warna pink-pink, putih, coklat, teh putih, gitu semu-semu.
0: Jadi ada kumaha. Tiga di sini ada debunya.
1: Oh.
0: Dari debu jalanan, debu karena kemarau, terus debu yang ini bangunan yang diruntuhin.
1: Debu vulkanik, betul.
0: Iya.
1: Debu jalanan, debu reruntuhan, dan debu vulkanik. Wih, lengkap kali gitu. Kamu paketnya Teh Asti. Siap, langsung kita jinggalkan ya yang punya paket lengkap nih.

0: Vegan drink.
1: Kamu pikir ini ya, Bebek?
0: Ya?
1: Pikir yang ini biasanya cepat.
0: Oh, yang ini cepatnya?
1: Ada yang lain nggak?
0: Nanti bentar ya.
1: Buat Teh Citra, Kang Pasri, Kang Adut, Kang Oo.
0: Kayaknya nggak ada yang lainnya.
1: Nggak ada? Cuma ini doang satu?
0: Betul.
1: Oh, itu aja tuh cincin kepalsuan?
0: Belum ada tuh. Iya, nggak ada.
1: Cincin kepalsuan aja tuh, Teteh.
0: Kepalsuan, nah, Mirnawati ya.
1: Ini aja. Buat Teh Ranti, Teh Melianti, Mama Rindu, Mama Dapi.

0: terima kasih Teh Asti.
1: Terima kasih Teh Indah.
0: Sama-sama.
1: Buat Mama Indah juga ya, lupa Mama Indah.
0: Oke. Makasih Teh Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu dengan promo-promo ya. Kita nantikan lagi kembali Mama Rindu, Televia, ya, yang lainnya juga yang seperti biasanya bernyanyi. Nantikan setelah promo-promo Isma balik lagi tentunya.

0: Tuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wingscare.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses isi 2.
20: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
20: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah, ada.
19: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
20: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
20: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
19: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
20: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses.
17: baru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
21: dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Daddy Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: Iya, 90,7 Fortune FM. Kita masih di Domisol dan sudah ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domisol Fortune FM.
2: Genjering euy. Hai Domisol nyenya.
3: Ya, sabar
2: dulu dah. Teh Domisol.
3: Jadi kita lihat gitu.
2: Ya tenang naon.
3: Iya, salit.
2: Atuh da tadi Kang Adut lain dieukeun ngadurut-durut. Nah, jadi moal ka simak pisna.
3: Pekerjaan di sini.
2: Alhamdulillah, hirobi alamin, sehat selalu. Ya. Hari ini apa judulnya nih?
3: Bolo-bolo.
2: Bolo-bolo.
3: Boro-boro.
2: Oh, boro-boro.
3: Boro-boro dua.
2: Boro-boronya hiji oge. Teka wadahan.
3: Keteranan.
2: Teka wadahan. Cacahan dika. Siap, kita jinggalkan.
3: Ya, boleh-boleh. Fortuna Radio Panggenreng Nani Sukabumi Fortuna FM
2: Genjreng Nu ngadurut-dut ya. Lawas-lawas nyanyi boro-boro.
3: Ya udah lama. Ya citra hati ya. Pagi ayah kita
4: boro-boro gedung mewah saung butuh.

Happy Udi. Sehat-sehat. Mari kita melihat

0: taki batan kieu akang teh jalma sang ara.
1: Bener eta teh akang. Yeay, langsung ngahuleungnya Kang Adu teh. Ditalos gitu teh. Benar itu teh Akang. Ah, enggak benar, enggak benar itu dia enggak benar. Cuman lagu itu mah. Nah, tate. Oke, terima kasih Kang Adut, ya, Suradut ngadurut-dut. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Adut, ayo Mama Dapi semangat. Mana-mana, Marin, ayo semangat. Ya, terus juga Olivia mungkin, monggo. Dipersilakan yang mau bernyanyi Mama Dapi. Yuk, langsung saja, Ma. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Fortuna FM Genjreng.
1: Di Genjreng.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah Mama Davi. Sebaliknya sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mama, hari ini apa judulnya?
2: Pengen itu lukisan cinta.
1: Lukisan cinta Evita Malah ya.
2: Enggak tahu itu teh enggak tahu.
1: Pokoknya
2: siapa,
1: lukisan cinta aja ya. Sahanu lukisna duka tenaroskeun.
2: Eta mah sahwe anu rumawas.
1: Eta lukisan mehong cigana tehnya lukisan.
2: Lukisan cinta teh.
1: Siap kita jinglekan Mama Davi. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Davi ada Api Udin. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo, halo. Halo. Apa kabar?
2: FM genjreng.
1: Genjreng. Kemana wai atuh Api Udin? Sibuk?
2: Ada aja.
1: Oh, ada aja. Kirain ada yang baru. Api?
2: Ya.
1: Hari ini apa judulnya?
2: Darah biru.
1: Darah biru. Aduh, ya. Ningrat dong kalau begitu. Darah biru. Darah biru teh dari siapa teh? Bentar.
2: Maggie
1: Zakaria. Darah biru boleh ada di
2: sini.
1: Ada dari Maggie, ada dari Isda. Ini mudah-mudahan karaoke-nya ya. Coba kita jinglekan. Api Udin.

0: Terima kasih kembali.
1: Gunjreng,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya, saudara Fortuna, karena kita sudah masuk waktunya azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sumi dan sekitarnya. Di mana untuk jadwal Kota Sumi dan sekitarnya di asar zuhur ya, jadwal zuhur hari ini di 11.51. Jadi jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi di Domisol ya. Selamat menjalankan.
2: FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
3: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM, kita masih di Domisol, Saudara Fortuna, interval yang kedua. Dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Domisol, Fortuna FM, genjreng
1: genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Basar.
2: Iya.
1: Nah, narik napas. Hah,
2: cenah. Ya, sudah baru pulang pisan itu teh.
1: Oh, langsung
2: dari kebun sambil ngegetret. Aduh.
1: Gek langsung.
2: Jadi kena dampak teh takokak juga banyak debu gitu.
1: Oh,
2: aku.
1: Oh, iya.
2: Ada jadi di kebun teh
1: gatal banget gitu. Debunya. Oh, gitu. Jadi kalau di takokak pasawahan debunya ada berapa biji kalau biji itu? Berapa macam? Kalau tadi Teh Asti kan debu jalanan, debu dari reruntuhan rumah, dan debu abu vulkanik. Kalau di
2: ini mah dari dapat dari itu dari Krakatau.
1: Vulkanik.
2: Ya. Oh. Yang putih-putih gitu.
1: Oh iya. Kalau debu di kebon tuh, Teh ya?
2: Iya, barusan juga ini yang nyangkut di daun-daun gitu.
1: Oh gitu. Jadi satu macam aja nya di takokak mah.
2: Satu macam.
1: Nganggo gitu. Masker pan eta teh Kang.
2: Ternyata.
1: Ari engkong.
2: Malamnya kakak geremisan nempel ke dalam nafas yang tadi kepanasan jadi kaku
1: berat gitu.
2: Nyambuang.
1: Ya wes satu urang hiburan laguna hoyong.
2: Lah urang hiburan lah bimbangnya nama tuh.
1: Hai. Kue terigu, kue tambang dari terigu, jangan bimbang dan ragu.
2: Tak gitu.
1: Bimbang,
2: yang dari Roma biasa.
1: Bang Roma, bimbang Roma. Boleh, boleh, boleh.
2: Salamnya buat yang udah pada naik aja ya, sehubungan dari belum kakak nyimak gitu.
1: Baiklah, sehubungan maka dari itu kita pakai langsung karena jingle-nya. Berangkatkan
2: Fortuna Radio Pantai Jerengan di Sukabumi. Fortuna FM Jereng hei. Bapak Asti, Ayah Susanti, Mama Nanti, Mama Indah, Pohon Mura, Mama Nita Cinta, Mama Rambut, Mama Nita Koho, Mama Nita Mamen, Mama Nita Koho, Selip, Mama Rindu, dan Ngeliati, Mama Yatim Mali, Mamen, Kang Solehudin, Mamen, Banta, dan Rika, Kejereng hei.

0: kembali teh, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin. Doanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Basar tak kokak, ada siapa lagi? Boleh-boleh, selamat siang Saudara Fortuna yang baru saja bergabung di 90,7 Fortuna FM sambil menikmati makan siangnya ya. Hulang-hulangnya. Hei, tentang hulang-hulang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diganjurin. Kabar baik. Kang Solehudin, hari ini apa judulnya?
2: Ingin mencoba jalan Tommy ya.
1: Yang mana?
2: Jagalah mulutmu.
1: Jaga?
2: Jagalah mulutmu.
1: Jagalah mulutmu?
2: Iya.
1: Dari mulutmu marlai. Siap kita jinglekan.

Naon Kang Mus? Aku mau ke Takoka. Oh, aku mau ke Takoka. Oh, Kong Basar bade aya nu katok tokak ya. Ke Takoka tuh. Kang Mus Mulyadi. Sombong amat. Ke Takoka lain mampir heula ka kota nya nya teteh. Ya wes, hati-hati di perjalanan yang pastinya, yang tujuannya kemanapun. Untuk kesempatan siang hari ini selalu berhati-hati ya. Dumayanti selamat siang yang sudah streaming, Tehnova juga di Lampung, Bretika juga ya, Putra Ariansa Jawa Tengah Pekalongan selamat

Myself, Fitri Imut di Cikaret ya. Tumir Idawati juga digenjrengkan aja siang hari ini. Baik, siapa lagi yang mau bernyanyi yang belum kebagian siang hari ini? Mangga dipersilakan pergunakan line teleponnya di 0815149079.

Iya, 90,7 Fortune FM. Sudah ada Fortuna. Yuk, langsung saja satu penelpon lagi. Boleh, boleh, boleh. Sebelum kita ke promo-promo ya. Apa mau promo dulu? Sebentar.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούγονται μόνο δύο φορτωρφόρ.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
3: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, Saudara Fortuna, kita kembali masih di Domiso, masih bersama Ispa Dahlan. Di line teleponnya 081514907907 yang ingin bernyanyi lagu dangdutnya boleh dipergunakan kembali line teleponnya. Sambil kita menunggu, kita sapa yang sudah komen ya untuk kesempatan siang hari ini. Menemani makan siangnya.

Terus juga di sini ada Teh Nova. Teh Nova, waalaikumsalam di Kota Bumi Lampung, hadir, selamat siang buat semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Runs by Jiran juga ya. Selamat siang saja. Sudah kali ya, Senin ceria. Aduh, Senin ceria ya Kang Bobo.

0: Baik, yang siang hari ini menemaninya Saudara Fortuna lewat secangkir kopi hangat, kopi dingin, kayaknya mantep banget ya. Ada Mama Dapi, ayo Mama Dapi. Halo Mama Dapi.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana ya ngomong pisan.
0: Ya, tumben Mama Dapi bade deui nya.
1: Ambah wae karunya teh ieu
0: ya, sendirian mangga diantos. Apa judulnya Mama Dapi?
1: Aja deh tersisih Rita Sugiarto.
0: Tersisih boleh. Tersisih. Eta tersisih.
1: Kamarana besa sopada teh teh kamarana sadara Fortuna teh atuh.
0: Buat kita kuota can diisi.
1: Tiga nama gitu.
0: Aduh eta haleuang ayam.
1: Ya, kita setia eta teh menemani.
0: Siap kita jinglekan tersisihnya dari Rita ya.
1: Yang dari Rita.
0: Oke, mana jinglenya Ispa? Ini jinglenya. Eta

0: Assalamualaikum si Mama Davi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang Mama Davi, halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yati di
1: ya,
0: Bali.
1: Iya, Domisong
0: Gejreng, Babakan Limbang.
1: Sehat tempat.
0: Alhamdulillah Teh Yati, sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Teh Yati, apa nih judulnya?
1: Ingin coba cinta.
0: Cinta? Oh, tenggelam. Cinta apa? Berawan?
1: Berduri.
0: Oh, berduri. Cinta berduri. Alfi suka isi siap.

0: ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bali, Teh Yati, terima kasih sudah bernyanyi siang hari ini di Domisol. Siapa lagi yang ingin bernyanyi? Mangga, masih ada waktu dan kesempatan. Manini, boleh dicoba Manini. Ya. Mungkin Mami Papi juga mau bernyanyi, monggo dipersilakan. Waktu terus berjalan, sudah berapa menit sekarang ini? 45 menit berlalu dari pukul 12, Saudara Fortuna. Rupanya siang hari ini kita pungkaskan saja. Kalau begitu di hari Senin 7 September 2026, Ispadalan yang bertugas undur pamit. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi buat Saudara Fortuna yang sudah menghibur ya dengan suara-suaranya, yang sudah komen-komen juga di komen Facebooknya. Ibu Aam, selamat siang Ibu Aam. Waalaikumsalam. Mbak Ispa dari Ibu Aam di Pulau Air. Mbak, ini acara karaoke. Oke. Siap, terima kasih sapaannya Ibu Aam di Pulau Air. Tetap semangat pastinya ya. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya ini lagu untuk bernyanyi ya, no request Bu AA. Tapi kalau nanti di list sebagai penutup ya boleh juga, berarti Anda beruntung ya. Baik, kalau begitu Ispadalan yang bertugas undur pamit, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat buat semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana di Gentra Parahyangan bersama Bang Pongki menemani ya. Tetap semangat, Ispadalan undur pamit. Tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia yang lapar. Hari itu, beberapa orang membawa kue lezat halwa untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai hadiah. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam membuka penutup wadah kue itu, didapatinya kue itu sangat beraroma wangi dan begitu kelihatan sedap. Imam Ali alaihissalam berkata, "Dari warna dan baunya jelas bahwa rasanya enak. Tetapi tidak akan pernah aku mengenalkan rasanya itu kepada lidahku. Siapa tahu terdapat rakyatku yang malam ini tidur dalam keadaan lapar."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Pangdaya Serang Sim Kuning Pengki Nusantara di Pagalungan Acarana Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjrengai. Atanapi bade diajar siaran public speaking mangga. Nijima Alim. Alim, hayang moal sok. Pirda nu kamari alumni mah tos nyobaan ngomong. Mau-mau. Mikna geserkeun mau. Canak-canak. Ai, mik ieu. Nah, leres. Sok mangga along. Coba sok. Santana hayang adangos santana hala.
1: Halo.
0: Oh. Sok atanapi ayeuna mah kedahna teh siaran teh jadwal badian sareng Dito. Dito tos kaluar badian anu check in. Check up.
1: Check up. Mohon.
0: Maksudna nya maksudnya masuk pan ka rumah sakit check in. Sok leres mangga ka masa kakak nu bade jabung laung kawis Sundana kinala tuh. Pemanasan atasnya. Tadi kawin atas. Atas pan? Ngartos sanda teh ieu teh. Oh, orang Jampang.
1: Oh, ngartos.
0: Kalekeun ku nu sorade ieu mah.
1: Oh, punten
0: sok mangga atuh Nizma urang angkat wae ieu anu bade jabung lawung kawina sok. Alah eta mikna sok. Urang sei mangga kang usaha halo.
1: Halo.
0: Rewas.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Mun misalna selamat siang di Sunda non.
2: Kumaha anu kasep?
0: Wilujeng siap. Assalamualaikum. Ieu teh kumaha acara jambang teh. Damang pangestu sehat. Iya sareng saha gitu.
1: Iya sareng saha.
2: Ya manini.
0: Manini. Sok, rian bari nyobian. Nyobian kieu. Sadayana manini.
2: Ya, manini.
0: Atanapi ayeuna teh kedahna teh sanes jam siaran Pongki, tapi nya badian nuju ka rumah sakit ditege kaluar jadi Pongki nya enak mah. Direncangan ku sadaya barudak PKL sok mangga bilih bari kenalan. Sok tepangkeun.
1: Tepangkeun nami Abdi Nizma Regita.
0: Oh, sareng Nizma nya.
2: Ya, manini.
1: Mohon. Halo manini.
2: Ya, halo juga.
1: Bade kawin naon?
2: Bade kawin nama Edun.
0: Edun? Saha nu ngawih na teh nya? Edun.
2: Duka saha nu ngawih nama eta teh dah hilap deui duka.
0: Edun. Sok.
3: Kang usaha salam-salamna.
2: Aya Edun.
1: Kang usaha salam-salamna.
2: Kalau anu gelis, anu nuju siaran sareng anu kasem.
0: Ini disebut gelis atau teh cenah gelis da.
2: Anu banglen ujeng jey. Sareng deui kanggo Den Bantas sareng Den Gemol. Sareng deui kanggo Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan,
0: Mangga.
2: Kang Deksa. Sareng deui Maman Apero. Sareng deui Abah Kerdil. Kang Neng Are, Neng Jule, Neng Lisna,
0: Neng
2: Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, Kang Neng Olive, sareng Neng Lilisna, Kang Neng Meli, Kang Po Nura, sareng deui Kang Po Nura biasa Kang Neng Balebat, Kang deui sareng Mamah Rindu, Mamah Ranti.
1: Terus
2: sareng Mami, Papi.
0: So imut itu.
2: Teh Ipa, Po Atik. Sareng deui Kang Waaung sareng istrina. Kang Egai sareng Neng Sarahna. Pak Ben.
0: Terus
2: sareng deui Api Udin. Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun. Sareng Kang Reja. Kang Basar. Sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjes. Kang Neng Citra sareng Cepajrina. Sareng deui Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sipa. Sareng Mama Sam, Mama Anjes, Mama Riji, Mama Ardi. Sareng Mama Adit. Kang deui Neng Yati Bali.
0: Ya, masuk betah da
2: ya, Neng Yuni alias Neng
0: Ratu. Sareng
2: deui Kang Ami Ani. Kang Joko Tao.
0: Bisa ngopi heula ieu mah. Wow,
2: Amar servis.
0: Amar servis.
2: Sarang duda araban. Tangkal akai sarang pucukna.
0: Maksud?
2: Sarang dari kang kang Bray, kang Solehudin, Wahyu Tahu, sarang kang Hamid. Oh kang iya nih. Bapak Marwan sareng ibuna.
0: Astagfirullah.
2: Sareng Mami Mino, sareng Neng Hajah Dian sing Engal Damar.
0: Amin.
2: Kumanini. Kanggo Neng Baleban, kanggo Ibu Ipung Sapuro. Kanggo grup Putra Jaya Pabrik
1: keras,
2: tahu anu di dieu kasepnya. Cep Jarwo, Cep Centir. Cep Mahmud, sarang Cep Boheng, Cep Agung, sarang Neng Nasna.
0: Ini mau bisa diganggu kan, cuma tetiasa
2: Cep Tendi,
0: ya.
2: Sarang Neng Atina, kamu Abah Jaya.
0: Terang.
2: Cep Gondrong, sarang Cep Lalan, Cep Gondrong, saya nuju ijalan mie ayam, sarang bakso, nuka pungkur.
0: Aki Basyar, sekerat Aki Basyar.
2: Spesial nama kamu nuka, saya penuh nuju siaran, sarang nugelisnya.
0: Nugelis, bikin nyawon asli ramah.
2: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Adan
0: pakai dua.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga orang lajengkeun nya Edun Doel Sumbang ieu teh kawin teh mangga bieu nu bari jawang laung deui. Sakintana emang mah nini mah rada rada apetnya, rada mipisan komodi anu anyar Nijma. Sok Ki Basyar, Nijma dua ewang ya jadi ya enak. Sok mangga.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kentra Parahyangan 90,7 Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng giliran awewe aya penyiar naraeknya. Eleh, geus pangki sorangan mah kamari areu euh. Macan eta euh. Ki Basyar ti Cianjur.
4: Kamari kamari mah Minggu teu teu aya kentra.
0: Kamari-kamari pas Kamis Jumat.
4: Kamari Jumat.
0: Mata aya menit araya.
1: Oh, teu minat mungkin.
0: Kurang minat.
4: Jumat mah teh Nino.
0: Jumat mah teh Nino sareng Pongki pan. Saya kelak aya sontana sim kuring astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
4: Aki naik tapi ya Pongkinan teu teu bercuap-cuap gitu. Nah,
0: biasa, aya urusan lain orang sibuk.
4: Tapi sehat ya, sehat ya.
0: Alhamdulillah Bang Esuki Basar sawang sulna.
4: Itu ya yang di samping juga salam kenal ya.
0: Sanes di samping di payuneun.
4: Di payuneun
0: deui hareupeun sonten
4: ada gitu yang di depan eureunya.
0: Hareupeun pameunteu ieu mah. Eking Basar Ari ya. Di Cianjur tadi kita kokak kumaha seueur debut teh?
4: Sami.
0: Biasana basa-basi dulu ya. Sami ya.
4: Debu di kebon anu na rempel.
0: Oh, debu debu mantan apalagi.
4: Jalanan
0: hama. Hama pisan.
4: Debu jalanan sareng itu debu di gunung pea.
0: So atuh bade kawih naon?
4: Kawih na teh.
0: Duh Sumbang Edun.
4: Katanya
0: naon?
4: Katawelah tepang sono lah
0: tepang sono sono kasaha ieu teh sok kani jema
1: sono ka abdi
4: sareng kana eta nu dia di payuneun tah
1: sono ka abdi
0: asingap
4: asing betah tuh ka payunanya di Fortuna
0: ah da 2 bulan deui ni jema masa kedap deui bere keluar
4: oh gitu
0: mohon sa 2 bulan Ki Basyar ada PKL masa kedap euy
4: pastinya
0: pasti atuh ieu teh naon teh kawin atuh ieu teh lah
4: Tepang sono.
0: Jurik jadian, hah? Tepang sono ipah gebotnya.
4: Eta.
0: Sok teh ipah, teh ipah dikenjerengan teh ipah. Mangga mereka
4: kalau neng anu ti payunnya anu macan damel ngarangan Apongki.
0: Saha coba namina saha?
4: Eh, kang Mama Apongki nanya.
0: Oh, Mama Apongki siap disenggol.
4: Oke, nu melungsur manini eta. Mun atas tah di absennya sakabupaten tah.
0: Aha.
4: Manini mah. Mami papi mami
0: Nino, mama ini mati bisa diganggu gugat
4: Kang Surya
0: mohon
4: Mama Yati Bali Mama Indah Mama Asa Mama Anje Mama Ardi Teh Mano Mama Sipa Mbak Yuni Mama Bungsu Kang Okang Senja Papian Bang Len Kang Ujeng Jeng Kang Joko Tau Teh Ranti Teh Ase Ayah Susanti di spesial kan kamu anu tuh kasebat menyak Oh, atur nuhun.
0: Kok sedih. Mangga-mangga. Siap. Atur
4: nuhun kana waktosna.
0: Nya mangga-mangga.
4: Mangga. Fortuna FM kenyering geuy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sabaros kitu nya teh Hijma atur nuhun. Kieu naek deui urang kasucikeun heula mikna. Alungkeun heula ka kitu. Ah, sok. Di pangkaranana mangga nu bade jabung laung keneh mangga di 08 hiji 5 hiji 4 807 807. Hayo sata acana mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kudu make genjreng euy di dieu mah nya. Ikonikna. Sok kela Amih Ani ieu teh aya nu anyar deui. Jadi aya dua yang namana Nijma sareng saya.
1: Suci.
0: Sareng
5: Amih Ani ya, Ma.
0: Amih Ani ieu aya Suci sareng Pongki. Tepangkeun ya, ya nembe alanyar, nembe samingon ya.
1: Ya.
0: Sok mangga atuh. Amih Ani
5: di radio Fortunanya.
0: Leres. Amih Ani teh di daerah mana Bu Minat teh?
5: Masih di Gerbi.
0: Oh, Geger Bitung terang Geger Bitung. Oh, henteu terang. Ari emang Ari Suci di mana di?
1: Di Linggihna. Tegal Bulet.
0: Wede.
5: Oh, Tegal Bulet tuh. Tegal Bulet. Di Jampangnya.
0: Jampang ya. Sami. Aya nu Tegal Bulet saudarana Amih Ani mungkin. Aya.
5: Teu aya.
0: Teu aya. Ai Pongki mah aki sih jigana. Tegal Bulet paling mana na?
1: Jampang.
0: Nama daerahnya Cisolok.
1: Bukan, Karanganyar.
0: Oh, Karanganyar. Siap atuh. Sok atuh Amih Ani.
5: Ya mohon. Hoyong lagu nama eta we Apongki Bulet wae. Sama kata ke Gunung Bulet teh si Neng.
0: Oh, Kang Neng cenah lagunya. Kamu saha teh?
5: Kamu ke Teh Meli tanya kirim-kirim mah terutama teh ka Manini teh.
0: Manini ka mana wae?
5: Manini anu gacor sama Teh Dian terus. Wah, Om, teh Ibu Ipung tanya Teh Aren. Kang Dede Bantasna, Teh Ehana, Ma Indah, Ma Mihna ta sareng balebatna.
0: Yo.
5: Ujang Be, Kang Surya.
0: Siap.
5: Sama Pero.
0: Aha.
5: Apin Udin.
0: Siap.
5: Teh Yati Bali.
1: Mohon.
5: Teh Olip.
0: Leres.
5: Sareng
0: leres,
5: Pak mohon. Ben.
0: Silakan ya.
5: Spesial makanya nu iya mah nuju mancen tugasnya.
1: Mohon.
5: Apogi sareng Teh Neng.
1: Suci.
5: Oh, Neng Suci.
0: Nu iya Suci nu iya Suco. Mangga. Sok. Ada ieu. Amih Ani atuh nuhun ya.
1: Ternuhun
0: biasain. Iya, makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Atuh nuhun udah naik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atuh medua ewang.
1: Halo.
0: Halo, cenah ieu teh?
6: Halo, assalamualaikum.
0: Luas. Waalaikumsalam.
6: Sayangan Fortuna FM Kinjreng euy.
1: Sareng saha?
6: Sareng Mami.
0: Mami, iya Papi. Oh. Nah, itu Bibi tuh. Paling itu Bibi. Mami, Papi, sareng Papi di kawasan mana sih hilap ieu teh?
6: Sindang Kerta.
0: Hah?
6: Sindang Kerta.
0: Sindar
6: Kerta.
0: Kala orang
6: Caketia Spida.
0: Sindar Kerta Caketia Spida Sukabumi, Sindar Kerta. Oh, Sindang Kerta.
6: Muhun.
0: Oh, laras-laras
6: cakep-cakep. Muhun.
0: Enggak atuh. Mami.
6: Nembe terang atuh. Muhun. Nembe
0: terang tepangkeun sim kuring Pongki Nusantara di sarengan.
1: Neng Suci.
0: Suci unggul
6: Neng Suci. Ya. Kumaha atuh, Damang, Neng Suci.
0: Mending hebos Mama ngomong teh. Mantap sok Mami ini meni semangat euy. Keren.
6: Laras. Harus atuh.
0: Kumaha dirinya? Debu-debu vulkanik Krakatau anak seueur teu. Seri karir ya tama. Seher tak? Mami?
6: Tuhun.
0: Debuna seher tak kayaknya abu-abu.
6: Ayah nama ya.
0: Ah sepi.
6: Ayah nama tak ayah.
0: Tak ayah kemarinnya minggonnya. Eh meni seher ya tama.
6: Namun kemarin mah poek sarang angin agung.
0: Meni poek. Aduh untung kemarin mah bobo sama poek.
6: Kadirman teh aya nama alhamdulillah.
0: Kamari teh enjing teh cerita teh olahraga. Ngan teh jadi. Nu diajakna bobo nu ngajakna bobo. Jadi sarena bobo. Ah, karma aya abu kokani.
6: Nah, ieu kaya
0: sepeda. Olahragana kaya sepeda. Bade. Langsung disuguhan liwet di ditu majikan namanya. Langsung langsung emam tuh.
6: Langsung disuguhan.
0: Soalna ari mami maka dia gesok emam sok tuang kamari pas Sabtu pan liburnya. Di dia mah. Menik emam seueur gede. Tayaannya sucinya ya. Kini mau naik olahraga suci bare kayaknya cenah mami sorangan wae cenah bari ngiring mah tuh cenah bari ngiring mama suci
1: bade
6: ngiring mama bade dia wae murang kali
0: yalah murang
6: kali mami dianggap murang kali
0: heeh sadaya nage ku mami mah dianggap murang kali dah heeh salah tuh mami
6: kawin itu gua anana sal peda
0: keren peda peda enak sih jujur tatel Sok mami atau bari kawin naon?
6: Hoyong kosipa.
0: Koceklak, nga naon?
6: Kosipa.
0: Kosipa. Sok mangga kanggo saha?
6: Kang Eman ini.
0: Keras.
6: Kang Kang Basar. Kang Emeh. Naninya nu.
0: Hah?
6: Mi Ani.
0: Mi Ani laras bieu teh.
6: Oh, Kak Bang Len. Kang Santana.
0: Laras.
6: Ujeng Jay. Mama Rindu. Ibu Ipung Sapuro. Mel. Teh Olive. Teh Lilis. Ka Mami Minok.
0: Mami Minok.
6: Papa Marwan sareng Ibu Na.
0: Laras.
6: Sareng Ujeng Jay.
1: Mohon.
6: Sareng Cejule Neng Aren.
1: Mohon.
0: Siap. Dia beres nama.
6: Pak Nura. Ya. Kange Mama Dapi. Mohon. Mama hilap deui geuning Mama.
0: Antos saya hilap di Mas Basya. Oh,
6: Teh Ranti, Teh Citra, na sareng Apa Jelina, Mama Adit, Teh Ratu, sareng Teh Yuni, na. Muhun sakitu we.
0: Mami kada ka deui mami sok mangga. Bae seueur ting ge ari teu minang mah. Minang-minang ka dia nya Mi.
6: Bager geuning, nu kaset teh.
0: Nya atuh laras iya mah bager keur makaset bager nya. Pake bager iya mah. Tong kitu Mi, iya mah sok ngapung tah. Kamu nu hareup mah.
1: Ngapung.
6: Oh, ge. Kacan atuh ye paben.
0: Sareng ngaung ku istrina. Ya Allah.
6: Aman pa. Apero. Salakai sareng Solehudin.
0: Solehudin.
6: Sareng Kang Wahyu tahu. Aya Susanti.
0: Beres.
6: Oh, Kang Surya. Hacan teh antos sakitunya.
0: Mangga.
6: Nu kasep, nu cantik manganya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Botuna FM. Jengreng euy.
0: Alhamdulillah marabbi Allah. Satu kegiatan kinalanya opat telatas nijma jang sucinya setelah ieu engke aya Rian jeung oge maulana anu bade ngobrol sareng pongke oge. Atanapi suci siap, urang kakawinna siap?
1: Siap.
0: Siap?
1: Siap.
0: Coba deketkeun mikna siap teu?
1: Siap.
0: Oke, nijma siap teu?
1: Siap.
0: Urang kakawinna ieu teh aya Edun, aya Tepang Sono, aya kawinna Buleud, aya oge ieu teteh ti Doel Sumba. Siap, kukintu nama tetap di acarana Gentra Parahyangan Pertuna FM.
1: Gencreng,
0: asik, gencreng,

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por una casa de hacer.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care.
11: Hi, Glitz. We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
11: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyalbinya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
16: Sorry, Zee. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: Ya, masih di acara na Genre Parahyangan Fortune FM. Kejreng. Joko tahu mangga sok leres mangga ai atuh di anggo headsetna kedah make bahasa Sunda nya di dia mah.
1: Sunda. Aduh.
0: Nya sok mic-na dicaketkeun. Ujang, mangga Kang Sur. Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, ruas. Tanya-tanya.
2: Parahyangan Fortune FM Rindeng Kampung Kieu.
0: Sareng sadi ya sok tepangkeun nami abdi.
1: Nami abdi Maulana Jikri.
0: Disebatna naon?
1: Maul.
0: Oh. Maulana.
2: Terampang Wanoknya.
0: Hah?
2: Terampang Wanoknya.
0: Terampang Wanok. Terang teh terampang Wanok teh. Kasep.
1: Kasep.
2: Tadi ai kemana Neng Suci?
0: Neng Suci, cenah jeung Neng Misbah ditanyakeun. Tuh dari giliran lalaki nu naek mah hayang nawe we. Leres Kang Surya.
2: Itu tadi nguping Neng Suci.
0: Nuju kerjaan sana ya, ngedit. Laras. Ayah sih iya tah di ruangan kene.
2: Iya lah, bisa rehat tadi.
0: Amin. Beri kawin naon.
2: Oleh-oleh jampang kayaknya.
0: Naon?
2: Oleh-oleh jampang
0: kayaknya. Oleh-oleh. Di putar-putar belakangnya lebih gede. Ada belakangnya. Ada. Mana? Oleh-oleh jampang. Sok oleh-oleh jampang nak kamu saha?
2: Kita ya. Ani-ani
1: ya, tiga-tiga. Ada ini mah?
2: Ya, maklum.
0: Tapi ada suaranya.

0: Ada, tapi kurang
1: ke yang Mama Nini, Mama Bungsu, Nina,
0: Leras,
1: Rasete Aren, Teh Ortias, Nia,
0: Mohon,
1: Marien, Teh Olis, itu tuh, Teh Lisna, Teh Meliandri, Teh
0: Leras,
1: Yati Bali,
0: gitu. Yati Bali, Teras, jawab. Mohon, keras, keras.
1: Si Kang Basar Ahmad
0: Yudi. Mohon,
1: Kang Barwin sang Kang Deden Bantat
0: dan Ini Isma aja kira
1: mau mau bungsu.
0: Laras.
1: Aku tak mau lagi. Kamu anak sang Kang Pongki kasadayana lah.
0: Mohon, mohon.
1: Fortuna kita kasadayana nya.
0: Laras, Laras.
1: Atau sawi nang kinti salamat dari jalan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Tidak akan amin atau mau.
2: Amin. Ya Rabbal alamin.
0: Siap. Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kang Surya nya bieu nya.
2: Mun. Hatur nuhun.
0: Nah, kitu biasakeun mun tos naik hatur nuhun. Ngangopul sa ka di gesok. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Jering euy.
2: Jering euy.
3: Oh, berdua sehat pada sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Sarang ta Maulana nya.
2: Iya, mun.
0: Laras Maulana ya Maulana. Sok bari kawin naon dinten ayeuna?
3: Kawina eta we nante. Oh kenalkeun heula ka.
0: Ah, tapangkeun nami abdi Pongki
2: di sarengan Maulana Jikri.
0: Ieu saha ieu coba? Namina ieu saha coba?
2: Namina saha?
3: Saruka.
0: Saruka. Sarukon meureun ah. Sarukan, sarukan, sarukan ieu mah. Hmm. Kang sarukan.
3: Gitu.
0: Soal tuh bade.
3: Tembangna eta nya.
0: Hayang ieu. Hayang boleh curi ya?
3: Dayat bogoh ka Edo we gitu lah. Edo bogoh ka Dayat gitu.
0: Dayat bogoh ka Edo.
3: Dayat bogoh ka Me gitu.
0: Masalahna Edona bogoh teh ka Dayat,
3: yeuh. Gitu.
0: Edo. Eueuh ah, sanu ngawina teh lalieur.
3: Hayo gedul Sumba.
0: Coba orang pilarian
3: dulu. Sumba.
0: Dayat, Dayat.
3: Dayat.
0: Sanu ngaranna Dayat. Dayat bogoh
3: ka Edo.
0: Ka Edo.
3: Atau Edo Bogohada ya, Dayat Bogohada Edo, Edo Bogohada ya.
0: Ayah nage, Pabaliut, kuring Bogoh Kantin. Halo, halo, halo. Waduh sinyal, ya masih kena apa? Endo Bogohada ya, Dayat Bogohada Endo, Endo, bisa tak? Ndo Bogoh ka ka mana cenah eta mah oh
2: ka mana
0: kumaha teh bae nu lain deui ke naik deui nya Kang Joko tau maklum sinyal meureun jigana mah.
2: Halo,
4: halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
2: Genjreng euy
0: sareng saha
4: bag-bagan setia hadir
0: mangga sareng saya.
4: Sarang Kang Amar servis di bagian Pelabuhan Ratu.
2: Oh, Pelabuhan Ratu. Mangga.
4: Mohon. Salam kenal sama anu nuju siaran anu enggalnya.
0: Salam kenal sa Namina.
2: Namina Maulana Jikri.
4: Oh, Kang Okang Maulana. Akang dari dieu mah nya.
0: Akang
4: meskipun berangkat di kene barannya.
0: Ora kene ge Akang aja ngakang sok. Ah, di dieu mah.
4: Dieu mah tata susah kumaha deui ari kaitri ke data.
2: Bade kalih naon?
4: Awina hayang sasahilapna nya ti hatiku sendang.
0: Hah?
4: Sasahilapna ti hatiku sendang.
0: Mangga Kang Osaha.
4: Pinten salamna nu utami kanggo anu nuju siaran. Mudah-mudahan Allah manjangkeun jusuan.
2: Amin.
0: Lah. Kapencet eta mah jigana mah. Kok rada pareum sorangan kita ya ampun. Kang Joko tahu mangga sok naik ring mangga sata acan kawijeng. Promo-promona, ayo mangga sok geura naik di. Tuh Maol atuh napi favoritna kawih Maol ti Sunda kawih naon? Ayo kawih naon? Teteh.
2: Teteh.
0: Ya sumbang ya. Sok atuh hiji di sok.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kinjreng
2: euy. Kinjreng euy. Sareng saha?
5: Aturan Maulana ya.
0: Iya ya Marin, pasti Mama mah terus pernah kepenak jam Marin nih dia. Soalnya sok minang ka dia Marin mah kamari-kamari. Nya, leres teh. Nu pas eta nawaran mie teh nih. Sok atuh Marin ka mana wae Marin?
5: Nak mewang so ieu teh.
0: Asa nambe deui asa sabat teh aya.
5: Di jalur janten sabelah dinten tadi mah.
0: Sabelah dinten. Asa minang teh aya na teh nama euy.
5: Ya.
0: Tapi sehatnya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bisa atuh mangga bari kawin naon?
5: Hayang kedah kumaha nya?
0: Sareng kanggo saha kawin?
2: Kanggo saha?
5: Urang mun bete Kang.
2: Kanggo
5: Kang Basar.
0: Eh kawin, kawin atuh naon teh?
5: Tah?
0: Kawin atuh naon?
5: Saha teh?
0: Ieu kawih mamarindu naon bari kawih naon?
5: Kedah kumaha?
0: Asok dikedah kumaha.
5: Muhun teras kanggo ka Teh Mel haturan ulujeng sia.
2: Teras.
5: Teh Lilis, Teh Olis, Bu Ipung, Mami, Mami Papi. Bini Nok, Mama Sa, Mama Adit.
2: Teras.
5: Aya di Pulau Air sa.
2: Pulau Air.
5: Ibu Aamnya haturan ulujeng sia.
2: Teras
5: kanggo ka Kang Basar, Kak Ben, kanggo Apih Udin, Pak Ujengjeng. Kang Amar Servis nu nembelung surtenya. Kang Mus Mulyadi.
2: Teras.
5: Teras kanggo ka Teh Dela, Kang Budi, kanggo ka Citra Pajri, Teh Santi oge haturan. Mamah Indah. Ka urang kumkeun we nya ka sadayana ya. Tangna kanggo Apong sareng Cep Maulana ya.
0: Siap.
5: Sing sehat berkah sapapaosna.
0: Amin.
5: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga atuh urang lajengkeun deui atuh. Hayu ah, urang ka promo heula mah. Siap promo?
2: Siap.
0: Oke, kita nama tong ka mana-mana, tetapi di acarana Gentra Parahyangan Pertuna FM.
2: Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Kurang semangat mah.

Ya, suara pertama ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang dan ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Tentunya ada juga malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya pada 13 September 2026, Stadion Suri Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja Juicy Lucy Pamungkas Lomba Sihir, Alkateri Good Morning Everyone, Magnet AXN Cinderella, ada juga Frequen dan Nava, mari bernyanyi mengenang tertawa bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Precious Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wings Care.
1: Hai.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih,

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: FM.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
12: Jadi gimana?
5: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim.

0: Ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
6: dari Wings Food.

Ya, suara Fortuna disiarkan langsung jam pagi satu nomor 20 Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bukin Tuna, waktu sepongki di acara Nagintara Parahyangan dinten iya tanggal 7 September 2020 genap atas rengsa dugi kadewae. Insya Allah pertemuan di stasiun Semuring Pongki di Enjing di jam kapingan 8 September 2026 di jamna jam 5 subuh insya Allah. Santos iya tanggal kemana mana karena ayah acara nuta kalah rame oge. Ayah Bang Hari Sanoza di acara na goyang pantun Fortuna FM genjre. Pongki ngatur nuhunkeun Kang Joko tau engke kawina di mana ya? Mungkin langsung naik dia kawin aja. Apunten pisan ku sabab waktu tinggal 1 menit deui Pongki Nusantara hadir ngucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 sore untuk hari yang ke-7 ya. Di bulan September 2026 kita ketemu lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan terima kasih untuk yang saat ini masih nongkrong di depan radio ya. Terutama untuk Ujeng J, kalau memang ada waktu dan juga ada kesempatan, ditunggu saja tentu sampai jam 5 sore apabila punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di Goyang Pantun Fortuna FM. Dan ini terima kasih ya untuk yang sudah komen di Facebook. Selamat sore untuk semuanya. Dan waduh gila. Ya udah. Oke, kita akan coba terima telepon dulu nih. Nanti kita akan putar promo nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Teh Olip.
1: Ya, Bang Haji.
0: Hujan kan di sana?
1: Oh, enggak.
0: Halo doanya.
1: Halo doa ini enggak raring. Hujan debu.
0: Hujan debu sekarang mah dus kau bumi itu.
1: Hujan debu.
0: Tolip.
1: Iya Bang Haji.
0: Biasa jingle dulu ya.
1: Iya.
0: Sebelum ke pantun.
1: Berangkat.
0: Coba 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang
1: Pantun.
0: pantun.
1: Ke Cinere, beli ikan pari, buah tomat di pinggir sumur. Selamat sore, Bang Haji. Semoga sehat dan panjang umur. Amin.
0: Amin. Aduh, bisaan pantunnya, euy.
1: Keinginan mulung.
0: Di mana?
1: Di Fortuna.
0: Jadi nu mulung teh lain pemulung hungkulnya, pemulung kardus bisa lain.
1: Emang apa pemulung kepantun?
0: Ima pemulung pantun.
1: Ima pemulung pantun.
0: Iya. Boleh kalau begitu Teoli pengen lagunya apa?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat ada dari Camelia Malik atau dari siapa ya?
1: Nah, bukannya. Camelia Malik atau Ici, bukan.
0: Rindu berat Ici
1: rindu,
0: ada.
1: Semakin berat itu dari Ici.
0: Rindu.
1: Ada
0: oh benar kan ada Camelia Malik dan ada Ici Tresnawati.
1: Yang Ici
0: ya.
1: Iya.
0: Boleh. Tapi
1: mau
0: ini
1: kirim salamnya.
0: Kasih tahu dulu ini yang apa? Dari Camelia Malik. Ini nih dari Camelia Malik. Mungkin jarang dengar ya dari Camelia Malik.
1: Iya, jarangnya.
0: Cuma taunya Ice aja pada.
1: Yang Ice aja.
0: Ice itu kalau enggak salah Ice itu ngerilis lagu Camelia Malik kalau enggak salah gitu. Kalau enggak salah gitu.
1: Iya, nah, kalau enggak salah benar, Marin.
0: Ya, antara
1: kalau mau yang Ice boleh yang Camelia Malik yang jarang diputer boleh.

0: kalau sudah begini sayang.
1: Berpisah pun tak kuat.
0: Aduh. Bolehlah sekarang pantun. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Marin ya.
0: Marin.
1: Buat Mulyandi. Buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu Pung, buat Teh Lilis bareng keluarga.
0: Iya.
1: Buat Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay.
1: Mbak Yuni ya, Kang Iba juga, Kang Mus.
0: Heeh.
1: ADG, Aren, Kang AM, itu Kang Santana, Kang Basar. Teh Citra, Kang
0: Teh
1: Paji.
0: Teh Citra.
1: Buat Manini ya. Mami Papi Waong bareng Mama Nurulnya.
0: Waong.
1: Buat Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas. Ya. Kang ACT ya.
0: ACT.
1: Itu ya Kang Panjalamanda, itu Solehudin.
0: Solehudin.
1: Kang Asur, Mama Indah. Mau buat semua aja lah.
0: Boleh.
1: Maaf ijah weh, nanti kasebut nanti dilin acara.
0: Betul, dua kali.
1: Iya, paling mantepnya buat Bang Haji ya. Ya selalu ya Bang Haji. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive ya yang sudah bergabung, dan sementara ini untuk Mama Indah selamat sore, dan juga Mama Yati yang ada di Bali juga selamat sore, Waong juga selamat sore, terus juga untuk Citra bersama Pajri dan juga Ami Ipah selamat sore, dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection ya di Bayangkara selamat sore buat semuanya, dan yang jelas tong kemana-mana.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare,

0: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 4 sore, dan nanti kita akan baca yang sudah memberikan komen di Facebook ya, di acara Goyang Pantun. Kita akan coba terima telepon dulu nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore kembali Goyang Pantun Portuna FM. Injeng
0: Marin ya?
1: Iya betul.
0: Bener, suaranya gak salah gitu. Marin itu sudah melekat gitu di telinga pendengar dan juga di telinga Bang Ari.
1: Dukanya.
0: Aslina.
1: Melekat.
0: Iya, jadi Loba Daki.
1: Gitu.
0: Melekat gitu.
1: Melekat
0: ngadag lagi. Ngadag kelek.
1: Dijai.
0: Nah, hari Marin.
1: Iya.
0: Marin udah punya pantunnya.
1: Lah, kesak-sak wae pantun nama.
0: Kalau sudah
1: ingat.
0: Kalau sudah punya pantun, kita mau nyanyi jingle dulu Fortuna.
1: Ayo atuh orang berangkat.
0: Iya. Ke mana ya berangkat ya?
1: Ke jingle.
0: Oh. Kajungle-nya. Siap dah. 1 2 3.
1: 3.

0: gitu
1: ya. Ya luihan luihna nolo gitu ta.
0: Naon ta luihna?
1: Ha bieu ning eta fortuna geun emake eta itu nolo. Aduh.
0: Etiknya.
1: Ah saeutiknya ta saeutik nolo. Aduh teu kabeh. Kenela. Kenen
0: ten. Pantun naon? Urang pantun cintanya.
1: Oh, lagunya pantun cinta gitu maksudnya?
0: Bukan, pantunnya orang mantun cinta gitunya.
1: Mantul?
0: Iya, pantunnya, pantun cinta. Seekor kera cenage di pohon jati, abis dikejar seekor sapi. Bila cinta mekar di hati, yang malam terbawa mimpi.
1: Alah eta. Diganti lagu pantun cinta padahal pantun cinta teh pantun gitu nya. Oh iya. Ananda. Pantun cinta.
0: Iya.
1: Jadi lagunya mah bukan pantun cinta lagunya mah.
0: Bukan lagu.
1: Ini kalau kalau pantun-pantun cinta teh sok ayat pantun cinta oge boga hiji.
0: Naon
1: Ananda pergi berlari-lari. Ananda pergi putat petot berlari-lari. Tunggu kasih diri, itu tuh kasih diri.
0: Putat petot sembari kejar
1: anjing. Nyang para aji. Ada yang ngalahirkan.
0: Ananda pergi putat petot.
1: Ananda pergi putat petot berlari-lari. Berlari mengejar layang-layang ya mah itu petote. Sekarang tiba di bulan Februari, mari berpantun tentang kasih sayang.
0: Oke, tapi greng ya bagus. Ya pas sembuh. Penting nama jatah sembung we dagang cutinya.
1: Iya memang. Ayah
0: ini deh pantun ayah.
1: Naon jadi itu.
0: Para siswa sedang membaca cerita, membaca kisah tentang sang ratu. Banyak orang yang dapat kucinta, cinta ibulah yang nomor satu.
1: Aduh, eta bisaan anyir teh.
0: Kan eta teh menang
1: muasaan tahun. Muasaan. Kumaha teteh balik aja coba gani. Tadi kumaha teteh?
0: Ada aya siaran ulang atuh.
1: Teu aya nya. Aduh. Benang terjulur hendaknya kau belikan. Ditalikan di sebuah layang-layang. Tah, jadi benang anu terjulur teh hendaknya kau belikan gitu.
0: Iya, ditalikan.
1: Ditalikan di sebuah layang-layang. Cinta kasihku akan kuberikan.
0: Lanjut.
1: Kayaknya. Mau diteruskan?
0: Udah ke lagu.
1: Lagu apa itu?
0: Lagunya rindunya hatiku ya.
1: Rindu.
0: Irwansyah itu.
1: Rindunya hatiku.
0: Iya, rindunya hatiku. Email lagi streaming enggak? Salam kangen juga ya. Cepet pulang. Nanti saatnya pulang, moga selamat.
1: Tah, kade ngomong teh yang betul, ngomong teh cepet pulang.
0: Iya, cepet pulang ke puncak beuyeum.
1: Iya mah. Kade salah deui udah hujan deras, hujan beras. Iya ge.
0: Sepanjangnya teh.
1: Iya oge hu.
0: Semangat sok itu sepanjang.
1: Lainnya asak dadang ngomong teh kumaha bae teh?
0: Cepet pulang.
1: Kade ya.
0: Teteh Mel cepet pulang ya. Nanti saatnya pulang, moga selamat di perjalanan.
1: Tah, buat bae mah udah jelas. Cepet pulang. Tadi mah Mel cepet tulang. Tulang.
0: Kade merenanya.
1: Tulang naon itu tulang iga.
0: Tulang beuh.
1: Duh, tulang bujur. Asa kata buat siapa tulang bujur?
0: Lain bujur aya tulangan.
1: Aya memangna ek nempel di mana daging eta?
0: Dina cungcurungcungnya. Euy.
1: Buruan kirim salam tong baseuri bisi.
0: sama tak naik sebang hariga yang ciri itu mari ke Fortuna teh. Tadi pagi enggak dong miso enggak tadi.
1: Oh enggak ya. Oh berarti.
0: Karena keburukan baru pulang tadi jam 2.
1: Oh, emang abis dari mana?
0: Nginep teh di rumah saudara.
1: Oh di rumah saudara teh ya.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya.
0: Habis liburan gitu ya jam 2 keburu sih.
1: Betul.
0: Oh. Lanjut ah sedikit buat Bu Ipung ya, Mami Papi, Manini. Ada itu di Pulau Air tuh tetangga Bu Aam kalau lagi denger ya. Mari di sini dah di ABC.
1: Oh.
0: Ada Bu Aam itu fan baru ya. Buat Citra Ranti, terus buat Kang Santana, Kang Dan Bantas, Kang Basar, Kang Joko.
1: Boleh, boleh.
0: Ben Ating Udin, Ujeng Jeng.
1: Ujeng
0: pokoknya
1: Jeng.
0: Buat semua-semua ya, Teh Yuni ya, kan siap. Dilupa.
1: Siap, siap.
0: Buat semua tanpa terkecuali, Mas Langhar, okay. Ya selalu, berkah selalu. Hatur nuhun, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marin dengan pantunnya. Di belakang Marin, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng guys.
1: Genjreng juga.
2: Selamat sore Bang Hari.
1: Sore Ujeng Jeng.
2: Iya. Lagi nyantai Bang nih.
1: Lagi nyantai ya.
2: Nyantai dong jam segini mah Bang.
1: Oh sip atuh.
2: Berakit-rakit ke hulu teh akan berenang ke tepian.
1: Berakit-rakit
2: dahulu baru kemudian
1: bersenang-senang. Iya.
2: Bang Haji ya.
1: Datanya pantun. Aduh. Ujeng Je di sana cuaca panasnya.
2: Panas banget, Bang.
1: Iya, iya.
2: Mau motoran
1: iya.
2: Mau komo deh. Kudu pakai masker
1: nih. Iya, harus pakai sekarang karena
2: ada di sekolah juga kan wajib ini sekarang.
1: Anak Krakatau pan meletus jadi abu vulkaniknya kasobi gayaan.
2: Tapi alhamdulillah sekarang mah enggak terlalu Bang kalau kemarin ya. Mah.
1: Kemarin mah kebawa angin ya gede angin apa.
2: Iya, begitu.
1: Mudah-mudahan nanti mah hujan lah gitu jadi rada ketutup
2: tidak
1: sampai.
2: Terlalu ini ngararebu.
1: Begitu pantunnya teh tadi.
2: Enggak ada lagi tuh itu mah lagu
1: berarti. Oh, emang pantun anu gitu ge berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau ada pinjam 100 dulu, nanti dibayar kemudian.
2: Ah, benar.
1: Aduh, coba pantunna atuh Ujeng Jeng.
2: Jinggal lama.
1: Oh, jinggal lah benar-benar. Aduh, tuh nya sok. Poho kita berarti aduh. Hari itu ada gara-gara nama itu tadi.
2: Naon
1: Marin.
2: Oh, teh Marin. Oh.
1: Asa Mel cepet tulang, cenah cepet tulang. Padahal lain tulang pulang maksudnya mah nya.
2: Tak ucing tulang Marin.
1: Mun rek. Eta da jadi liur pan jadi teh. Bahari teh naon tulang gitu. Padahal lain tulang, padahal mah pulang mah nya.
2: Pulang lagi.
1: Mel cepet pulang Mel katanya kangen cenah Marin. Itu aduh. Ya udah kalau begitu jingle.
2: Boleh.
1: 3, 2, 1.

0: Oke.
1: Ayo, pantun sama merembangnya.
0: Coba.
1: Ketika orang melempar batu, maka lemparlah dengan bunga. Bila mana si dia membiarkanmu, janganlah merasa kangen, apalagi kamu WA. Itu yang merembangnya.
0: Oh gitu ya. Ya ya ya, pokoknya mah etawe gitu. Etawe berarti buat perempuan ya.
1: Ah, jadi nih bang, satu lagi ada ayam munding jeng bangkok. Tanda mending nongkrong mancona di Fortuna.
0: Sok sok atuh kirim salam. Ini ada tamu dulu nih.
1: Lagu bang ah. Kirim salamnya dulu ah. Buat Teh Marin ya, Teh Olive. Buat Mama Rita, Ami Ami. Kakang Fajrinya juga ya. Mama Rita. Waong Kang Santana ya, Abah Kerdil. Pak Ben, Menini, Mama Papi.
0: Iya.
1: Teh Aren, Ponwo. Mama Indah, betul. Kang DJ, Kang Gede Bangkat. Kang Solehudin. Buat Kang Joko, Mami Minok, Mama Syam, Tawang Balon. Lagunya tuh bang?
0: Lagunya apa?
1: Akhir Perpisahan dari Rana Rani.
0: Oh, Akhir Perpisahan, bukan akhir sebuah cerita cintanya?
1: Bukan, Akhir Perpisahan.
0: Akhir Wawa Marisa Ayana, kena etalanya?
1: Iya, sama dah.
0: Sama, bener.
1: Spesial buat Bang Hari.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan amin. Kita ketemu lagi bang.
0: Kurang ngobrol-ngobrol.
1: Ya, Desemberan atau?
0: Hah?
1: Desemberan paling juga.
0: Geus lebaran?
1: Desemberan.
0: Lu ada teh geus lebaran?
1: Iya meren.
0: Lebaran apa? Oh, lebaran haji? Lebaran urang?
1: Lebaran haji meren.
0: Aduh gak nyir.
1: Tapi insya Allah sih niatnya mau bang mau ke sana.
0: Benar.
1: Mau ada itulah, mau ada acara juga kan di Cisaat.
0: Cisaat.
1: Mau sekalian ke Fortuna. Atau ke Bang Hari langsung ya?
0: Boleh, boleh.
1: Ke Bang Hari lah. Terima kasih bangnya.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jay. Kita ke lagu dulu ah, karena ini udah dua penelpon ya. Untuk yang telepon sebentar ya. Pokoknya tong kemana-mana panteng terus gitu. Goyang pantun Fortuna FM. Sekali lagi nih buat yang sudah bergabung lewat telepon, terima kasih. Dan juga yang sudah komen di Facebook, terima kasih untuk semuanya. Dan juga buat teman-teman di SS Collection di Bayangkara, selamat sore di Bayangkara, di Genjrengan.

0: Assalamualaikum, nama saya Istri Binangkitea, alamat di Cimantaja. Pantang terus Radio Fortuna, panggenjengna di Sukabumi.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 6 menit dan kita akan terima telepon satu lagi. Nanti kita akan baca yang sudah komen di Facebook ya, yang sudah bergabung di Facebook. Tapi tadi satu lagunya dikabulkan sama Bang Nyari. Halo, selamat sore.
1: Ayo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, password.
1: Bayang pantun, pantun FM. Kenyeleng.
0: Oke, ini mana nih?
1: Ya.
0: Mana nih?
1: Ya.
0: Siap jingle ya?
1: Ya.
0: Coba jinglenya kita ambil dulu. Nah, ini 3, 2, 1. Oke, sekarang pantun.
1: Pantun. Oke. Pantuna.
0: Pantuna.
1: Daun awi dina pager.
0: Daun
1: ikan
0: awi.
1: Tuna digoreng pakai petai.
0: Waduh.
1: Ayah setiap hari di Fortuna karena gingreng.
0: Saan anyir teh. Goreng petai. menang ngemutan. Sarua menang muli Fortunanya. Aduh, guys. Wah, hari kem bulungan ke mah sugannya menang bulung hiji ah.
1: Ya, aduh bulung
0: hiji. Oh, ini sama siapa di situ?
1: Ah, jeung Fortuna we di radio Fortuna teh menini mah.
0: Ari eta ka mana atuh sok mere jagong teh eueuh nya.
1: Ayeuna teh nya eta urepan pan kuman ini na diantepan.
0: Karunya atuh.
1: Di antepan embung menini.
0: Oh, embung teh nya.
1: Geus jagong, geus nasi padang.
0: Geus sampe. Peuteuy. Geus sampe peuteuy duren jagong kuy boled. Ah, geus sabeuna. Eta teh mah ari dibere peuteuy kitu nya. Dibere hui boled uli sampe duren ka eta teh supaya naon teh coba manini.
1: Teuing supaya naon da manini oge teu ngarti ari kitu.
0: Teu ngarti tadi bejaan ku Bang Hari eta teh.
1: Naon
0: eta teh supaya manini loba hitut.
1: Oh, kudu loba hitut teh kudu nongeng.
0: Lain kudu nongeng ngadar peuteuy, hui sampe boled ditu tetap duren gitu.
1: Mung anu kitu mah.
0: Oh, tadi dimakan ya?
1: Itu.
0: Oh, jadi pantesan tuh orang ke Fortuna ke tarah hitut.
1: Hitut.
0: Cok, enak lagu. Lagu
1: gadis atau janda?
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat anu atos, jeng-jeng. Mama Rindu, Neng Olim.
0: Neng Olim.
1: Kanggo Bang Len.
0: Bang Len.
1: Pak Ben,
0: Pak
1: Kang Fatana, Kang Basar, sareng Solehudin, dikumkeun pokona mah kumaha ini da tadi ge dina gentra entos sadayana.
0: Ucapan atuh ari kitu mah ucapan.
1: Kanggo Teh Haji anu ganteng anu bageur, gayang pantun FM, gayeuleuy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Manini. Anu gelis, anu berehan itu, anu dubaheno. Aduh, eta. Dan ini ada komen ya, yang sudah komen ada Fitri Haryati. Fitri Haryati Fitri. Goyang pantun Fortuna FM gendring euy. Ini alias Fitri Mucikaret, pantunnya. Matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari yang cerah berseri. Hatiku ini penuh dengan cinta untukmu kekasih. Aduh. Untukmu kekasih, selamanya aku setia, katanya. Oh, kumaha ieu mah curhat. Anjir. Oke, pengen request lagunya Oplosan ya, Sayang Spesial. Oh, ada ya Oplosannya. Oplosan teh sate teh Oplosan teh. Oh iya, ini ada Ratna Antika. Sayang Spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem, mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke. Dukanya, katanya. Terima kasih Fitri Haryati, kemudian juga Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, Abah Wesel. Kemudian juga Teh Mano lagi ngagenjreng. Olivia Senja juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama, ini juga lagi ngagenjreng. Lala Wati Binangkit, ini juga selamat sore Bang Hari. Ekon juga lagi ngagenjreng. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini juga sama lagi ngagenjreng dari Medan. Tuh, dari Medan. Ah, mah

lagunya ah Goyang Duma. Udah tadi ya, say hey-nya buat saudara Fortuna semua. Hatur nuhun Bang Har. Ya, sama-sama Vegi. Kemudian juga Duma Yanti, ini lagi ngaginjreng dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Kemudian juga terakhir Rustam Bustomi juga hadir katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kita ke lagu dulu ya, ke lagu dulu. Jadi untuk yang telepon sebentar ya, karena di sini juga masih banyak promo yang harus disampaikan begitu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.

0: gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
0: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
0: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah? Ada.
11: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
12: Gurih karinya berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wings Care. Yes.

0: Oke, sementara waktu tinggal 25 menit lagi menjelang jam 5 sore di Goyang Pantun Fortuna FM. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, terutama yang sudah komen di Facebook dan juga yang sudah telepon di 08 15 14 907 907. Kita akan coba angkat telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Genyreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Bazar.
1: Ya, Haji.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Bazar, kuma sabalikna tuh sehat. Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Sehat. Walaupun di banyak kebulan gitu ya, yang namanya debu, aduh.
0: Walaupun diguyur sama debu vulkanik. Iya ya, tapi ini ngomong-ngomong laporan gimana Fortuna sampai?
1: Alhamdulillah.
0: Genjreng.
1: Bagus. Kalau kemarin mah sama Banino nanya channel itu gimana daya pancar Fortuna kemarin mah agak-agak triple gitu.
0: Sekarang mantapnya.
1: Mantap sekarang mah.
0: Oh, gitu. Tuh siapa dulu dong yang teleponnya?
1: Atah gitu.
0: Jadi kalau Bang Hari, kalau Bang Hari pasti kualitasnya ngebledag.
1: Bang Haji. Kalau yang lewat depan Fortuna teh mobil mana, Bayangkara ya?
0: Bukan. Oh, Bayangkara memang, tapi turunnya di pintu hek.
1: Oh, turunnya
0: di pintu hek, nanti jalan kaki ke Fortuna paling juga 100 meter lah.
1: Oh, iya.
0: Karena kalau Fortuna itu tanggung. Jadi enggak ada jalur ke jalan Fortuna.
1: Dikirain deh ada yang lewat ke situ.
0: Enggak ada. Oh, iya. Jadi sekarang kualitas bagusnya bass treble-nya.
1: Iya, bagus sekarang bass treble-nya juga.
0: Jadi
1: udah pasar gitu juga. Ya.
0: Tapi kalau
1: orang lain mah gitu.
0: Heeh. Sok robot treble-nya bass rumahnya. Jadi bass-nya teh keluar gitu tah.
1: Gitu kayak kemarin tuh sama Banino mah kemarin mah bas mah elekan kurang gitu.
0: Bener. Tapi kalau sekarang Bang Hari, suara Bang Hari ngebas kan dia buat juga.
1: Ngebas.
0: Musik ngebas, musik oge. Okay.
1: Musik ngebas, musiknya juga. Penyiarnya ngebas gitu, ente cempreng gitu.
0: Tecempreng ya. Saheula atuh pan nelpon lagi berenan Kang Bazar.
1: Banyak gitu lah.
0: Apa? Jingle.
1: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: Pantunnya.
1: Pantun.
0: Mubahui naayakan. Ke pasar naik kuda. Man ini kekeguakan harus merokok kasar, jangan duda aja.
1: Baruknya kitunya man ini tehnya.
0: Eta kitunya dah.
1: Di keren teh man ini teh ngarepan duda bazar.
0: Pada duda ge mang bazar batu dan duda balangsa pada.
1: Kendah duda balang. Nu penting mah lah kitu teh mangga sangana pantun lah pantun aja nyanyi lagu-lagu lagu.
0: Laguna. Janda aja.
1: Janda ketemu duda.
0: Bukan nasib janda atau duda mau ketujuh janda juga lah
1: atau janda tujuh kali misalnya
0: mending duda ketemu janda. dari Mas Sidik
1: coba ya tahu gitu Mas Sidik aja tuh ya. Mas Sidik kugenya
0: kuge kude gitu.
1: Oh mad
0: mad pun sidik
1: oh, kude emang gak ada dengan madu dan racun eh. Mad itu kuku mad ku aku kude atau kute nya tapi nggak ada eh. Mas Dodo mad nggak ada bener
0: ah itu aja lah janda gua dari Imam Syarifian
1: istri yang ku ceraikan oh anya itu boleh lah itu
0: salamnya mempersingkat waktu ya buat Bang Haji yang lagi tugas semoga sehat selalu ya
1: amin
0: atas buat laman ini Bang Len itu Pak Ben Kang Ujeng-Jeng, Kang Joko Tamu, Teh Olif, Mama Rindu. Buat Mami Papi, Mami Ninop juga, Mama Yati Bali. Buat Mama Riji juga. Buat semua-semua aja lah, saudara Puntuna, sehubungan lakunya agak mepet gitu aja.
1: Boleh, boleh.
0: Terima kasih atas waktunya. Goyang pantun, Fortuna FM, Genyereng, ey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Basar di Takokak, Takekok, Cianjur ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun Fortuna Genjreng euy.
1: Kang Joko ye?
2: Hayu bukan.
1: Saha ye?
2: Sama Mbah Kerdil.
1: Oh, Mbah Kerdil.
2: Iya.
1: Atau gini muncul nama.
2: Sama Kang Beben lah kalau dulu Mbah.
1: Mbah Kerdilnya. Oke, Mbah Kerdil. Siap pantun?
2: Siap.
1: Oke, jingle dulu ya.
2: Ya, oke.
1: 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Ada ronda di tanjakan, ketimpah pohon pari. Ada randa gogoakan, yaudah-gudak ke lubang hari. Bener ya, yaudah-gudak randa.
0: Duganya.
1: Tahu baik, kalau kamu bahasa randa.
0: Bisa, weh, yaduh. Soklah, lagunya apa nih, Pak?
1: Lagunya itu aja lah.
0: Apa?
1: Lidah.
0: Oh, Roma Iramanya. Boleh buat siapa?
1: Bencana.
0: Oh, itu kumah.
1: Bencana.
0: Iya, yang tanu kia, iya jalan mati anu te. Nau ni.
1: Teboga etika ya.
0: Ini teboga pendirian. Kita coba bencana cinta. Ada bencana. Tapi
1: bencana doang,
0: nggak ada juga bencana cinta.
1: Itu aja tua lidahnya tuh.
0: Bencana Roma tapi bukan lagu minus one karaoke.
1: Karaoke? Itu mau harus datang ke Fortuna Marina.
0: Nggak ada suaraan. Tadi apa tadi lagunya tadi?
1: Itu aja tuh lidah lah.
0: Lidah. Enggak, sebelum lidah teh apa tadi lagunya teh?
1: Tadi apa itu aja lidah, kalau enggak lidah bencana gitu.
0: Yang tadi bukan bencana, yang pertama teh apa
1: tadi? Lidah yang tadi mah.
0: Oh, lidah mah ada.
1: Oh, itu aja lidah.
0: Kalau bencana tidak ada.
1: Benar ya?
0: Heeh.
1: Oh, yang itu aja lidah aja yang ada.
0: Lidah aja ya?
1: Heeh.
0: Boleh. Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat yang barusan ya, Kirim Basar ya. Ada Mbak Kumis juga, ada Kang Santana, ada Ujeng-Jeng juga ya. Buat ya, itu tuh Selegi juga ya. Ini buat Aren juga ya. Buat siapa lagi? Buat itu Teolip ya.
0: Teolip.
1: Pokoknya dokumen aja tuh buat semua kantor semua ya.
0: Boleh.
1: Selalu buat semuanya, mudah-mudahan pada saat lalu ya. Saya setia buat Bang Hari aja yang suka ngundang-ngundang ke Anda. Betapanya menjelek ini. Assalamualaikum
0: Kang Joko. Bisa ya Kang Bang Hari boro-boro ngundang-ngundang gitu. Ngundang-ngundang rezeki. Di belakangnya assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuyang Pantun Fortuna FM Pinjeng.
0: Kang Santana
2: kula.
0: Iya, betul. Sehat ya.
2: Pangestu mah apa lagi?
0: Ya, alhamdulillah kebetulan
2: hati, amin.
0: Sehat. Amin. Mudah-mudahan Kang Santana oge
2: ya. Amin.
0: Salawasna sing sehat.
2: Amin.
0: Tos damang aya nama pagiten.
2: Alhamdulillah.
0: Pantesan tuh ada gacor aya nama.
2: Pohon.
0: Rada gacor. Ai tos damang mah rada gacor gitu. Siap jingle.
2: Ya.
0: 3, 2, 1.

0: Kayak kafe ini Pak Anugeli punya.
1: Kurangan putus-putus kia.
0: Iya, halo.
1: Suaranya coba.
0: Iya.
1: Jangan terlalu dekat coba itunya bibirnya karena HP jadi tebihan salit. Kang Santana. Oke, coba. Kang Santana?
0: Ya.
1: Halo, ada.
0: Lagunya
1: apa?
0: Rita Sugiarto.
1: Rita judul?
0: Masuk.
1: Masuk ya.
0: Rita Sugiarto.
1: Boleh buat siapa?
0: Nomor saya bakal di dulu. Tolit.
1: Aduh, lok-lokan gitu. Kunaonnya? Tuh, hilang deh ya nama. Hilang sama sekali.
0: Ya.
1: Nah, ada lagi.
0: Kang Bang Len, Kang Air. Ben. Ibu-ibu.
1: Boleh.
0: Umayati.
1: Tuh, hilang lagi, coba.
0: Dan Jen.
1: Tuh.
0: Halo.
1: Ya, ada. Sinyalnya jelek.
0: Enggak
1: saya. Sinyalnya jelek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Kang Santana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya ya.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini di acara Goyang Pantun. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Dan mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Waktunya habis nih, tinggal 1 menit lagi ya. Sekaligus hari Sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga dalam membina seorang anak. Abu Thalib dan istrinya, Fatimah binti Asad. Salam Allah, semoga tercurahkan kepada mereka, memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak berusia 8 tahun. Sebagai imbalannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memelihara dan membesarkan Ali bin Abi Thalib Alaihissalam sejak manusia yang dilahirkan di Ka'bah ini menginjakkan kakinya di dunia. Ketika Ali Alaihissalam menginjak usia 6 tahun, Mekah dan sekitarnya dilanda bencana kekeringan dan paceklik yang membuat Abu Thalib, seorang terhormat dan memiliki banyak anak dan keluarga besar yang juga ayahanda Ali Alaihissalam, melewati hari-harinya dengan sulit. Melihat hal demikian, sanak keluarga Abu Thalib memutuskan untuk meringankan bebannya kepada paman yang telah banyak berbuat baik kepadanya itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Berikan Ali kepadaku untuk aku pelihara, dan aku akan mendidiknya dengan baik." Pesan kisah di atas ialah betapa seorang guru dan pendidik berperan besar dalam menyumbangkan manusia-manusia berbudi luhur

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pan Gendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7 malam kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Tapi mohon maaf ya dari Bang Hari ya, karena Bang Hari disuruh makan. Disuruh makan ya. Jadi Bang Hari makan dulu dari tadi ya. Makan, aduh lah, belum tadi ke depan beli goreng pisang gorengan begitu ya. Begitu balik ke Fortuna disuruh makan dulu karena udah dikirim sesuatu, aduh, makanan enak gitu, daging dan segala macam. Ya terpaksa bari makan karena disuruh makan dulu katanya. Ya makan akhirnya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Terutama nih untuk Ujeng J. Selamat malam Ujeng J, kemudian juga ADG Kang Santana. Selamat malam Kang Santana. Teh Olip juga selamat malam, Marin juga selamat malam. Terus juga ini untuk Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah dan juga Meliandri. Terus juga untuk Mas Ari Tempe, selamat malam. Kemudian juga Adid Hidayat, selamat malam yang ada di daerah Cikaroya. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection Bayangkara, selamat malam di SS Collection. Selamat malam juga ini untuk DM, semoga malam ini sedang mendengarkan. Mak Enti juga ya, selamat malam. Dan juga ini selamat malam untuk Manini, kemudian juga Papih Mamih juga selamat malam. Ibu Ipung Sapuroh juga selamat malam. Waaong juga selamat malam Waaong. Dan sekali lagi untuk Kang Santana, semoga malam hari ini betul-betul sedang nguping ya, sampai jam 7 bersama Hari Sanosa.

sementara waktu tinggal 6 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan sebelum pamit, Bang Hari ingin mengucapkan selamat malam untuk Agus dan juga Mama Jesse. Kang Nata juga selamat malam, Abi Cikundul, Solehudin, Eva Mutiara, kemudian juga Eva Bonita, Ayu Sukabumi dan juga Siti Aminah. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekaligus ada sama-sama mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketahuilah bahwasanya kalian akan mati dan akan dibangkitkan setelah kematian. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kalian dan diberi balasan karenanya. Oleh karena itu, janganlah kehidupan dunia ini memperdayai kalian, karena ia adalah negeri yang penuh dengan bencana, dikenal dengan kepanahan dan disifati dengan pengkhianatan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, rencana langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjereng di Sukabumi. Selamat malam saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam seperti biasanya kita bertemu di programnya Usang Berkesan. Dan Rido dan Bang Risanosa menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. 2 jam ke depan untuk yang mau bergabung ini bernostalgia malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini pokoknya yang mau bergabung, ada cerita yang menarik silahkan. Ya tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada. Nanti boleh nih khusus untuk Pop Indonesia lawasnya silahkan. Dan kalau begitu kita sambil menunggu saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung malam hari ini, kita putarin kembali deh. Ini ada lagu dari Nia Daniati, Hati Yang Sakit. Kalau begitu saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM, Kinjreng Geuy.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita persilahkan yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan ya. Dan mungkin ini Rido coba cek dulu deh, apakah sudah ada komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Karena Rido pun juga sudah posting, jadi coba kita cek and recheck. Ini ada Kang Bobo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Harisanosa dan Kang Rido, selamat malam Selasa ya. Siap, selamat malam Selasa juga untuk Kang Bobo. Ada Abah Weisel Samplangan juga dari Gianyar Bali, Usang Berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Harisanosa dan Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Doa sebaliknya juga pasti untuk Abah Weisel Samplangan, Reni Rentina, Dumayanti dan

Rustam Bustomi juga ini ngabsen-ngabsen aja hadir katanya. Teh Dewi Sulastri juga selamat malam Teh Dewi. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Hadir dari Bojong Kembar nih. Selamat malam Bang Hari dan Arido, semoga kabar baik ya. Selamat tugas sampai tuntas, makasih Genjreng. Digenjrengkan, alhamdulillah kabar baik, pastinya sehat-sehat nih Teh Dewi. Selanjutnya juga ini ada dari Kang Ujeng Jay nih. Wah ini sepertinya ada cerita nih Kang Ujeng Jay nih. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido dan Bang Hari pengen request lagunya Ebit GAD nih, Berita Kepada Kawan. Ceritanya dulu waktu ngerantau kerja di kota, teringat kalau waktu gajian masih lama nih. Uang sudah menipis, teringat kalau jam segini waktu istirahat bersama 3 teman dulu suka bikin cemilan dari terigu pakai gula dikit. Menarik tuh. Dan satu cangkir kopi join bertiga. Oh, bahasa tongkrongan nama seteng ewang merenanya. Kang Ujeng Jesa seteng ewang lah. Nah, kata temen dulu disebutnya Martabak Sultan. Oh, oke. Ini menghibur diri di kala tanggal tua nih. Kenangan masa lalu teringat kembali. Kini dua teman dulu entah ada di mana. Kemana kita udah punya kehidupan masing-masing. Cerita masa lalu tinggal menjadi kenangan tapi tak mungkin terlupakan. Yap, that's right, betul sekali Kang Ujeng Jay. Salamnya buat semua Soda Fortuna yang lagi mendengarkan. Makasih Arido, Bang Hari, Genjreng. Genjreng kan ini Rido, pilihkan dulu lagunya ya. Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.

Oke, berita kepada kawan. Ini sudah kita masukkan ke dalam list Kang Ujeng J. Selanjutnya juga ini di WhatsAppnya Radio Fortuna juga. Selamat malam, ini Kang Rahmat Irawan nih. Usang berkesan Fortuna FM digenjrengkan. Eih, ngopi-ngopi. Pasti ngopi gitu mah. Itu sudah jadi starter pack nih. Ngopi malam gitu ya sambil siaran. Wah, mantap pokoknya. Selamat malam untuk Kang Rahmat Irawan. Dan mungkin di WhatsApp dan juga di komen Facebook baru segitu aja. Tapi mungkin ini Rido pun juga mau ngasih informasi untuk Saudara Fortuna semuanya. Karena kembali lagi nih, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan nih. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi, Saudara Fortuna semuanya, akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini nih. Ada siapa aja? Ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Nah, dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkencengna di Sukabumi. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, kita lanjut kembali. Yang mau bergabung di Usang Berkesan malam hari ini boleh di line telepon Fortuna ataupun juga di komen-komen Facebook. Dan mungkin ini Rido coba bacakan di komen-komen Facebook karena sudah banyak ternyata ya. Ini ada Kang Diki juga. Selamat malam Kang Diki, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Rido, selamat bertugas kembali. Ada cerita sedikit nih. Waktu kecil dulu kalau musim kemarau gini teh suka sibuk disuruh orang tua ngangkutin air di WC gitu sampai malam-malam. MCK apa tuh MCK tuh? Ditanggung pakai ember kecil tapi lumayan sampai nyeri tak-tak katanya. Oke. Kalau tidak gitu butuh juga buat bersih-bersih dan mandi besok paginya mau sekolah. Tapi seru juga sih. Kalau anak-anak sekarang udah jarang disuruh gitu. Mau kecuali dikasih uang dulu. Oke. Pengen lagunya dari Peter Pan judulnya Belakangku. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Meliandri, Kang Ujeng J, Reni Rentina, Socha, Nuansa, Nuansa. Pokoknya buat semuanya aja selamat malam. Untuk Bang Hari dan Rido semoga sehat selalu. Amin. Sebaliknya juga dan tetap semangat. Jangan lupa ngopi. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Di Genjrengkan selamat malam Kang Diki. Selanjutnya juga ini Socha juga selamat malam untuk Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ada Lelawati Binangkit juga alias Semarin Memarindu. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari juga Ido Ekwan hadir di Genjrengkan. Siap. Terima kasih banyak Memarindu. Selamat malam. Ada juga Mamah Putri nih. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari juga Arido. Selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas. Fortuna FM Genjreng. Genjrengkan. Uus Obet juga selamat malam Bang. Lebak Larang Parsal hadir. Nyimak aja Genjreng. Digenjrengkan. Temium Virgo juga selamat malam. Terus ada Herman Lege nih. Assalamualaikum hadir Bang Hari bersama Rido. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih banyak untuk Herman Lege. Selamat malam juga. Teh Olive juga selamat malam Teh Olive. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido juga Bang Aji. Kole beres lagi ngegenjreng. Siap digenjrengkan Teh Olive. Selamat malam. Terus ada siapa nih? Peggy Kusmawati juga. Selamat malam Genjreng. Selamat malam Bang Hari sama Rido. Moga sehat selalu. Brunei hadir. Wah, ini Brunei-nya jauh gak nih? Selamat malam juga untuk TPG-PG Kusmawati. Selanjutnya juga ada Korban Fitnah Das nih. Assalamualaikum Fitnah Das nih. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Mak Nini, Mais, Teh Ani, Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J, Lela Binangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Kang Bobo juga, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumium Virgo, terus ada, wah banyak sekali nih, Rustam Bustomi, Kang Herlan, Kang Diki, Kang Joko juga. Buat semua fans Fortuna, maaf yang gak kesenggol. Spesial buat Bang Hari, selamat tugas sampai tuntas. Super okay. Spesial buat anak istri Bunga Melur hadir selalu, terima
1: Bunga
0: kasih
1: Bunga Melur ya.
0: Yep.
1: Ujeng J udah ya?
0: Ujeng J udah, Kang Ujeng J tadi.
1: Okay. Socha.
0: Socha udah.
1: Mama Putri.
0: Mama Putri sudah.
1: Dewi Sulastri.
0: Dewi juga tadi sudah di segmen awal.
1: Rustam Bustomi.
0: Sudah, Rustam Bustomi.
1: Fitri Haryati.
0: Oh belum, Teh Fitri.
1: Nah, ini Fitri ini ada cerita gak nih? Fitri Haryati, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng.
0: Digenjrengkan Teh Fitri.
1: Ini alias Teh Fitri Imut Cikaret. Tapi di sini pengen request lagunya Best Jam bukan Pujangga.
0: Oke.
1: Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel, Erwin Ijem, Rido dan juga Bang Hari yang ganteng katanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Amin. Ini mohon maaf ini lagunya ya.
0: Tidak ada cerita.
1: Jadi tidak akan diputer gitu.
0: Mohon maaf.
1: Ya, untuk Fitri Haryati Fitri.
0: Betul.
1: Terus juga dari Herman Lege udah ya.
0: Herman Lege udah.
1: Iya, Uus Obet.
0: Uus Obet udah, Kang Uus selamat malam.
1: Iya, Tumium.
0: Tumium Virgo juga, selamat
1: Dumayanti.
0: Malam. Dumayanti sudah tadi.
1: Reni Rentina.
0: Sama Reni Rentina.
1: Rahman Diski.
0: Rahman Diski juga sudah.
1: Bobo, Abah Wesel.
0: Abah Wesel udah tadi ini. Selamat malam untuk Abah Wesel.
1: Korban Pitas Das juga udah ya.
0: Udah tadi.
1: Ya udah kalau begitu kita ke lagu saja karena itu udah semua dibaca nih.
0: Iya, tidak ada komentar baru lagi.
1: Dewi Sulastri juga udah ya.
0: Udah.
1: Ya, betul. Oke, yang lainnya silakan. Yang punya cerita. Oh, ini telepon nih.
0: Oke.
1: Yang punya cerita-cerita
0: boleh, silakan.
1: Masa lalu silakan ya.
0: Yap.
1: Ini barusan ada enggak jadi.
0: Siapa tuh,
1: Cek? Jadi ini enggak ada namanya gitu.
0: Oh, enggak ada namanya.
1: Enggak ada namanya, cuma nomor doang. Coba nih. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Pisang berkesan poros terkait yang dijinjreng.
0: Dijinjrengkan.
1: Oh, ini
2: selamat
1: mah.
2: Selamat malam, Aido.
0: Selamat malam.
1: Iya, ini mah artis yang masuknya.
2: Bang Hari masih punya.
1: Aduh, kirain tuh ya. Suaranya apa? Suara artis begini nih.
0: Oh.
2: Itu udah Aido Bang Hari mah.
0: Dari caringin ini.
1: Hah?
2: Bang
0: Harima sakit tua ya. Sakit tua ya Bang Harima.
1: Sakit tua ya Bang Harima. Tapi memang benar suara seperti ini tuh seperti artis yang punya nama artis bekok. Tapi ini mah enggak ada namanya ini mah. Bukan duka-dukanya. Ini enggak ada namanya ini. Cuma nomor aja ujungnya 330.
2: Ini mah dapat
1: minjem. Dapat minjem. Pantesan. Coba kalau di sini yang pakai nomor telepon kemarin mah pasti muncul artis caringin dan juga artis bekok.
2: Karena itu mah suka dijebolin sama Bang Hari, mendingan minjem. Suka dibocorin nomornya takut sama Bang Hari.
0: Oh, suka dibocorin takutnya. Teh Asti, selamat malam Teh Asti.
2: Malam juga, Ido.
1: Jadi ini mah nggak ada namanya, nomor aja ujung.
2: Aku biarin Bang Hari, tidak ada pengakuan.
1: Kasih nama jangan ini, hah? Mati.
0: Kemana tuh Teh Asti, halo?
1: Mati, bunda. Aduh, kenapa ini?
0: Jaringan kah?
1: Mungkin habis kuota atau apa gitu ya.
0: Kuota, telepon biasa pulsa mungkin Bang.
1: Pulsa.
0: Kuota.
1: Pulsanya habis mungkin ya. Coba-coba ini nih, ini.
0: Coba. Nah, ini. Halo, selamat malam.
3: Halo. Malam diselamatin.
0: Waduh, ini dari Kasang Ekon.
1: Kalau ini mah muncul namanya Marin.
0: Mama Rindu.
1: Yang barusan mah enggak muncul nama, nomor aja.
3: Nah, muncul.
1: Lu muncul nomor hungkul. Nomor hungkul. Tapi ingat suara model tadi teh, eta teh ada artis caringin, ada artis bekok.
0: Artis bekok. Bekok artis itu bukan yang kentut di itu ya, Bang? Aduh, Teh Asti.
3: Teh Asti kenapa?
1: Julantring.
0: Nggak julantring.
1: Kayaknya pulsanya habis itu. Atau
3: nggak
1: mungkin
3: ada nama,
1: juga.
3: Tapi suaranya apa?
1: Nggak ada.
3: Kan udah tahu, udah melekat di Abang Hari.
1: Melekat memang kayak daki nempel terus. Melekat gitu. Dina kelek.
0: Astagfirullah.
1: Melekat wae eta daki teh.
0: Melekat.
3: Orang cerita sedikit punya.
1: Ya, sedikit yang banyak lah, banyak-banyak mah nanti bisa
3: enggak banyak oge teh jadi uang.
1: Gitu nya eta. Banyak teh jadi duit gitu. Jadi, banyak teu teu wareg deh gitu.
0: Aduh. Jadi lagu ini mah
1: makakan.
3: Cerita nama cewek zaman SD-nya.
0: Gimana tuh mau rindu?
3: Kan ku bibi teh suruh puasa kelas 3 lah, kelas 2 SD, kelas 2.
1: Kusah kulidi
0: bibi.
1: Oh, iya, bibi berarti kulidi.
3: Awas ini abang mah suka itu
1: nonton. Saliwangnya.
3: Nyeta gitu tah. Bikin pacul.
1: Mantap bikin. Nang kok kurang
0: gitu. Pacul.
1: Kulidi. Padahal yang kulidi berenang ku bibi gitu.
3: Aduh. Sama bibi teh suruh puasa kan belajar katanya gitunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sekuat nawe cenak gitu ternyampe maghrib ge. Kadang-kadang nyampe maghrib,
1: sapuasna,
3: kadang-kadang sampai duhur.
1: Sapuasna gitu. Sampai duhur sampai eta we sapuasna
3: iya.
1: Gitu.
3: Tapi belum juga duhur gitu tah sok ngabadung teh nih kan ai bibi teh sok bikin baket rotening Bang.
1: Oh, jadi can ge duhur, can ge duhur.
0: Iya, belum sebelum duhur
1: belum,
0: juga.
1: Sebelum duhur kos. Jadi
3: iya sebelum duhur ge sok Badung marin teh.
1: Badung.
0: Jadi, oh, Bandung. Badung.
3: Janet.
1: Lain
3: bibi kan, susah ya, bikin baket.
1: Jadi salah di adangguan can duhur teh sok ka Bandung.
0: Jauh banget ke Bandung.
1: Lain ka Bandung, Badung ya.
0: Badung.
3: Balik.
0: Balik.
1: tanya.
3: Mal balik.
0: Mal balik.
1: Anjir.
3: Mal balik ini.
1: Lain dah. Udah ngoten naon. Sancan duhur teh sosok ka Bandung.
0: Jauh banget ke Bandung. Ke
1: Bandung sih toh. Bandung.
3: Sekarang udah dibeliin korek kuping.
1: Udah bawa sekarang mah tuh. Coba Rido bisa percobaan itu. Tuh,
0: balik. Oh iya bawa dong sekarang.
1: Sakit tuh. Aja ya.
0: Bawa Mama Rindu.
1: Tuh lo ubah ya sebanyak sebanyak ya. Siji, dua, tilu, opat.
0: Emang tilu satu bungkus itu.
1: Sebungkus.
3: Mal jarat ya mah, mal balik.
0: Aduh ya Allah.
3: Terus kan, terusin apa jangan ini?
0: Boleh dong, silahkan dilanjut.
3: Terusin ya.
1: Tuh lanjut.
3: Udah dikasih kelonggaran kan ku bibi teh puasa cenah nyampe ka duhur cenah teh magrib di asar. Jam 8 jam 8 teh terus ngadeku we nyanut bak kecrot.
0: Bak kecrot
1: bak kecrot ya.
0: Apa tuh bak kecrot tuh?
1: Bak
0: bak kecrot.
1: Bak kecrot
3: kue kan anu campur.
1: Model kelpon gitu.
0: Oh, kelpon. Oke.
1: Jadi di dalamnya itu ada gula merah.
0: Gulanya merah. Oh iya iya.
1: Gitu. Bak kecrot.
0: Tergoda
1: bukan kelpon,
3: bak kecrot. Digigit nate cerot gitu.
1: Cerot nanti lin keluar dinya. Cerot nanti cerot nanti ke jero deui.
0: Bak kecrot tehnya.
3: Kok atuh jempe hilang ngarah balai geura
1: ieu. Bak kecrot anu dibungkus sama daun pisang teh nya.
3: Daun pisang.
1: Ah bener eta. Disiapan jadi lamun dina bahasa Inggris mah eta teh. Bak bak kecrotna dibungkus daun nah gitu. Jadi bak kecrot dibungkus ku daun.
0: Gitu. Hmm, ini bak kecrot.
3: Pakai kelapa, pakai gula merah gitu.
0: Oke. Okay. Sampai searching nih Ridho nih Mama Rindu ya. Sampai searching. Oh kayak kayak leupeut merenan ya.
1: Ya seperti itulah.
3: Iya,
1: ada yang bentuk leupeut
3: panjang ini mah segitiga.
0: Gitu. Oh, yang iya. Segitiganya juga ada betul
1: iya,
0: betul.
1: Iya, yang segitiga
3: jadi
1: itu.
3: Jadi nyungcung kan yang gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Jadi gigit teh geuning ka jerotan.
0: Wah, mantap.
3: Seperti
0: batal tungtung nama.
1: Aduh, ya kalau kuahnya awewe. Duh, mau balik lagi. Mal balik ya.
3: Mal balik ya. Jadi puasa bareto mah bukan karena Allah, karena baju lebaran.
0: Oh, hadiah.
3: Kalau mau puasa teh harus belikan baju lebaran.
0: Aduh,
3: aduh. Ngalaman teh sok masa usiaan. Gitu. Tadi nadek lebaran teh aduh, pakai baju baru teh nya nu hargana sabaraha gitu.
0: Baju dulang.
3: Baju dulang.
0: Baju dulu lagi.
3: Bari eta tadi kekepas sama peting.
0: Aduh ya ampun. Nostalgia pisan itu nyamarin.
3: Saya kira ending yang gerah lebaran.
0: Bener bener bener.
3: Bari puasa nate teh cacat gitu nya eta zaman budak. Tah ningang besok nate pas hari lebaran nate pan hayang cara ngaturan ka itu ka guru ngaji di narantang sadurang.
1: Heeh, narantang.
3: Dari ujat, ajat, ujat, ajat ning kitu sensiur teh pakai baju.
0: Baju lebaran. Baju
3: soleur, soledad, gubrak.
1: Kagebut merenanya gitu mah. Kebut gitu.
3: Itu tungtung na teh pas jadi ngageungeuy ka baju lebaran teh baju dulang teh.
1: Heeh. Da eta pake ciring cincat teh ya meureunna.
0: Ciring cincat.
1: Ciring cincat kebrut teh meureunna. Tungtungna mah
3: meureunna. Kan dari ai dulu mah pan jarang jalan seperti sekarang galengan dulu mah kalau jadi rumah teh mapai galengan dulu baru iya. Ada
0: galengan apa tuh
3: galengan dulu
1: betul,
3: desa gitu
1: betul. Jadi dulu mah kan tidak ada tembok-tembokan tanah he ungku
3: letak teh sanes tanah letak
0: betul
1: letak jeung tanah
3: dah itu tadi katanya.
1: Itu nyata.
3: Itu saya gera lagu ayo nomor.
0: Boleh tuh sok mangga mari
1: napa tuh. Aduh anjir teh.
3: Ye we lagu nama lagu teh.
1: Naon?
3: Kau tercipta dari tulang rusukku ya.
0: Oh iya. Kau tercipta dari tulang rusukku.
1: Dari Mukhlasnya itu ya?
3: Iya, Mukhlas Arya Putra.
0: Sip.
3: Buat Ujeng, buat Teh Olit ya, buat Teh Mel. Terus buat Bu Ipung, buat Astri, buat Teh Citra, buat Bella. Pokoknya buat semua aja lah.
0: Untuk semua-semuanya aja.
3: Diutamain, maaf ya bukannya sombong atau berdegong. soalnya kan kepanjangan di truk. Timual balik gak kita nutata tototnya. Buat Rido bareng Bang Ari.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Warindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, terima kasih banyak untuk Mama Rindu yang sudah berbagi cerita pada beberapa tahun yang lalu gitu ya.
0: Iya, zaman SD nih.
1: Zaman SD. Jadi makan bakecrot gitu ya.
0: Bakecrot.
1: Bakecrot itu dulu makan dari ada dari sampo juga ada. Terus juga dari ubi ya. Ubi jalar.
0: Oke. Okay.
1: Atau dari ketan atau juga dari ya beras tepung ya gitu banyak lah gitu ya.
0: Sekarang yang jualan begitu kayaknya udah jarang ya Bang?
1: Masih ada.
0: Oh masih ada.
1: Masih ada okay, gitu.
0: Oke okay. Oke.
1: Jadi bentuknya itu segitiga.
0: Segitiga ya.
1: Kalau segitiga itu biasanya selain bucket rod ada lagi itu apa teh yang dalamnya daging teh? Buras apa?
0: Bacang.
1: Bacang.
0: Oh iya.
1: Nah seperti gitu kalo bentuknya.
0: Bacang ya tahu yang gede itu kan bacang ya.
1: Ya bacang mah gede. Hari bucket rod malah litik.
0: Oke, okay, bakecrot.
1: Enak memang bakecrot itu ciri khas kalau bulan puasa itu banyak orang yang suka membikin, membeli.
0: Ya. Wah, mantap.
1: Wah, itu mah boleh dikatakan bisa disebut favorit lah gitu makanan yang manis-manis itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Makanan yang manis-manis.
1: Karena bulan puasa itu makanan seperti itu dibilang wajib sih enggak ya, tapi ada gitu selalu mempersiapkan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ciri gak Bang berarti Bang?
1: Hah?
0: Ciri di bulan puasa berarti
1: ciri,
0: Bang?
1: Ciri khas dulu okay, okay. Seperti bubur kacang ijo misalnya. Bulan puasa selalu ada itu ya. Bubur kacang ijo atau juga kolek ya gitu.
0: Iya, iya.
1: Kolek mah kadang-kadang kan banyak juga yang
0: banyak,
1: jualan.
0: Betul.
1: Jualan kolek di pinggir jalan itu. Misalnya 5.000 satu kantong.
0: Iya.
1: Seperti itulah. Tapi kan kalau kolek mah bikinnya suka banyak-banyak gitu. Satu sikat bikin kolek gitu.
0: Satu sikat
1: kan satu sikat itu ada 12 pisang misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu dibikin-bikin-bikin. Banyak orang yang ngejual seperti itu ya.
0: Yep.
1: Kolek banyak juga yang bikin. Jadi itu setiap bulan puasa selalu ada seperti itu teh. Selalu ada gitu. Jadi ya. Terima kasih untuk Marin ya.
0: Mama Rindu, terima kasih banyak nih.
1: Mungkin yang lain juga punya cerita-cerita yang serupa tapi tak sama lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, ada lagi nih.
0: Coba. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Usang berkusan, Fortunate and Gindring.
1: Kade, dan usang berkusan.
4: Usang berkesan.
1: Nah, gitu. Usang berkusan.
0: Oh, Asti ya.
4: Saking kusian ngegubras itu.
1: Nah, ditandaan ku Bang Ari lah semua badage bujurna.
4: Dan teh tuh badan
1: teh. Astagfirullah. Komon letik itu mah. Enggak ku hari koleangkeun. Enggak geus letik itu mah kudu disanggap.
4: Gubran jendenya.
1: Lain kuku lain ku sanggapan biasa ku tangan disanggap itu ya.
0: Iya.
1: Tapi emang lain ku tangan sanggapna
0: ya. Kaki gitu ya. Jadi bola dong juggling gitu.
4: Ku paha.
0: Kupaha
4: lain Bang Ari.
1: Kupaha bisa, kaki bisa, tapi ada.
0: Aku tidak ikut ikut.
4: Abang Ari matuin.
1: Sosok itu artis artis ya. Saya teh
0: Teh
1: Astinya.
4: Iya, tungkok itu coba Bang Ari.
1: Tasak gitu. Lain panda bener Bang Ari. Tadi teh ada jadi di teh pan ada dua nama teh Asti itu. Ima beda dia nomornya. Tadi mah 330 ada 593.
4: Minjem nyata
0: itu. Oh minjem banyak banget nomornya.
1: Iya anu, anu dua mah itu bener punya sendiri mungkin.
0: Oke. Okay, nah, okay.
1: Karena di situ yang nama itu artis caringin dan artis bekok gitu. Itu bener itu mah.
0: Artis bekok.
1: Nah ini mah nang minjem mah ngaranan itu nomor ya hungkulan cepat gitu.
0: Aduh. Tasti. Halo Tasti.
1: Mana dia?
0: Wah menghilang lagi ini.
1: Kunaon sih didinya mah. Eta kasih siapa tuh yang laki-laki tuh?
0: Siapa?
1: Kang Santana. Kang Santana gitu.
0: Lup-lup jaringan.
1: Ah, karena muncul. Beres. Lup, udah. Udah ada dari mana ada dong. Aduh, Kang Santana itu kumah itu. Nggak timbul tenggelam suaranya.
0: Iya iya. Atau terus, mungkin gak mau disebutin belakang nomornya kali Bang.
1: Nggak tahu deh. Memang di sini ada namanya gitu. Kadang-kadang muncul lagi suaranya teh.
0: Kak Santana itu.
1: Lagu lagi baru lagu itu. Kamu bisa aja deh lagu ini. Dari ada menikah.
0: Oh. Ya, mungkin sama itu. Tuh, Kak Santana masa gak mau naik sih. Udah dipanggil gitu.
1: Sebutnya teh lain-lain ciri khas gitu. Bahari ngomong gitu teh jadi menghimbau, nah sebetulnya lain menghimbau gitu, mengajak ya, supaya naik gitu.
0: Mengundang berarti ya,
1: mengundang
0: bang,
1: bisa oh, itu mengajak bisa, menghimbau bisa gitu
0: untuk naik tuh
1: kesana gitu. Itu aduh mengundang ada lagi apa tehnya aduh. Aduh lupa bahari teh ada satu lagi gitu. Aduh, wah terima kasih saya lalu gitu macam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya itu kan santananya. Berapa itu di mana itu? Cariin sekali dia gini, Herbi. Oh, itu payah itu di Baros gitu. Baru balik ke Herbi sekarang ini.
0: Alhamdulillah. Tuh, naik kayu.
1: Ya artis ya semua teh aslinya. Kemana teh aslinya?
0: Menghilang suaranya
1: dua
0: tadi
1: dua kali.
0: Iya.
1: Tenggelam lagi. Aduh.
0: Terus tenggelam gitu.
1: Coba ini mudah-mudahan ini tidak akan tenggelam nih.
0: Coba. Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ini maunya
1: Genjreng.
0: Genjreng.
1: Ada mana nih? Mana ada wan?
0: Manini.
4: Ya.
0: Oh, ayah geningan Manini mah.
1: Udah cerita apa tuh ceritanya Manini?
4: Mana?
1: Ceritanya apa sih cerita? Bagi-bagi cerita.
0: Tuh.
1: Oke. Okay. cerita.
0: So,
1: cerita.
0: Aduh arek
4: cerita.
0: Oh, so.
1: Halus sama halus.
4: Cerita tahun
1: 85. Sok kita coba sama 5 aja tuh. Sok, 85.
4: Ada
0: di sok
4: yang
1: seri.
0: Sok.
1: Ini telah hewar.
0: Anjir.
1: Ini telah hewar. Halo, cerita. Telah hewar. Gak
4: masuk kaya nama hugi jagung.
1: Enggak dengan hunggul jagung. Tapi kan itu kebagian. Jagung. Terbagian aku udah makan dia, nggak ngadengin jagung.
0: Tuh sok di layanan gue bang Hariman ini.
1: Eh jagung nanti muncul kan dia.
4: Ayo nama cerita.
1: Ini kalau heo tuh gie jadinya yang ada pan ini mah lembut di nak kampung kayak beda gitu.
0: So katu.
4: Ini masuk poho pan jadi ngecok biasa nican.
1: Baru gitu ya.
0: Dari mana ini?
1: So cerita.
0: Mangga mana ini? So.
1: Mangga cerita.
4: Ceritanya man ini.
1: Sok didagungkan ya.
4: Keur hamil, ya nya keur hamil. Kudu pangais bungsu. Man ini kepantok ningali TV. Ai dina TV teh aya anu keur ngagotongan kadawung baseu. Ai pikiran man ini panjenengan teh salaki man ini keur ngagotongan
0: kadaung baseuhnya.
4: Kadaung
0: tongkol
4: di laut jeung
1: di
0: garotongan.
1: Kadaung
0: baseuh, Bang.
1: Daun kaung baseuh. Kumaha teh? Daun kaung baseuh.
0: Tongkol.
1: Ai bena daun kaung baseuh.
0: Kadaung baseuh naon man ini?
4: Kadaung.
1: Awe mah kabe ka tukung naon sih. Imulih teh tah.
5: Usang berkusam.
0: Berkusam.
4: Tah, teh kitu teh.
5: Panya usang berkusam. Lain marin wae nu sabat kitu teh.
4: Gawe biasa
5: pamona. Kuring.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Lagu atuh.
7: Oh, Pak RT assalamualaikum. Pak RT assalamualaikum tutup acara, tutup cerita itu. Ari padahal mah anjeun teh nya. Anas kumaha waalaikumsalam eta mah laguna we atuh. Assalamualaikum ari Pak RT assalamualaikum teh namu mah nya.
9: Suaminya pulang, Bang.
7: Oh, suaminya pulang. Nah, ari
9: belum beres ceritanya.
7: Belum beres. Pak RT assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalah kan lanjut deh kena cerita itu.
6: Ayo kita, kita mau naon, mau baju gawe, di pan-pan, panya nate, mau tongkol basi, pan dia terlintas gawe tongkol basi itu, apaan kena gawe? Naon ah jadi mas sedih, mas pokoknya mama ini ada lain tongkol kalau kau baju gawe.
7: Oh, okay. Udah dibawa ke imah teh.
6: Cina hayangnya cina tongkol basi hayang kita. Cina isukan orang ke Cibadak. Nak cina ayah pasar di Parung Kuda. Ayah lagi di Cibadak pasar teh. Cina isukan orang meli. Ada mu anu di Cibadak kayak anu najerotipi.
9: Najerotip. Oh, oh itu gemeranan.
7: Ari eta tongkol. Ay tongkol baseuna man ini tongkol baseuna leutik atau sedang gitu.
6: Galedih.
7: Waduh, berarti geus menang dibawa ke mah erot mah nya.
9: Buat
7: banget. Aduh, batuk. Nah, di palabuannya apa galede tongkolna? Pantesan man ini atuh mun sedep karena tongkol gede teh.
6: Sedep. Ngan ai keur nyirama meureun kitingalian.
9: Oh lagi ngidam.
6: Oh, tingaling teh jadi hayang.
9: Wajar, wajar.
6: Aing kitu teh da pugu ningan teh salah kita ka Cibadak we mawa eta teh
7: tongkol
6: baseuh teh.
7: Tongkol baseuh.
6: Barukan teh ye cenah tongkol teh cenah. Ada mung anu di Cibadak da hayang anu dina jero TV.
9: Oh. Kodok atuh mun ini ya jero TV mah.
6: Kumaha atunya cenah heuh asa bodo teuing ya antepan we kumanini teh tapi cipanon manini ge ngucur da sedih.
7: Eta lamun dina TV mah gampang ya cokot mah eta we naon teh kabelna bedol kabelna bedol gitu.
6: Ayo kita teh teka henteuna we tapi ka budak lahirna tika budak teh geus rada gede
7: teka bere moya tongkol teh.
9: Oh ngalay Allah
6: kita hot ngalay tuh nya teh budak teh ngelai hayang hayang goreng tongkol anu dina jero TV teu laksana.
7: Goreng tongkol
6: urang pengen we cenah kana jero TV ada meureunan teu teh eleh salah ke manini oge geuseung we meureun deui meuli tapi Cibadak baru pake diolahkeun ku sorangan budak teh keur teh jang cenah bapak cenah meuli ieu teh acan
7: tongkol
6: cenah dina jero TV cenah pan ujang cenah ngelai hayang goreng tongkol anu na jero TV nya bapa nya ya ku budak teh dicakot teh cenah di emam eta teh ditongkol teh nya cenah tangubaran ngelai cenah baru kan teh sakaligus eta teh budak teh damang.
9: Oh jajim batinya
6: budak teh dijubutkeun dina jero TV.
7: Jadi mana budak teh teu ngelai-ngelai deui nya.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah eta. Meni pinter bapakna teh.
7: Heeh, nya
6: eta. Kaning boga manini olo-olo kitu.
7: Heeh, bener.
6: Kira hayang eta mah kaning ada tapi ka ayeuna ge tara sareng teh tongkol nu dina baseuh-baseuh kitu.
9: Siap atuh.
6: Komo meureun ari dibasa ka mah ero teu lama meureun da bae.
9: Dibasa teh memang ieu.
7: Ai lagu naon ya laguna ya laguna naon ya
6: lagu nama cinta kita
9: cinta kita
7: cinta kita teh siapanya
6: ah pokoknya masalah weh meuting arek dukanya.
9: Bener kan ini
7: dikasih lagunya dari Inka Kristi
9: Inka bener cinta kita mah
6: pokoknya masalah weh lah
9: siap
7: boleh sok atuh kirim salam mana buat Mangga. Siapa
6: kintun-kintun nama kita di gentos di kintunan wae aya nama dikumke.
9: Oh, cerdas man ini benar.
6: Semuanya. Semarna, pendengarna, penyiarna teh anu gararanteng usang berkesan Fortuna FM. Genjreng. Oi, atur nuhun. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, sami-sami man ini. Hatur nuhun. Sehat selalu man ini. Terima kasih banyak.
1: Iya, lagunya Cinta, Cinta Kita.
9: Betul.
1: Di belakangnya lagi kita akan coba angkat siapa nih.
9: Halo.
8: Halo. Ustam berkesan Fortuna FM. Genjreng hei.
1: Genjreng juga.
9: Selamat malam. Ini sama siapa ini?
1: Ini orang takokak takekok. Oh, nih.
8: Takekok, orang takokak.
9: King King Bashar, King Bashar.
1: Kak tuh bener.
8: Itu empot-empotan gitu.
1: Itu ya mah stabil.
9: Ngabret pokoknya.
8: Walaupun jauh. Jadi,
1: walaupun jauh tapi stabil. Sinyalnya bagus.
8: Secara artis caringin
1: intinya. Artis caringin dua kali naik putus-putus di
9: jaringan.
1: Artis caringin. Enggak tahu. Ting terbanyak ini meureunan banyak ber-ber ke Bandung teh ke Jakarta.
8: Ke Singapura, ke Madinah.
9: Oh, amin atau ke Madinah mah?
8: Ke dapur
9: kayaknya. Aduh.
1: Ini cerita apa nih?
9: Ya Bazar betul nih. Kang Bashar.
8: Iya.
1: Ceritanya apa nih?
9: King nih, King.
8: Sama kayak man ini ceritanya mah hampir mirip gitu.
1: Hampir mirip. Mm-hmm.
8: Hampir mirip cuman ini mah cuman pengalaman saja gitu. Ceritanya begini. Ada orang hamil. Itu biasa kayak kayak man ini gitu segala dipinta.
9: Ngidam lah.
8: Sama si suaminya teh tahu tahu nyoba itu mah tahu kagak gitu, tahu bukan gitu. Pengen maaf ya kalau ada yang lagi makan malam ini teh.
1: Oh,
8: ini mah cuma cerita. Yeah. Dasar tukang yang hamil gitu. Orang Jerman mah samar kahayang
9: ya. Orang Jerman ya.
8: Samar kahayang segala hayang meureunan kitu lah. Dan itu sama suaminya teh pengen itu pepes kotoran kuda cenah. Cek orang Jerman teh mah hayang pais kotoran kuda cenah.
9: Oke.
8: Okay. Nah, itu dilaksanakan sama suaminya teh. Nah, udah matang teh dikasih sama istrinya. Cina ini makan cina pepes kotoran kuda teh cina udah matang udah coba cina di itu dulu dicicip dulu orang Jerman teh cina kita di asaan gitulah sama suaminya teh cina pas udah cina itu dengan rasanya pahit cina. Oh, pahit ku akang cina komo ku akang. Ayo nuca anu geri.
9: Kurang ajar ya waktu.
1: Oh gitu ya. Nah
8: gitu.
9: Gis dipasak.
8: Yang itu mah yang lagi hamil mah gitu, yang lagi ngidam. Nyata samar kahayang.
1: Samar kahayang.
9: Samar kahayang.
8: Jadi sakit gitu.
9: Baru denger tuh samar kahayang.
1: Lagu apa nih lagu nih?
9: Siap, Kang Bashar.
8: Dari Padli

0: apalah lagu mah yang penting mah lagu lama yang
1: berhenti. Iya gitu, betul. Oh,
2: aku kirim salam.
1: Kira soalnya
0: boleh sama Manini boleh gabung ah.
1: Ya sudah Kang Bashar, kira soalnya buat ya, siapa nih?
0: Salamnya buat Manini. Nah, kata Mama Rindu tadi nimrung ningan usang berkutang cenah.
1: Allahu Akbar.
3: Usang berkusam
0: ini ya. Mah enggak dengerin ya.
3: Enggak.
0: Tapi Kang Basaro udah nangkap gitu. Manini mah terus gitu.
1: Oh, itu mah.
0: Ngobrol-ngobrol. Yang nimrong itu.
3: Sama nurung-nurung gue.
1: Maju terus.
0: Ya, salamnya buat semua aja lah.
1: Iya.
0: Dikumpulkan tanpa terkecuali ya.
1: Siap.
0: Pokoknya buat semua saudara perguna.
1: Oke.
0: Pada sehat selalu ya.
1: Amin amin ya Rumah.
0: Ya. Buat tadi itu sama Kang Haji ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, terima kasih untuk Bashar ya.
1: King Bashar
3: dari Takokak Cianjur.
1: Yep. Betul.
3: Lagunya Anak Jalanan, tapi di sini ada dari Krisye nih.
1: Iya.
3: Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ah. Karena di sini ada 4 nih, satu Peter Fan yang udah di Facebook.
1: Betul.
3: Kemudian juga Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku dan Cinta Kita.
1: Oke.
3: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM Kecerengan.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Usang Berkesan ya, karena ini sudah jam 8.47 menit nih. Semakin melepis pertemuan kita di Usang Berkesan ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini, entah itu melalui komen-komen Facebook ataupun juga telepon Radio Fortuna. Dan coba kita cek sementara juga, sepertinya belum ada komen-komen terbaru juga. Jadi kalau begitu, terima kasih banyak. Kita sebentar lagi nih menuju jam 9 malam ya Bang Arya.
1: Ya, betul sekali, tinggal 14 menit lagi nih.
0: 14 menit lagi, betul
1: ya, menjelang jam 9 malam. Jadi yang punya waktu, punya kesempatan ya, mungkin untuk satu penelepon.
0: Oh, the last ya, terakhir. Oke.
1: Last. Ditunggu saja, tapi kalau tidak ada ya kita mungkin harus pamitan aja deh.
0: Iya, betul.
1: Karena waktunya juga hampir habis nih. Mm. Di Usang Berkesan ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
0: Iya.
1: Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Betul.
1: Sekaligus Haris Hanasa dan juga
0: dan saya Ridho Darmawan
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah. Dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam pastinya masih bersama Rido Darmawan yang menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Dok Cin nih. Alias Dokter Cinta untuk Saudara Fortuna yang jomblo-jomblo yang mau mencari pasangan, boleh banget. Bisa langsung kalian telepon Fortuna di 08151490707. Ataupun juga bisa melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya karena Rido pun juga sudah posting. Di waktu 1 jam ini nih yang ya tipis sekali ya sudah Fortuna semuanya ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya nih. Bisa langsung aja mungkin sebutkan nama, alamat, pekerjaan, kriteria, terus nomor yang bisa dihubungi ataupun juga sosial media yang bisa dihubungi. Dan kalau begitu kita sambil tunggu yang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan kembali deh lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya yang mungkin dikala sedang santai, selesai berkegiatan, atau mungkin juga yang memang masih di luar rumah beraktivitas, ataupun juga yang sedang mendengarkan ini di kendaraan roda 4-nya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM Kinjreng Ngeri.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi.

Panggenjreng Nadi Sukabumi. Sada Fortuna semuanya. Kalau begitu, Rido persilahkan yang mau bergabung malam hari ini, yang mau kasih support-support sistem untuk pejuang cinta kita malam hari ini, ataupun juga yang mau bergabung untuk mencari pasangan, boleh banget. Dan kalau begitu, ini kita coba cek deh di komen-komen Facebook sudah siapa aja nih yang bergabung. Ini ada Tumiar Idawati juga, selamat malam. Dumayanti juga dari Sahabat Langkat Sumut nih. Terus ada lead channel juga, Dokcin Fortuna FM Genjereng. Assalamualaikum Bang Rido Roma. Oke. Okay. Karang Tengah Cibadak selalu nyimak, terkadang merasa lelah menjalani hidup dengan kesendirianku ini karena udah lama. Bergabung kalau begitu. Walau selalu berusaha sampai sekarang, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki saya, jalani aja dengan sabar. Makasih Bang Rido Roma sudah membacakan. Sama-sama untuk lead channel juga. Semangat pastinya. Ya mungkin belum datang yang tepat aja gitu ya. Tidak usah terburu-buru, tidak juga datang di waktu yang cepat ya. Karena pasti semuanya akan datang di waktu yang tepat. Bukan cepat gitu. Dan Sada Fortuna semuanya pasti pernah mengalami gitu ya, ketika memang sedang PDKT-an nih. Ini kayaknya menarik juga untuk dibahas, ketika memang sedang PDKT-an, awal-awalnya kelihatan tertarik gitu ya si pasangan kita. Mungkin sering chatan setiap hari, perhatian, bahkan sempat ngasih kode-kode gitu. Nah tapi tiba-tiba berubah, chatnya mulai singkat, balasnya lama, terus bisa jadi menghilang berhari-hari gitu. Nah ini jangan-jangan, ini Rido mau sedikit kasih ya mungkin bisa disebut tips and trick gitu ya. Karena ini ada 5 poin kesalahan saat PDKT yang bikin orang kita kehilangan interest nih. Interest itu berarti ketertarikan ya, Sada Fortuna semuanya nih. Nah yang pertama itu, ketika memang kita PDKT-an nih sama si dia itu nih, entah itu mungkin kaum Hawa atau kaum Adam, ini kita jangan terlalu agresif di awal gitu. Baru kenal 3 hari tapi chatnya udah pengen 24 jam gitu. Aduh, itu terlalu hawak gitu ya. Good morning, siang, lagi apa, udah makan belum, kok belum dibales, kamu masih sibuk, dan lain sebagainya. Itu jadinya menteror gitu ya, sudah Fortuna semuanya. Itu harus dihindari gitu. Hati-hati juga ketika memang kita sedang PDKT-an sama orang, terus kita sudah pengen seolah-olah waktunya itu harus untuk kita 24/7 gitu, alias tiap hari, tiap detik, tiap menit gitu. Nah pastinya mungkin Sada Fortuna semuanya bisa kasih deh komen-komennya. Mungkin ini gimana kalau misalkan nemuin yang memang baru kenal ini, mungkin tapi sudah ada tanda-tanda gitu, kayaknya ini orang mau deketin kita deh gitu. Apakah ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti itu menjadi ill feel, atau mungkin so sweet gitu? Gimana nih? Dan juga selain itu, ketika memang terlalu sering chat tapi gak ada bahan obrolan gitu, jadi memang komunikasinya terlalu basic gitu, isinya cuman lagi apa, udah makan, di mana, itu lama-lama bikin makin deket, malah seperti ngabsen gitu ya, Sada Fortuna semuanya ya. Karena frekuensi chat belum tentu sama dengan kualitas komunikasi. Ini bener banget nih, karena semakin intens kita berkabar atau chat dengan si pasangan kita, bukan pasangan berarti ya, yang mau menjadi pasangan kita, itu juga gak terlalu tidak terlalu baik juga gitu. Karena kan kita harus bisa melihat yang sebetulnya harus lebih ditonjolkan itu adalah kualitas dari komunikasinya gitu ya, bukan seberapa banyak frekuensi chatan kita dengan si dia itu gitu. Apalagi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya basic lah gitu ya, itu pertanyaan anak SD gitu ya. Udah makan belum? Ya kalau misalkan memang lapar juga nanti dia makan gitu. Kenapa belum tidur? Tidur atuh. Ya mungkin untuk beberapa hal ada yang mungkin menganggapnya itu adalah so sweet gitu ya. Mungkin tergantung preferensi ya. Cuman secara ya untuk para wanita deh gitu, ketika memang pertanyaan terlalu basic dan berulang kali terlalu ditanyakan gitu kan, muak juga gitu ya. Ya lebih baik nih untuk para lelaki juga, jangan hanya ditanyakan udah makan, lebih bagusnya kirimkan makanannya begitu. Terus selanjutnya juga, terlalu berusaha membuat diri terlihat sempurna nih. Hati-hati juga nih sudah Fortuna semuanya nih, karena saat PDKT-an nih ya, kita kadang sibuk banget menunjukkan versi terbaik kita nih. Harus lihat keren, harus terlihat sukses, harus selalu punya jawaban yang menarik ini. Karena sebetulnya ya kita berjalan aja, karena kan cinta itu memang harus ada adanya apa lagi ya, apa adanya, adanya apa mah berarti ada maksud dong kalau begitu.
Jadi memang kalau misalkan kita awal-awal apalagi PDKT-an gitu, kadang mungkin si lawan jenis pun juga menjadi bertanya-tanya gitu ya, kayaknya ini why gitu, tidak mengalir. Kalau misalkan memang kita ingin selalu terlihat perfect gitu, sempurna, waduh, yang sempurna itu cuma lagu ya. Selanjutnya juga tidak peka terhadap sinyal nih. Aduh, sinyal apa nih? Kalau kita selalu mengajak ketemu tapi jawabannya selalu nanti aku kabarin, lalu kita tetap ngejar terus, apakah itu romantis atau justru gak bisa membaca situasi nih? Saudara Fortuna semuanya juga harus bisa paham kondisi. Mungkin si yang mau menjadi pasangan kita itu punya kesibukan yang lain. Tidak harus terus apa ya ditekankan ketika memang mau bertemu. Ya pastinya jadwalkan yang memang tepat. Tidak juga harus kita apa ya bahasanya, apalagi baru awal-awal PDKT-an itu, kalau Sunda nama merenang seseredegnya, langsung aja samperin ke rumahnya, langsung aja mungkin ke tempat bekerjanya gitu. Yay, come on. Ini udah 2026 gitu. Itu ya mungkin kalau zaman dulu kan tidak ada komunikasinya, itu susah, mungkin harus ke wartel kalau zaman-zaman dulu, atau mungkin pakai surat, pakai merpati gitu ya, diterbangin ke rumah si dia. Aduh, zaman kerajaan tuh. Terus yang terakhir juga terlalu cepat menuntut kepastian. Aduh, nih siapa nih yang tidak sabaran gitu ya. Baru aja jalan sekali, baru aja ya, ya berjalan satu minggu, satu bulan udah. Kita itu sebenarnya apa sih? Oh, hey, santai, kalem, kalem, kalem gitu. Sabar aja saudara Fortuna semuanya. Nikmati prosesnya, karena ya kembali lagi bahwasannya jodoh itu datang di waktu yang tepat, bukan yang harus cepat-cepatan gitu. Ini bukan perlombaan dalam kehidupan saudara Fortuna semuanya. Ya, semoga saja saudara Fortuna semuanya tadi tips-tips ketika memang mau PDKT-an, hanya beberapa saja mungkin ya, 5 poin kesalahan ketika memang sehingga si pasangan kita menjadi lost interest atau tidak tertarik lagi kepada kita. Dan kalau begitu, ini sambil kita menunggu lagi komen-komen terbaru atau mungkin ada yang relate juga nih. Arido, benar banget nih, kayaknya kalau misalkan aku ada di posisi itu juga risih misalkan. Boleh, silakan aja di komen. Dan kalau begitu, kita putarkan kembali lagu untuk menemani Mama Risoda Fortuna semuanya. Selamat mendengarkan.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah di akhir program dari Dokcin ini. Dan mungkin ini coba Rido bacakan yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna sebelum kita closing. Ini ada Kang Bobo juga, selamat malam. Terus ada Kang Ateng-Ateng, ini dari Durian Gede ya, Kang Ateng ya. Dokcin Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam Kang Ateng hadir. Semangat terus pencari cinta sejati, kejar terus jangan putus asa. Siapa tahu aja ada jodoh di acara Dokcin sampai menjenjang ke pernikahan. Genjreng, digenjrengkan. Terima kasih banyak Kang Ateng untuk doa dan juga support-supportnya. Tomiam Virgo juga selamat malam. Terus ada Rahman Diski dan Sab Rashidin nih dari Tembung Sumut. Dan karena kebersamaan kita di Dokcin ini sudah berakhir dan wah tak terasa sudah jam 9 lebih 53 menit ya. Yang artinya nih kita harus berpamitan dan masih jangan kemana-mana karena nanti jam 10 malam akan ada update status nih. Wah Kang Rahmat Irawan juga nih, pokoknya Dokcin digenjrengkan. Selamat malam Kang Rahmat. Kalau begitu Rido pun juga harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa. Malam hari ini di jam 10 malam kita bertemu di programnya Update Status nih. Dan Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam. 2 jam ke depan untuk yang mau request-request pop Indonesia terbarunya. Boleh banget, bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815-1490-7907. Ataupun juga boleh melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini pokoknya Rido tungguin yang mau bergabung malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah ada penelpon perdana kita. Kita persilahkan, ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Ayah, selamat malam Ayah.
1: Selamat malam Aido.
0: Wah, ini si Ayah. Ini ngomong-ngomong si Mama sudah tidur? Oh, enggak mungkin sudah tidur. Harus nungguin Mama Ayah naik dulu. Ah, benar.
1: Enggak mungkin tidur.
0: Sebelum Ayah naik. Jadi,
1: oh, HP lagi karena aktif setengah 8.
0: Oh, setengah 9 baru aktif lagi ya. Oke, jadi Ayah Romeo ini mau request lagu apa untuk Mama Juliet nih?
1: Ayah Romeo, saya mau request namanya itu si Noah
0: sih. Apa tuh dari Noah tuh?
1: Hidup tanpamu mati namanya itu.
0: Oh, aku hidup tanpamu. Nah, oh, yang itu coba bentar ya. Oh, hidup untukmu mati tanpamu.
1: Tanpamu mati, mati tanpamu.
0: Ngeri bener. Boleh atuh kirsalnya buat siapa nih salam-salamnya?
1: Salam genjrengnya ya. Buat Kang AM, Kang Deden Gembol, Kang Haji Maman Apero. Layuni, Mama Inges, Teh Olive.
0: Selamat malam.
1: Teh Lilis, Teh Marinnya.
0: Iya.
1: Ada Kang Ayam Wahyu Tahu yang ditahu juga.
0: Betul.
1: Wa Aong bersama Mama Nurulnya.
0: Mama Nurul.
1: Ada juga itu siapa tuh itu teh?
0: Siapa tuh?
1: Teh Jule.
0: Oh, Teh Jule, betul.
1: Teh Jule bersama lelenya dari Cuma.
0: Lele na oge nya.
1: Lele, juragan lele.
0: Nah. Betul, juragan lele cenah.
1: Kang
0: Suntana, selamat malam.
1: Buat Teh Is Cibadak ya. Ada Teh Nina juga yang di Cibadak juga sama.
0: Selamat malam.
1: Ada juga buat itu siapa? Mami Papi.
0: Oh, Mami ini betul, Mami Papi juga.
1: Iya. Buat semuanya aja ya.
0: Boleh, mangga.
1: Buat Aido ya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Tetap semangat Aido ya.
0: Terima kasih banyak Kang Dede Bantas.
1: Super mantapnya. Biasa buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya kelehahan.
0: Au.
1: Makoni Aliyah ya.
0: Yap, betul.
1: Ya, gitu aja Aido ya.
0: Terima kasih banyak Kang Dede Bantas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas nih sebagai penelpon perdana kita malam hari ini di update status. Dan kalau begitu boleh, di belakangnya ada siapa ini? Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjreng dulu.
0: Digenjrengkan Mak Nini nih. Bahaya Man ini wadah. Sok jadi gagalak-gakan, astagfirullahaladzim. Hapuntennya Man ininya bisi.
2: Kami kenai dah Man ini mah biasana.
0: Oh, biasana.
2: Cuma gimana lagi Man ini mah api serian batur.
0: Oh, siap. Man ini. Halo?
2: Ya, halo.
0: Oh, ada geningan. Nuju ngaronda biasa nanya Man ininya.
2: Ngaronda.
0: Oh, ngaronda. Sok atuh mau ditemenin lagu apa ngaronda teh?
2: Kagunaan
0: ieu nya. Ayo sok. Seperti biasa.
2: Kumaha? Nu kasep eta laguna mah.
0: Oh, mau dikeridoin. Atuh pengen lagunya yang nuansanya seperti apa? Sedih, happy, nyantai.
2: Happy aja
0: boleh. Ya udah sok mangga.
2: Ini teh yang happy.
0: Iya atuh dari doge mau, yang muda ge mau happy atuh Man ini betul. Boleh atuh sok, salam-salamnya mangga.
2: Salam dicariin. Ayah Romeo sanes.
0: Kang Deden Bantas.
2: Ayah Romeo ta. Bikin tun ku Man ini.
0: Betul.
2: Kang Bang Lens.
0: Bang Lens.
2: Ujeng Jey. Disebat dewe Den Bantas Den Gemol.
0: Kang Deden Gemol.
2: Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Maman Apero, Kang Deksa, Abah Kerdil, Abah Oon.
0: Abah Oon.
2: Ya, Abah Oon.
0: Selamat malam, Abah Oon.
2: Kango deui yeuh ta neng Lisna, neng Aren, neng Jule, neng Olip.
0: Teh Olip.
2: Sareng neng Meli. Neng Iis, neng Nina. Kango Bapak Marwan sareng Ibuna. Heeh. Mami Minok sareng neng Hajah Diana.
0: Dian, selamat malam.
2: Sareng deui Kang Ibu Ipong Sapuro, neng Balebat. Mami Papi.
0: Mami Papi juga selamat malam.
2: Kango Pak Ben. Waaong. Sareng istrina. Kang Egay sareng neng Sarahna. Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun,
0: Kang Asun,
2: Kang Reja, Cep Pasar, Kang Yusman, sareng Kang BG, Kang Aeman Diparos, Kang Anjas, sareng deui Neng Citra, sareng Cep Pajrina, sareng deui Kang Mamah Dapi, Mamah Devina, Mamah Rita, sareng Mamah Bungsu, Mamah Sam, Mamah Sipa, sareng deui Mamah Reji, Mamah Injes, Mamah Adit, Kango Neng Yuni alias Neng Ratu, sareng Ami Ani, sareng Neng Yati Bali, sareng Joko Tau, ayo kerana Neng Joko Tau, sareng deui Amar Servis, sareng deui Kango Duda Araban, Kang Kalakai, sareng Pucukna,
0: sareng Pucukna nya,
2: sareng deui Kango Kang Bray,
0: Kang
2: Solehudin, Wahyu Tahu,
0: Kang Wahyu Tahu, Hamid,
2: Neng Balebat, Po Nura, Mama Indah, Mama Rindu, Mama Ranti, Kanggo deui.
0: Iya, Kanggo Sadei.
2: Aki-aki gaul.
0: Oh, ya kene.
2: Anu diunrut. Kanggo tap, hayo ka mana Bang Len teh acan ieu nih ayeuna mah?
0: Bang Len mungkin lagi sibuk mah nini.
2: Ya, Bang Len sibuk bangun teh tak kumani nih anu gacor.
0: Gacor. Enggak klaim sendiri ya, anu gacor mah nini. Siap mah nini.
2: Ayo kita nak deui di Fortuna.
0: Insyaallah, insyaallah. Siap-siap nih ini.
2: Spesial nama Kang Anu KSP.
0: Amin, hatur nuhun.
2: Kamana jempling?
0: Beres atuh Bang Harima sampai jam 9 doang.
2: Beresnya dukanya. Hayo wi komo deui sarwana.
0: Terima kasih banyak Man ini.
2: Ulah kira-kira hapunten nya.
0: Sawang sulna.
2: Kada dihapunten.
0: Sawang sulna. Man ini hatur nuhun pokona mah.
2: Ya eta hatur nuhun.
0: Sami-sami Man ini hatur nuhun oge.
2: Sapa namanya eta kang anu kararasep nu gaeulis.
0: Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin.
2: Update tepung Fortuna FM.
0: Gingreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Man. Man ini tuh emang energinya jadi nular ya kalau sama Man ini ya. Itu kok astaga diam ya Allah. Man ini terima kasih banyak, sehat-sehat selalu untuk Man ini ya. Terus untuk lagunya juga mungkin ini Rido pilihkan dari jazz ya. Jazz ini penyanyi ya, bukan genre lagu ya. Ada jazz nih, judulnya Kasmaran. Karena kalau Man ini naik itu bawanya seperti kasmaran, happy aja pokoknya mah ya. Dan juga pastinya selamat malam juga nih untuk yang di WhatsApp, juga ada dari Teh Salsa Nur Fauzi yang ada di Gua Para. Selamat malam Teh Salsa. Wah, ini katanya lagi manco-manco aja. Dan juga ini pengen request lagunya di update status ini dari Perunggu yang judulnya Ini Abadi.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya masih di programnya Update Status. Untuk yang mau bergabung malam hari ini untuk request pop-pop Indonesia terbarunya, boleh banget, silakan bisa ke telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini mungkin kita coba cek deh di komentar Facebook Radio Fortuna ini udah ada siapa aja nih. Coba. Ini ada Nur Hayati Midi juga, selamat malam. Assalamualaikum Mas, warga Medan Tuntungan hadir. Ada Rahman Diski juga dari Banten, Diski Medan hadir. Tumiar Idawati juga, selamat malam. Terus ada Kang Ateng-Ateng juga. Update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam. Sehat selalu Kang Ateng Durian Gede hadir. Mau lagunya Wali nih. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Mak Nini, Korban Fitnah, Kang DG, Bang Lens, terus Lela Lela, Cila, Peggy, pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna. Dan sehat selalu, spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas, sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin, doa sebaliknya juga untuk Kang Ateng. Terima kasih Genjreng, digenjrengkan Kang Ateng. Ini berarti lagu Walinya bebas ya, karena gak ada judulnya nih Kang Ateng. Nanti Rido pilihkan lah kalau begitu. Dan sepertinya juga ini ada telepon yang masuk kembali, kita coba angkat ada siapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Teis.
1: Iya, selamat Ida, malam. Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Teis kabarnya?
1: Ini Teisnya lagi pada semua. Penyakit batuk meriangan gitu.
0: Batuk meriangnya ini apakah ada efek-efek dari Krakatau kah? Erupsi?
1: Kayaknya sih semua yang orang Cibadak.
0: Waduh.
1: Semua loh, ibu-ibu, anak-anak semua gitu.
0: Ini emang suaranya kedengeran banget. Wah, pokoknya mah lekas membaik untuk Teis dan keluarga dan warga sana ya. Karena
1: amin,
0: ya
1: Allah.
0: Emang erupsi ini sampai juga ke Sukabumi kan ya, dari Gunung Krakatau ini. Wah, ya ampun. Ini ngomong-ngomong juga
1: kayaknya
0: belum
1: ke sini mah debunya juga kena banyak sih.
0: Dapat juga ya.
1: Dapat kayak debu yang di Palabuhan gitu dong.
0: Iya benar, sama soalnya.
1: Gitu.
0: Kayak pasir-pasir gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gak
0: betul banget. Tuh?
1: Kalau Bumbu mah gak gitu kan?
0: Bukan, itu mah Krakatau, dari Krakatau erupsinya.
1: Kayaknya sih gitu, anak kecil, ibu-ibu. Pokoknya
0: ya
1: kalau makan itu pahit rasanya nasi atau gimana lah.
0: Waduh, sampai kesini-sini ya efeknya ya.
1: Iya.
0: Wah, turut prihatin kalau begitu. Semoga lekas membaik deh ya.
1: Amin, Arido, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya sudah tuh.
1: Mudah-mudahan Arido juga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih
1: panjang
0: banyak.
1: Panjang umur.
0: Amin, dan sebaliknya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dapat jodoh yang baik, kasih sayang, Arido.
0: Amin.
1: Yang soleha.
0: Amin. Ini ngomong-ngomong TS ini.
1: Lagunya?
0: Mau lagu apa nih?
1: Izinkan Mencintaimu.
0: Izinkan Mencintaimu dari siapa nih? Izinkan Mencintaimu. Sebentar.
1: Ada ya?
0: Izinkan Mencintaimu. Izinkan. Wah, ini kayaknya belum ada nih. Izinkan sebentar. Oh, ini ada dari Republik ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Teis?
1: Salamnya buat Anibar.
0: Anibar juga Yunis, selamat malam.
1: Aman Apero dengan Gembol.
0: Yap.
1: Teh Olip ya.
0: Teh Olip juga selamat malam. Mak Nini.
1: Makasih apa?
0: Mak Nini.
1: Iya, Mani ini yang suka panjang.
0: Selamat malam juga.
1: Ngobrolnya.
0: Betul.
1: Banyak gitu loh. Ada Bang Harimah. Gak boleh lewat 5 menit.
0: Itulah asik sama
1: semua
0: Dini.
1: Aja deh.
0: Buat semuanya Mangga.
1: Kesian buat Arido ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, selalu ya keluarganya.
0: Amin.
1: Ada semua.
0: Amin.
1: Saudara-saudaranya pada
0: Ate. Amin, terima kasih banyak.
1: Itu aja ya Arido.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teis dan juga pasti untuk warga masyarakat Sukabumi juga ya, turut prihatin karena efek erupsi dari Gunung Krakatau. Ya, jangan lupa juga untuk selalu pakai masker. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya juga ini di belakangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna
0: Genjreng. Kang Santana, selamat malam.
2: Selamat malam, Mama Dedo.
0: Alhamdulillah, Kang Santana sehat.
2: Alhamdulillah Pak Yesus.
0: Alhamdulillah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kang Santana.
2: Tuan.
0: Ini mau request lagu apa malam hari ini Kang Santana?
2: Lagunya itu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Ya, membawa cinta membawa bahagia dari Andraswati.
0: Cinta membawa bahagia.
2: Ya.
0: Waduh, bangun jatuh cinta ya.
2: Iya,
0: membawa
2: mungkin.
0: Bahagia. Mungkin. Oh, Andraswati ya?
2: Ya, Andraswati ya.
0: Sip, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Maksudnya Teis.
0: Teis.
2: Jolik, yep. Marindu, Melandri, Wipung Sepuro,
0: Wipung Sepuro,
2: Manini, Mami Papi, Nang Geden Bantas dan Gembol. Eh, kita akan paginya.
0: Iya.
2: Maranti, Matia, Siti Panila. Saya itu tuh Mama Lati Bali sama Sarkis, Kak Surya. Kang itu tuh Kak Bang Len,
0: Bang
2: M, Wali Tahu, Wendy Tahu, Kak Ben, Kak Ujeng Jeng, Kak itu tuh Mas Sam, Mas Rita Marinda,
0: betul.
2: Onura. Ah, ada enak dikumpul. Oh, Kang Egi itu.
0: Kang Egi. Egi,
2: Kang Irfan di Gampung.
0: Oke.
2: Okay. Kang itu tuh Kang Dua Torres ya, suka ada di Facebook. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Iya, Kang Anjat dari alias Kak Panji Alaman Data.
0: Iya, Kang Panji
2: juga. Selamat hari Ridho yang tugas sehat seperti nama saya.
0: Amin, terima kasih banyak Kang Santana. Amin, amin.
2: Depannya saya dapat banyak poin indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebaliknya juga untuk Kang Santana. Terima kasih banyak Kang Santana. Oke, kalau begitu sudah fortuna semuanya karena tidak ada yang lagi yang oh ini ada nih. Coba kita langsung saja angkat. Halo. Selamat malam.
3: Habis-habis Fortuna FM
0: digenjrengkan. Kang Irfan, selamat malam.
3: Selamat malam Kang Ido.
0: Ini mau request lagu apa Kang Irfan malam hari ini?
3: Ya, pengen Pak Getos ya, kehadiranmu ya.
0: Kehadiranmu. Kehadiranmu. Coba sebentar. Oke, buat siapa nih salam-salamnya?
3: Salamnya buat yang barusan ya. Kang Santana ya.
0: Kang Santana.
3: Buat Maik juga ya.
0: Iya.
3: Buat Olivia Sinja juga ya. Mama Bero juga. Buat Kalian Bantas ya.
0: Iya, yep, betul.
3: Kalian Gembo juga. Terus buat buat semua-semua aja ya.
0: Semua-semuanya aja. Mangga, Kupin mangga aja. Kang Irfan. Siap.
3: Iya, siap enggak tidak aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan. Ya sudah, kalau begitu sudah fortuna semuanya, kita putarkan lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, pasti masih di program update status. Dan ini menjelang ke jam 12 malam ya, karena tak terasa sudah jam 11 lebih 13 menit. Tapi kita masih ada beberapa waktu untuk yang mau request malam hari ini. Dan di WhatsApp pun juga ini ada dari Kang Gery ya. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng Gai. Kang Gery pengen request lagunya Falling in Love. Salam buat Kang Irfan, Teh Rena, Teh Olip, Mama Jessie, Kang Acang, Kang Maman Apero, Mak Nini, Supri Lovers, Kang AM, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna Genjreng Gai. Digenjrengkan untuk Kang Gery ini, Rido carikan dulu untuk lagunya ya. Falling in Love dari Jirok sudah kita masukkan ke dalam list. Sekarang kita coba cek deh di Facebooknya Radio Fortuna apakah ada komen-komen terbaru juga. Oke, ini sepertinya sudah ada beberapa komen terbaru dari Bung Subilkis nih. Selamat malam, Bang Rido pengen request lagunya Ikro dari Raim Laode. Ini Bung Su dari Gerbi ya. Salam buat semuanya yang lagi dengerin Fortuna aja. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan Ikro dari Raim Laode. Selanjutnya juga ini ada Salman Ardiansyah nih, update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam, sehat selalu, amin. Dan sebaliknya juga Gede hadir dari Sukabumi, mau lagunya Arilas Mana sesi potret. Salam-salamnya untuk Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Mak Nini, Korban Fitnah, Kang DG, Bang Lens, Lela Lela, Cila, Peggy. Pokoknya mah buat semua aja fans Fortuna. Sehat selalu, spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas. Sehat walafiat dan selalu bahagia. Terima kasih Genjreng. Dan sebaliknya juga untuk Kang, siapa ini? Salman Ardiansyah. Kang Salman Ardiansyah, terima kasih banyak. Oke, dan sepertinya komen-komen terbarunya juga baru segitu aja. Kita langsung putarin aja lagunya. Dan selamat mendengarkan Soda Fortuna semuanya.

Ya, sudah Fortuna semuanya, tak terasa di jam 11 lebih 32 menit ini, dan pastinya ini di interval terakhir di update status ini. Kita coba bacakan juga di WhatsApp, juga ini ada chat terbaru dari Teh Lisna. Selamat malam untuk Teh Lisna, assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Sama-sama Suka dari Raja nih. Salam-salamnya buat semua saudara Fortuna, spesial buat yang lagi tugas aja Rido, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, doa sebaliknya juga untuk Telisna. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, selanjutnya juga ini di Facebook ada dari Wasupri ini ya, update status Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen kawasan Parkut, pengen lagunya Jang Juter I Love You Baby. Wah, salam Genjreng buat pejuang receh, semoga laris manis di malam ini juga kawan-kawan kiwin-kiwin, si Eta, si Itu, si Taun, Geri Ciaul, selamat istirahat juga, spesial buat Sobat Ambiar, ucapannya buat Mang Rido, selamat malam, selamat siaran Genjreng. Digenjrengkan untuk Wasupri. Gaya Wasupri lagu nama Cang Cuternya I Love You Baby. Boleh. Dan oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Ini karena tidak ada komen-komen terbaru lagi juga, kita langsung putarkan saja lagunya. Dan selamat mendengarkan.

Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus kita.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya di interval terakhir ini mungkin ya, sekaligus Rido closing. Ini juga sepertinya masih ada komen-komen terbaru di WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini ada dari Bang Lens juga, selamat malam Bang Lens nih, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Aido, pengen lagunya Rindu dari Suci nih. Terima kasih. Siap, sama-sama. Suci ya, dari Suci, boleh. Selanjutnya juga ini ada dari Supri Lovers nih, update status Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen Supri ngegenjreng buat Mang Rido mat malam mat siaran Genjreng. Digenjreng kan. Wah, Supri lagunya sudah diputarkan tadi ya. I love you bibe. Jang Juter. Selanjutnya juga ini ada Mama Nurul. Selamat malam Mama Nurul, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Rido, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ini request lagunya Hargai Aku, kirim-kirim buat semua fans Fortuna yang lagi nyimak. Spesial buat Bang Rido yang ganteng, kalau pulangnya hati-hati jangan ngebut-ngebut. Terima kasih banyak. Spesial kedua buat suamiku yang lagi di pos ronda. Oh, Aung sedang jaga-jaga ronda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Genjreng. Mama Nurul sama Aung. Selamat malam Mama Nurul. Selanjutnya juga selamat malam untuk Bang Zen nih. Wah, Bang Zen masih cenghar. Bang Zen nih, update status nih Fortuna FM Genjreng. Hari ini Kang Rido jadi apa nih? Bintang siaran, suaranya jernih, ceritanya asik, bikin hati betah di rumah. Waduh. Tapi ingat Kang, di sela kesibukan jangan lupa teh anget biar suara tetap lembut. Goreng pisang biar perut kenyang, hati senang. Waduh, benar banget nih. Untuk saudara Fortuna semua, mari dukung terus siaran kesayangan kita. Semoga hari ini penuh berkah, amin. Tawa dan kehangatan bersama. Fortuna FM paling genjreng, paling dekat di hati. Selamat malam untuk Bang Zen ini, bangun-bangun menuju ngeteh sarang makan goreng pisang ya Bang Zennya. Wah. You're listening. Selamat malam untuk Bang Zen, selamat istirahat juga. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sekaligus juga mungkin Rido pamit undur diri nih, karena ini tak terasa juga tinggal 10 menit lagi menuju ke jam 12 malam. Pastinya terima kasih banyak yang sudah komen-komen bergabung malam hari ini di update status. Pastinya Rido pun juga menghimbau kepada saudara Fortuna semuanya juga dengan keadaan apalagi Indonesia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau tidak salah itu diperkirakan juga ada 6 gunung yang aktif ya. Bisa di cross check lagi juga saudara Fortuna semuanya. Dan yang paling memang terkena dampak atau efek dari gunung yang aktif ini adalah Gunung Krakatau yang memang erupsinya bisa sampai ke kabupaten ataupun juga kota Sukabumi. Dan untuk saudara Fortuna semuanya, stay safe pastinya, jaga kesehatannya juga, jangan lupa maskernya. Dan kalau begitu juga Rido juga harus pamit undur diri. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan dan juga ingat pada Yang Maha Kuasa ya saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu, selamat istirahat, selamat tidur, jangan lupa baca doa. Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Oke.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ispa.
1: Rejeng
0: Enjing, Serah Portuna semuanya. Mungkin Santara hadir juga Pak Ispa Dalan di acaranya Warawiri Portuna FM.
1: Genjreng.
0: Pertanggal 8 September 2026.
1: Bener banget.
0: Yuk kita siap untuk sehi-sehi, salam-salam, perkiraan cuaca dan juga senggol-senggol nanti siap aja.
1: Yap.
0: Baik, itu juga insya Allah digenjrengkan saja. Dan buat anda semua yang mungkin masih berada sering di luar aktivitas ya, stay safe terus ya sampai keadaan membaik. Dan tentunya debu vulkanik masih ada jalan-jalanan ya Mbak ya, meskipun sedikit kecil-kecilan, tapi ya debu bukan sembarang debu karena ada serpihan, mengandung serpihan kaca kecil ya. Dan hati-hati selalu. Nanti kita saya juga setelah ini. Dan pokoknya kita bakalan hadir di WhatsApp, Instagram, Facebook, juga TikTok.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Baik, ya udah kalau gitu langsung aja stay tune terus, tetap ada acaranya Warawiri Portuna FM.
1: Genjreng euy.

0: Baik, baik, baik. Masih ada acaranya Warawi Report to FM.
1: Genjreng.
0: Good morning everyone. Wilajeng Enjing, selamat pagi. Aku ucapin selamat pagi juga buat yang lagi miss call dan juga yang udah nge-WhatsApp juga buat Anda ya. Selamat pagi. Hey, Tayo. Selamat pagi. Buat Anda yang udah miss call juga ini, terima kasih banyak sebentar ya yang miss call ya. Wilajeng Enjing ini buat Kang Yudhistira ya, tolak dulu ah. Ya, udah ditolak, terima kasih. Buat Kang Yudhistira juga selamat pagi Kang Yudi, sudah kesenggol. AM Baros juga ya. Selamat pagi ya Bang FM Baros, Citra dan Fajri juga ya. Ini duo-duo sejoli ya. Selamat pagi aja Kang Citra dan Teh Citra dan Kang Fajri. Mami, terus juga buat Mak Nini juga selamat pagi bersama Papi juga ya.
2: Pagi.
0: Iya, Trio Family, selamat pagi juga buat Kak Irfan Nyomplong, Kang Santana, Mak Nini juga, Teis Aisyah dari Pelabuhan Ratu, Teis Cibadak juga ya. Terus buat Teh Ani Bar, Teh Ati Bali, terus juga ada Pok Nur. Iya, tadi habis ini dari Kolai Beres ada juga Mari Mama Rindu, terus juga ada selamat pagi kita berdua untuk ada dari DM ya, TDM Jalan Meong, dan juga ada siapa lagi ya?
2: Ada pagi hari ini kawasan Bojonggaling Ibu Ipung, pagi Ibu.
0: Halo.
2: Teh Meliani lagi streaming masih di Jakarta. Pagi hari ini selamat pagi. Pagi juga Teh Olivia, terus juga Teh Lisna, Teh Lilis ya, selamat pagi. Kita berdua juga tadi Eko udah ya, Marin ya, selamat pagi aja. Selamat beraktivitas juga untuk Bojong Lopang, Mama Bungsu, pagi buat kawasan Cibarekbek juga Mama Nanda, Terisma, Bana Kami, Riki Wantu, Sagaranten ya. Pagi-pagi kita berdua juga untuk Pak Ita di kawasan Karang Tengah, Kang Mus Mulyadi, terus juga Bojong Gentengnya, Bu Mimi, Bojong Longoknya, Ma Ici, Teis kawasan Cibadak gak ketinggalan, Beh Juen, Teh Nina juga selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk Mama Fonti di Taman Bahagia, pagi juga Mama Adit, pagi Ibu Aam di kawasan Pulau Airnya juga selamat pagi. Mama ini Indah ya, terus juga Ma Adit, Mama Indah, Mama Davi, Pok Nura, Udaya, selamat pagi buat bundanya aja di kawasan Keramat, pagi Teh Balibat juga, Teh Ranti, pagi kawasan Ciaulnya, Mama Syifa alias Mama Desi, Tereva Mutera di kawasan Sukaraja ya, terus yeah. Juga di Selabin Tanahnya itu ada Mama Tia, selamat pagi, Mbak Is yang udah lama gak ada kabar, selamat pagi, Panji Gondrong, pagi-pagi. Di kawasan ini nih, Bali, Teh Yati di Bali, terus juga Safitri di Gualpara bersama Zikrullahnya di kawasan Gualpara, selamat pagi. Pagi juga kita berdoa untuk kawasan itu, Pelara, Pelabuhan Ratu ya, Teh Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkis, Kang Joko,
0: Wajangkis.
2: Tau, Badarsa, Geopak, Coloto, selamat pagi. Kong Basar, Ramarita di Pasawan, Takokaknya yang punya ujung-ujung genteng juga selamat pagi, Ujung Enjing. Pagi-pagi kawasan Geger Bitung, Gerbi ya, Kang Santana.
0: Iya, Kang Santana.
2: Terus juga Ujang Sumantri.
0: Ujang Sumantri.
2: Pagi juga buat Mama Teh Bulan Merindu, Mama
0: iya.
2: Caca. Pagi-pagi kawasan Gerbi semua
0: Gerbi,
2: tanpa terkecuali.
0: Geger Bitung dari Asap
2: Ujeng Eja. Ujeng J, Barakan Salah juga selamat pagi. Pagi juga untuk Pak Ben di kawasan Pelara masih ya.
0: Iya.
2: Terus setelah itu ada siapa lagi? Itu ada Kang Ade Duit.
0: Kang Ade
2: Kang
0: Duit.
2: Kang AM, ya. Terus juga Bang Len, terus juga siapa lagi? Oh itu Kang Surya, pagi juga Kang Adut, Mbah Anom, pagi-pagi juga untuk Kang Deden Bantas, Kang DG juga gak ketinggalan Ayah Susanti ya, Apeng Udinnya, Rahmat Kurnianya di kawasan Cisaat ya, selamat pagi-pagi buat semua-semuanya bagi yang lagi streaming-streaming juga.
0: Yang lagi streaming juga selamat pagi ya, pada saya Geopak juga dari Miskom-Miskom, selamat pagi ya.
2: Pagi.
0: Terus juga nih yang selanjutnya ada ACT. Ak, siapa ini tuh ya, lupa.
2: ACT.
0: ACT, ACT udah nelpon 4 kali, sabar Mang. Iya. Ya, selamat pagi ya.
2: Miss call
0: terus. ya udah buat semuanya ya.
2: Iya.
0: Baik, perkiraan cuaca hari ini lebih lanjut langsung kita kapak kicu dong biar kita tahu. Nanti sampai dengan selesai nanti hari ini bakalan gimana. Nah, untuk hari ini tuh rata-rata suhunya di 21 derajat Celcius ya. Untuk rata-rata keseluruhan. Presipitasinya 13%, kelembaban 89%, dan anginnya 3 km/jam, rada tiris. Cuacanya di jam 6:39, yaitu 21 derajat Celcius. Rata-rata sebagian besar berawan. Dan lebih rincinya kita ke kota dulu ya. Ini pertanggal 8 September 2026. hari Selasa bernuansa untuk Gunung Puyuh dan juga Cikole akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya sama-sama rata-rata di 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan juga untuk Citamiang, Warudoyong sama-sama hujan ringan juga ya. Suhunya sama-sama juga di 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk Baros hujan ringan dan Cibarem hujan ringan juga dengan suhunya sama 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sedangkan Lampur Situ beda sendiri, hari ini berawan. Suhunya 21 sampai 28 derajat Celcius. Jadi per kota Sukabumi hari ini ada dua cuaca, berawan dan juga hujan ringan. Alhamdulillah ya hujan ringan loh. Dan semoga ini benar-benar ya hujan ringan, benar-benar hujan. Meskipun ringan tapi hujan. Seperti itu. Apapun cuaca syukurin mbak ya. Iya pasti. Afirmasi dia terbaik syukurin. Ya gitu, setiap cuaca apalagi hujan tuh yang kita tunggu-tunggu sekarang, cuaca hujan tuh jarang banget ya. Dan semoga ber-ber-ber tandanya hujan akan ngegeber juga.
2: Ngegeber. Biasanya kalau digeber teh sate dah.
0: Biasanya motor. Ya R-Racking digeber-ber gitu. Numpak R-Racking, reng teng teng teng teng. Temel.
2: Temel ada.
0: Ini kok ada lagi. Oh iya benar, streaming. Selamat pagi tetehku, say Apongki, selamat petugas sampai tuntas, sehat selalu. Semoga genjreng selalu, sehat selalu. Kangen genjreng,
2: pastinya.
0: Kangen teteh juga yang masih di Tangerang,
2: di Jakarta.
0: Di Jakarta. Tapi kemarin sama aku waktu aku di Tangerang katanya dekat aku.
2: Oh, dekat Tangerang.
0: Iya, yang masih di Tangerang genjreng.
2: Oh, pas dirimu di Jakarta.
0: Kemarin Tangerang, aku di Tangerang kemarin. Yang tanggal 2 itu. Dekat banget. Iya, selamat pagi juga buat Marin. Assalamualaikum. Morawi Pertuna FM dikenjirin pagi. Yang dingin yang is juga Pong. Selasa penuansa, sehat selalu Eko nih genjirin. Semangat, semangat, semangat, semangat. Marin. Terus juga buat Anda juga ini wah ini siapa nih? Nomor baru nih kayaknya. Ini nomor baru. Widih, widih, widih, widih, widih. Widih, ada ceritanya ini pak. Wow. Walau ini Fortuna FM di Genjrek. Sukabumi Fortuna paling heboh di Genjrek. Asik dan bikin senyum terus. Selamat pagi ceria sahabat. Khusus buat Mbak Ispa dan juga Kang Funky pakai F ya. Selamat petugas, luar biasa suaramu sejuk segar. Sejuknya melebihi air pegunungan Sukabumi.
2: Oh my god. Rayuanmu Pulau Kelapa.
0: Bukan, kira
2: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Anda kira ini tenggorokan saya kayak tutung hole-nya air terjun Sukabumi ya. Sedikit cerita
2: kita
0: lucu.
2: Kita adalah sumber mata air yang paling jernih.
0: Mata air sedekat. Ini cerita lucu sedikit. Tadi pagi si Wara dan si Wiri berdebat seru loh. Aku waranya ya. Paling enak sarapan apa sih biar suaranya makin genjreng? Kalau tuh ngamis call ah, kalanya kermaca jadi kadia. Wara ya, bilang, ya. Oh tadi Wiri, sekarang Wara bilang kopi hangat dan pisang goreng. Wiri bantah, salah. Paling enak dengar siaran Mbak Ispa dulu, baru nafsu makan nambah dua kali lipat.
2: Bilang aja doyan.
0: Malah akhirnya keduanya malah lupa sarapan. Asyik mendengar sampai lupa waktu katanya. Hihihihihi. Ketawanya harus hihihi.
2: Weka.
0: Kenapa gak wak. Itu wak mbak. Doa pagi penuh berkah untuk kita semua. Semoga hari ini membawa kembali yang tumpah ruah. Hati damai dan senang, enggak mudah pusing kayak Warawiri yang suka bingung jalan kelok. Nah, rezeki lancar dan berkah mengalir terus sebagai air terjun. Ini apa sih?
2: Enggak usah ayah? Bingung. Apa? Tanyakan pada peta.
0: Peta, lebih keras peta. Segala urusan dimudahkan sehalus jalan yang empuk. Tak ada berlubang. Asik. Tetap ceria dan sehat, badan kuat, sampai jumpa. Ais, enggak sampai jumpa, belum, masih ada. Semoga hari ini jauh lebih indah dari kemarin. Senyum manis tak hilang walau ketemu macet atau halangan. Semangatnya tak pernah pudar sedikit pun. Ini mah AI. Kelihatan ini.
2: Copy paste ya.
0: Copy paste dari AI. AI buat cerita Warawiri seseru mungkin. Bisa kayak gini. Oh, Warawiri Fortuna, teman setiap pagi Sukabumi di Ganjreng. Siapa dah ini? Langsung di blok aja kali ya. Bang Jens. Oh, Bang Jens.
2: S-A-F-I Safari. Iya, Jena Safari. Oh, kalau bener, di Facebook.
0: Bener. Jena Safari ya. Harusnya ya.
2: Ini acara tahun baheula teh ya, Pongki, Safari. Oh,
0: cerita-cerita gitu.
2: Tahu enggak, itu Safari itu tempo dulu. Itu jadi di apa play lagu-lagu gitu, lagu-lagu pop.
0: Oh,
2: nama acara kalau mungkin kalau sekarang di... acara dahsyat gitu ya di Okeh teh ya. Okay. Nah kalau dulu di TVRI, TVRI itu lagu-lagu untuk menyetel lagu-lagu pop itu Safari,
0: S-A-R-I, Safari. Kayak gitu ya ternyata. Oh alah, Anda alumninya kayaknya ya. Jadi balik juga nih, selamat pagi. Let's move to the next person. Kita pindah aja, siapa tuh Jens ya tadi. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadikan bayi sebarang jumlah pangki warahmatullahi ya. Mama Yati di Bali, Bapak Kalimangan hadir lagi nyimak sambil nyuci. Ah kebayang ya Mbak, sambil nyuci dengar suara kita. Awas mah ya, dari tisir dulu salit gak ngaruh wir ya. Spesial buat yang lagi tugas pada saya selalu di sungai. Gak tahu juga sih. Sejaman dahulu itu
2: cara ya gawir gitu kan, cuma sungai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ben di grupnya di Genjreng.
2: Genjreng.
0: Hai. Ya oke.
2: Ya udah tuh. Menyapa dengan nada.
0: Dengan nada, nada dan nadi, melodi.
2: Nada
0: nadi melodi.
2: Nada irama melodi.
0: Au. Semuanya tuh ya.
2: Kita ngomong-ngomong ke kabupaten belum.
0: Oh iya belum. Ini agak-agak Bang Jens bercerita
2: betah
0: jadi.
2: Betah di kota. Betah di kota. Jadi lupa sama kabupaten, padahal kita tuh dari asal-asal muasal tuh dari kabupaten.
0: Aku lahir di kabupaten jujur, di Ujung Genteng.
2: Banggalah buat orang-orang yang ada di kabupaten.
0: Berbanggalah. Karena rata-rata orang di kota pun ya orang kabupaten juga sebenarnya.
2: Lebih luas pula
0: lebih
2: ya.
0: Luas. Gaskeun, Mbak.
2: Yo, Palabuara tuh hari ini cerah berawan ya, Saudara Fortuna, di suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius aja. Simpenan juga cerah berawan. Dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius, beda tipis aja ya. Cikakak cerah hari ini di 21 sampai 28 derajat Celcius. Bantar Gadung juga cerah banget ya, cerah berawan 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan, nah mulai hujan nih di Cisolok ya, 21 sampai 27 derajat Celcius. Hujan ringan untuk Cisolok hari ini 21 sampai 27 derajat Celcius. Cikidang berawan, Lengkong berawan, sampai Jampang Tengah berawan. Warung Kiaranya cerah berawan, Cikembar cerah, Cibadaknya berawan, Nagrak berawan, Parung Kudanya hujan ringan.
0: Okay.
2: Sama seperti Bojong Genteng hari ini hujan ringan. Udah kayak film-film ya, kartun deh nih. Palakan Salak hari ini juga hujan ringan dengan suhunya 20 sampai 28 derajat Celcius. Cicuruknya berawan, terus juga Cidau berawan, Kelapa Nunggal juga berawan sampai Waluran. Kabandungan hari ini hujan ringan di 19 sampai 26 derajat Celcius. Jampang Kulonnya berawan, Ciemas berawan sampai Kalibunder, Surade, Cibitung, Ciracap, Gunung Guruk itu berawan. Cantayan ya, di Cantayan itu cerah berawan, Cisaat berawan. Karudampit hari ini kebagian hujan ringan ya, sama seperti halnya Caringin. Terus juga Sukaraja juga kebagian hujan ringan. Kebon Pedes juga hujan ringan. Cirenghas berawan, Sukalarang berawan, Pabuaran berawan, Purabaya juga berawan, Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten sampai Curug Kembar itu berawan. Cidolok sama Cidadap juga berawan, Tegal Bulet, Cimanggu juga berawan, Ciambarnya tetap berawan. Ya, jadi itu yang ada di kabupaten, variasinya berawan, cerah berawan, hujan ringan dan cerah ya.
0: Cerah.
2: Banyak variasi untuk kabupaten, apapun kondisi cuacanya baik di kota maupun kabupaten, kita syukuri nikmati saja.
0: Betul, masih syukur banget kita.
2: Dengan banyak bersyukur kebahagiaan akan kita rangkul.
0: Betul. Apapun pasti datang dengan sendirinya, Mbak ya.
2: Yep,
0: syukur-syukur bersyukur terus, apapun kondisinya disyukurkan selalu. Aduh. Baik. Bis, Pak. Kita ke timur dulu yuk sebelum ke berita-berita dan juga promo data bola-bola. Stay tune, pijat-pijat tor monitor kita dan ngapain sih repot. Wow, kita ke timur dulu bentar ya, Saudara Fortuna ya. Lepas di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju. Por.
2: Ya, Surah Fortuna adalah lagu mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkalteri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nafa, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.